0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami. Dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Masuknya Tughlibek dan pasukan Bani Seljuk ke Baghdad untuk melawan pemberontakan Karamitah dan kebatinan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kita kali ini, mari kita menyelami kisah heroik Tughlibek, pemimpin Bani Seljuk, saat ia memasuki Baghdad untuk menghadapi pemberontakan Karamitah dan kebatinan lainnya. Kisah ini tidak hanya mencerminkan keberanian, tetapi juga bagaimana Islam selalu memiliki pembela yang teguh dalam menjaga kemurnian dan persatuan umat. Pendengar yang mulia, pada abad ke-11 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Khalifah Abbasiyah saat itu, Al-Qa'im bi-Amrillah, kehilangan otoritas politik yang sebenarnya akibat dominasi dinasti Buwaih yang beraliran Syiah. Kekuasaan khalifah hanyalah simbolis, sementara pengendalian politik dan militer berada di tangan dinasti Buwaih. Di sisi lain muncul ancaman dari kelompok Karamitah yang terkenal dengan doktrin sesat dan pemberontakannya terhadap Ahlus Sunnah. Kelompok Karamitah ini dikenal dengan tindakan brutal mereka, termasuk serangan ke Mekah dan pencurian Hajar Aswad. Di wilayah Baghdad dan sekitarnya mereka juga menyebarkan ajaran sesat yang mengancam persatuan umat Islam. Dalam situasi inilah Tughlibek dari Bani Seljuk muncul sebagai penyelamat. Tughlibek, pendiri dinasti Seljuk, adalah sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang hebat, tetapi juga visi yang jelas untuk melindungi dunia Islam. Ketika Tughlibek mendengar tentang ancaman karamitah dan kebatinan lainnya, ia merasa bahwa menjaga Abbasiyah adalah kewajiban besar bagi dinasti Saljuk. Maka pada tahun 1055 Masehi, Tughlibek memimpin pasukannya menuju Baghdad. Dengan dukungan dari para ulama dan rakyat, ia berhasil memasuki kota Baghdad tersebut tanpa perlawanan berarti dari penduduk lokal. Abbasiyah pun menyambut Tughlibek dengan tangan terbuka, menyadari bahwa kehadirannya adalah harapan baru bagi kebangkitan Islam Sunnah. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah Tughlibek mengambil alih kendali Baghdad, ia segera memusatkan perhatiannya pada pemberontakan Karamitah. Kelompok ini tidak hanya mengancam Baghdad, tetapi juga wilayah lain di Irak dan sekitarnya. Dengan strategi militer yang matang, Tughlibek melancarkan serangkaian operasi yang menghancurkan kekuatan Karamitah. Pasukan Saljuk menggunakan taktik yang efektif, memanfaatkan mobilitas tinggi mereka sebagai bangsa nomaden. Mereka menyerang basis-basis Karamitah di wilayah sekitar Baghdad dan memastikan bahwa kelompok ini tidak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Dalam waktu yang relatif singkat, Karamitah berhasil dikalahkan dan ancaman mereka terhadap umat Islam berhasil dihentikan. Selain menghadapi Karamitah, Tughlibek juga berusaha membersihkan Baghdad dari pengaruh kebatinan yang menyimpang. Dinasti Buih yang berkuasa sebelumnya telah memberikan ruang bagi ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam Sunnah. Tughlibek bekerjasama dengan ulama-ulama setempat untuk mengembalikan Baghdad sebagai pusat keilmuan Ahlus Sunnah. Tughlibek mendirikan madrasah-madrasah dan mendukung para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni. Salah satu hasil dari upayanya adalah bangkitnya kembali otoritas Sunni di Baghdad yang kemudian menjadi benteng penting dalam menghadapi berbagai macam ancaman ideologi yang menyimpang. Pendengar yang mulia, masuknya Tughlibek ke Baghdad membawa dampak yang sangat besar bagi dunia Islam. Di antaranya, pemulihan otoritas Abbasiyah. Kehadiran Tughlibek memberikan kekuatan baru bagi Abbasiyah. Meskipun khalifah tetap menjadi simbol, namun dengan dukungan militer dari Saljuk, otoritas Abbasiyah kembali dihormati oleh dunia Islam. 2. Perlindungan terhadap Ahlus Sunnah. Dengan mengalahkan Karamitah dan membersihkan Baghdad dari pengaruh ajaran sesat, Tughlibek memastikan bahwa Ahlus Sunnah tetap menjadi arus utama di dunia Islam. Upayanya memberikan stabilitas baru bagi umat Muslim di wilayah tersebut. 3. Kebangkitan keilmuan di Baghdad. Dukungan Tughlibek terhadap ulama dan pendirian madrasah-madrasah membuka jalan bagi kebangkitan keilmuan di Baghdad. Kota ini kembali menjadi pusat peradaban Islam, melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang monumental. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah masuknya Tughlibek ke Baghdad. 1. Kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan umat. Tughlibek menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk melindungi umat dan memperjuangkan kebenaran. 2. Peran strategis dalam menghadapi ancaman. Kisah ini mengajarkan pentingnya strategi yang matang dalam menghadapi musuh. Tughlibek berhasil memanfaatkan keunggulan militer dan dukungan rakyat untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. 3. Pentingnya peran ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan madrasah, Tughlibek memastikan bahwa Islam Ahlus Sunnah memiliki pondasi intelektual yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan. Pendengar dirahmati Allah, kisah Tughlibek dan pasukannya adalah pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pembela yang tangguh dalam menjaga kemurnian dan persatuan umat. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk meneladani perjuangan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dunia maya kini laksana rumah kedua yang super nyaman bagi manusia modern, menjadi pelengkap hunian mereka di dunia nyata. Sebagai media informasi, penyuguh hiburan, sarana berbisnis, bahkan sebagai wadah aktualisasi diri dan memperbanyak teman dengan mudah dilakukan. Tak ketinggalan, muslimah pun berduyun-duyun mengunjunginya. Sebagian dari mereka mengisi waktu dengan berselancar di dunia maya dengan berbagai alasan dan tujuan. Ya, dunia maya yang dimaksud adalah internet. Istilah yang sudah familiar atau populer di telinga kita. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial favorit yang banyak dikunjungi penggemar internet.

mengakses media sosial untuk mencari hiburan dan informasi yang dibutuhkan. Bahkan menjadikan media sosial sebagai ladang untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pendapatan hidup. Namun, dalam menggunakan media sosial, seorang muslimah perlu memperhatikan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat pertama sampai ketiga. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Sudah seharusnya seorang muslimah memiliki manajemen waktu untuk menjadi pribadi yang produktif, agar waktunya tidak terbuang percuma jika memang memiliki kebutuhan syar'i untuk menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab dalam bermedia sosial. Apa saja adab-adab dalam bermedia sosial khususnya bagi seorang muslimah? Di antaranya yang pertama adalah memposisikan media sosial sebagai sarana untuk menambah keimanan dan amal soleh, serta untuk saling menasehati sesuai syar'i. Bukan semata-mata sebagai tempat bersenang-senang dan menghabiskan waktu tanpa faedah. Kemudian yang kedua, berkomitmen dengan adab Islami dalam bergaul. Seperti diantaranya, tidak ikhtilat atau bercampur baur. Tidak mempunyai daftar pertemanan dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak saling berkomentar ria dengan para laki-laki. Karena ini merupakan salah satu pintu fitnah. Bertemanlah dengan sesama perempuan saja. Tidak khulwat atau berdua-duaan. Yakni tidak saling komunikasi dengan laki-laki bukan mahram, sebab setan akan menggoda dengan obrolan sia-sia yang tidak perlu, atau justru mengelabui mereka dengan pembicaraan yang berkedok Islami, padahal setan sedang menggiring mereka agar mendekati zina. Kemudian juga ghadul basor, yakni menundukkan pandangan. Media sosial adalah arena bebas yang dengan mudah dapat melihat gambar-gambar yang pantas atau yang tidak pantas, atau melihat sesuatu yang perlu atau yang tidak perlu. Tutuplah celah dan kesempatan dari melihat gambar atau foto laki-laki asing atau yang bukan mahram. Tundukkanlah pandangan dari pemandangan yang memang dilarang. Menjauhi majelis gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Tidak nimbrung dengan status yang dibumbui pembicaraan buruk orang lain. Kemudian juga hendaknya berkomitmen untuk meninggalkan debat kusir. Sebuah status atau unggahan di media sosial kadang menimbulkan kontroversi dan mengundang debat. Maka tidak usah kita menjadi bagian ahli debat di dalamnya agar terhindar dari perkataan saling mencela. Kemudian selanjutnya adab yang ketiga, yaitu menjaga izzah atau kemuliaan dan kehormatan diri sendiri. Di antaranya yaitu dengan tidak menulis status untuk sekedar menceritakan keadaan diri, aib diri maupun aib keluarga. Serta tidak berkeluh kesah di media sosial. Hal tersebut tidak ada manfaatnya bagi seorang muslimah dan bahkan tidak penting untuk diketahui khalayak. Bersandarlah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Termasuk menjaga izzah adalah tidak mengupload foto diri. Selain berkaitan dengan hukum gambar makhluk bernyawa, mengupload foto wanita juga akan mengundang fitnah besar bagi kaum lelaki. Sebab wanita telah diperintahkan untuk menutup dan menyembunyikan dirinya. Maka janganlah diabaikan perkara ini. Walau hanya sekedar foto, meskipun berhijab diri, namun setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menggoda manusia sehingga mereka terjerumus dalam hal yang dilarang, yaitu zina mata, zina hati, dan sebagainya. Cukuplah kecantikan diri seorang muslimah yang salihah diperlihatkan kepada orang yang berhak saja, yaitu suaminya.

0: Kemudian termasuk menjaga izzah atau kehormatan diri seorang muslimah juga dengan menjaga lisan saat menulis status, komentar, inbox, dan sebagainya. Senantiasa menyadari bahwa semua yang diucapkan termasuk apa-apa yang dituliskan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hendaknya kita hanya menulis hal-hal yang bermanfaat saja. Adab berikutnya dalam bermedia sosial, khususnya bagi seorang wanita muslimah, adalah menjaga kehormatan orang lain. Tidak membicarakan aib orang lain. Apabila menasehati, lakukanlah dengan cara yang santun, penuh hikmah, dan tersembunyi melalui jaringan pribadi. Mengkritik orang lain sebaiknya tidak dengan terang-terangan, agar yang bersangkutan tidak jatuh kehormatannya atau merasa dipermalukan di depan umum. Lalu apabila ada orang lain yang menasehati diri kita, terimalah. Terimalah dengan senang hati. Telaah maksud nasehatnya, lalu cobalah berintrospeksi diri. Dan yang terakhir, di antara adab dalam bermedia sosial bagi seorang wanita muslimah adalah efektif dalam menggunakan waktu ketika online. Segeralah log out atau menutup jika keperluan sudah selesai. Berlama-lama berseluncur di media sosial hanya akan membuat diri kita menjadi terlena, lalu menjadi candu, sehingga banyak amalan penting lainnya lantas terabaikan. Sebagai nasihat terakhir, khususnya bagi seorang wanita muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, hendaknya Anda senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Kemudian senantiasa menyadari bahwa seorang muslimah akan tetap mulia walau tersembunyi di balik hijabnya. Walaupun seorang muslimah tidak terlepas dari rasa senang dipuji, ingin senantiasa terlihat atau tampil memikat, tetapi sungguh, kehormatan seorang muslimah sebagai perhiasan dunia sudah cukup berharga melebihi itu semua. Tak perlu lagi berlelah-lelah mempertunjukkannya di hadapan semua manusia. Kemuliaan seorang muslimah ada pada ketakwaannya, bukan pada seberapa tenar dirinya di dunia nyata ataupun di dunia maya. Seorang muslimah yang sejati tak akan mau membuang waktunya sia-sia. Ia akan berusaha untuk mengisi waktunya dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti untuk menambah ilmu, iman, amal soleh, serta saling menasehati. Oleh karena itu, sebelum usia kita habis tanpa disadari, maka hendaknya kita bersegera untuk selalu berintrospeksi dan menata diri. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat menggunakan media sosial sebagai jembatan meraih keridhaannya. Amin. Wallahu a'lam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sangat benar jika perbuatan mencela nasab atau garis keturunan merupakan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Ada dua perkara pada manusia yang mana apabila keduanya ada pada mereka, maka itu adalah kekufuran, yaitu mencela nasab dan meratapi mayit. Mencela nasab at-ta'nu diartikan mencela, karena tindakan tersebut adalah bentuk menyakiti secara maknawi. Hal ini seperti penyakit ta'un yang menyakiti tubuh manusia. Karena ini celaan disebut ta'nu. Sedangkan kata al-ansabu adalah bentuk jamak dari kata nasabun, yang maknanya adalah asal-usul seorang manusia atau karib kerabatnya. Ia berani mencela nasabnya, misalnya dengan mengucapkan, "Engkau anak tukang ini dan itu," dengan ucapan yang menunjukkan merendahkan. Pendengar yang budiman, mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata wala takfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, bermakna janganlah kamu mengikuti prasangka dan dugaan buruk sehingga pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu disadari olehnya. Kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya, bermakna dia akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya mengenai seluruh perkara ini pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pendengar yang budiman, salah satu konsekuensi seseorang menjadi muslim adalah meninggalkan segala bentuk nilai-nilai yang tidak islami atau yang jahili. Karena itu, setiap mukmin dituntut untuk masuk ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Meskipun demikian, masih banyak dari orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang jahiliyah, sehingga kepribadiannya masih bercampur dengan kepribadian jahiliyah. Dari sekian banyak tandanya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, 4 perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, yaitu membanggakan derajat keturunan, mencela keturunan, meminta hujan dengan binatang, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari sekian banyak tanda, ada 4 tanda muslim jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini memang harus kita pahami dengan baik agar model kehidupan jahiliyah itu tidak kita jalani. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau engkau hendak menghindari jahiliyah, kenalilah jahiliyah itu. Fenomena membanggakan keturunan selalu saja ada. Ketahuilah, kemuliaan dan ketakwaan seseorang bukanlah diukur dengan keturunan dalam arti secara otomatis. Karena itu, kalau kita ingin membanggakan atau memuliakan seseorang, bukanlah karena keturunan, tapi karena iman dan prestasi amal solehnya. Namun yang kita saksikan justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang terpilih menjadi pemimpin secara otomatis dengan sebab keturunan. Kalau bapak raja, maka anaknya secara otomatis akan menjadi raja meskipun sang anak belum tentu mampu menjadi raja. Bahkan sebenarnya ada orang lain yang lebih pantas untuk menjadi raja. Begitulah dalam negara yang menggunakan sistem kerajaan. Di samping itu, membanggakan keturunan juga dalam bentuk tidak menghukum orang-orang keturunan ningrat atau yang berdarah biru bila mereka melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan itu cenderung ditutup-tutupi, sementara bila orang biasa melakukan kesalahan, maka hukuman yang ditimpakan kepadanya jauh lebih berat daripada kesalahan yang dilakukannya. Ketika para sahabat menanyakan soal ini, Rasulullah SAW menegaskan, seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Selain itu pendengar, mencela keturunan adalah tindakan yang tercela seperti memaki dan menghina anak. Bagaimana orang tua dikatakan menghina anak-anaknya? Yaitu ketika seorang ayah menilai kekurangan anaknya dan memaparkan setiap kebodohannya. Lebih jahat lagi jika itu dilakukan di hadapan teman-teman si anak. Termasuk dalam kategori ini adalah memberi nama kepada si anak dengan nama yang buruk. Seorang laki-laki pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar kemudian memanggil putra orang tua itu dan menghardiknya atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah sang anak memiliki hak atas orang tuanya? Betul, jawab Umar. Apakah hak sang anak? Umar menjawab, memilih calon ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang baik, dan mengajarkannya Al-Quran. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satupun dari apa yang engkau sebutkan. Adapun ibuku, ia adalah wanita berkulit hitam bekas hamba sahaya orang Majusi. Ia menamakanku Ju'lan atau Kumbang dan tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran," kata anak itu. Umar segera memandang orang tua itu dan berkata kepadanya, "Engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Demikianlah pendengar, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Gigih menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Aku perlu menekuni pembahasan fikih darah haid selama 9 tahun untuk bisa memahaminya." Dikutip dari kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah jilid 1 halaman 135. Faidah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau ini diantaranya, pertama, demikianlah semangat sang imam yang rela menghabiskan waktu selama 9 tahun untuk belajar fikih tentang darah haid. Coba bandingkan dengan semangat sebagian di antara kita sekarang. Ada yang baru belajar tahsin Al-Quran beberapa bulan, sudah patah arang. Ada yang baru belajar nahu setahun, lantas putus asa karena merasa tidak ada perkembangan yang berarti. Harusnya kita tidak bersikap demikian. Kedua, dari perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ini menunjukkan bahwa wanita adalah makhluk Allah yang unik. Fikih tentang darah wanita saja, agar beliau paham ini perlu waktu selama 9 tahun. Ini baru darahnya. Bagaimana lagi tentang hati dan perasaan wanita? Perlu waktu yang lebih lama tentunya. Oleh karenanya, ini menjadi nasihat bagi para suami agar mereka lebih meningkatkan kesabaran untuk bisa memahami karakter wanita yang unik ini dengan baik. Wallahu a'lam.
3: Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mator Al-Waraq rahimahullah adalah salah satu ulama terkemuka pada masanya. Beliau dikenal karena keilmuan, kezuhudan, dan kecerdasan yang menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Sebagai seorang alim yang hidup di tengah masyarakat kota Basrah, ia memberikan kontribusi besar dalam penyebaran ilmu agama, khususnya ilmu hadis dan fikih. Berikut pembahasan menyoroti kehidupan, guru-guru, murid-murid, serta pandangan ulama terhadap sosok Mator Al-Waraq rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Abu Raja Mator bin Tahman Al-Kurosani. Ia berasal dari Kurosan, tetapi kemudian menetap di kota Basrah, sebuah kota penting di dunia Islam pada masa itu. Mator Al-Waraq adalah seorang maula atau bekas budak dari Al-Iba bin Ahmar Al-Yashkuri. Sebagai seorang bekas budak, Mator Al-Waraq menunjukkan bahwa status sosial tidak menghalangi seseorang untuk mencapai tingkat keilmuan dan kedudukan yang tinggi di tengah umat. Selain dikenal sebagai seorang ulama, Mator Al-Waraq juga memiliki keterampilan menulis mushaf Al-Quran. Ia melakukannya dengan sangat rapi dan teliti, menunjukkan dedikasinya dalam menjaga keindahan dan keakuratan kitab suci tersebut. Mator Al-Waraq dikenal sebagai seorang imam yang zuhud, tidak tergiur dengan kemewahan dunia. Selain itu, ia adalah sosok yang sangat jujur dalam segala tindakannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyampaikan ilmu. Hal ini membuatnya dihormati oleh banyak ulama dan masyarakat pada zamannya. Malik bin Dinar, salah satu ulama besar, berkata tentang Mator Al-Waraq, Semoga Allah merahmatinya. Aku berharap ia mendapatkan surga. Seorang ulama lain, yakni Khalil bin Umar bin Ibrahim, pernah menyebutkan, "Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Mathur Al-Waraq dalam kefakihan dan kezuhudannya." Sebagai seorang ulama besar, Mathur Al-Waraq belajar dari sejumlah guru terkemuka pada masanya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kedua, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dan zahid terkenal dari kota Basrah. Ketiga, Ibnu Buraidah, seorang putra sahabat Buraidah bin Al-Hasib. Keempat, Ikrimah, seorang tabi'in dan murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kelima, Syahr bin Haushab, ulama dan perawi hadis yang masyhur. Keenam, Bakr bin Abdullah, seorang tabi'in yang dikenal dengan pengetahuannya dalam ilmu hadis dan tafsir. Melalui interaksinya dengan para guru ini, Mathur Al-Waraq mendapatkan landasan keilmuan yang kuat, baik dalam hadis, tafsir, maupun fikih. Kemudian, Mathur Al-Waraq juga memiliki sejumlah murid yang mengambil manfaat dari ilmunya. Beberapa tokoh yang meriwayatkan hadis darinya antara lain, yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis dan perawi yang sangat dihormati. Kedua, Al-Husain bin Waqid, seorang ulama dan perawi hadis. Ketiga, Ibrahim bin Tahman, salah satu perawi dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Keempat, Hammad bin Salamah, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Kelima, Hammad bin Zaid, seorang ulama dan juga perawi hadis yang terkenal. Dan yang keenam, Abdul Aziz bin Abdul Somad Al-Ammi, seorang ahli hadis yang disegani. Kehadiran murid-murid ini menunjukkan bahwa Mathur Al-Waraq adalah seorang guru yang dihormati dan dipercaya dalam menyampaikan ilmu. Dalam dunia ilmu hadis, seorang perawi tidak hanya dihormati, tetapi juga sering menjadi subjek kritik untuk memastikan keakuratan riwayatnya. Mathur Al-Waraq tidak luput dari hal ini. Beberapa ulama memuji integritasnya, seperti Imam Muslim memasukkan hadisnya dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa riwayat Mathur Al-Waraq dapat dijadikan hujjah. Kemudian Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkenal, ia pernah berkata, "Riwayat Mathur Al-Waraq baik." Namun beberapa ulama lain memberikan kritik terhadap hafalan dan ketelitian Mathur Al-Waraq, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah berkata, "Mathur Al-Waraq lemah dalam riwayat dari Atok." Kemudian Imam An-Nasa'i rahimahullah, beliau pernah berkata, "Mathur Al-Waraq tidak terlalu kuat." Ada juga Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, "Mathur Al-Waraq lemah." Yahya Al-Qotan menyamakan hafalan Mathur Al-Waraq dengan Ibnu Abi Layla yang dikenal kurang baik dalam hafalan. Kemudian Muhammad bin Sa'ad menyebut Mathur Al-Waraq memiliki kelemahan dalam hadis. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa hadis-hadis Mathur Al-Waraq tidak jatuh ke bawah derajat hasan. Mathur Al-Waraq rahimahullah juga dikenal karena pendapat-pendapatnya yang bijak. Salah satu ucapannya yang masyhur adalah tentang kesehatan. Ia berkata, "Ketika Allah menciptakan penyakit dan obat, Allah menjadikan obat untuk kelebihan empedu adalah berjalan kaki. Obat untuk darah adalah bekam. Dan obat untuk dahak adalah mandi uap." Ucapan ini menunjukkan pengetahuannya yang luas, tidak hanya dalam agama, tetapi juga dalam aspek kehidupan lainnya. Mathur Al-Waraq wafat pada tahun 129 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para murid dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, seorang zahid yang jauh dari dunia, dan seorang perawi yang handal. Mathur Al-Waraq adalah sosok yang patut diteladani dalam keilmuan, kejujuran, dan kezuhudan. Meski menghadapi kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menyampaikan ilmu dan mempersiapkan generasi ulama tetap dikenal. Kepribadian yang tawadhu, kecintaannya kepada Al-Quran, dan kesungguhannya dalam mendidik murid-muridnya membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam sejarah Islam. Semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya di surga yang tertinggi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nabiullah Nuh alaihi salam tidak berhenti ya. Beliau juga menyampaikan tentang hujjah-hujjah alamiah. Nabiullah Nuh alaihi salam mengajak kaumnya berpikir dengan akal yang sehat. Kita bisa lihat di dalam surat Nuh ayat 14 sampai 20, waqad khalaqakum atwara. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqo. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala pun yang telah menumbuhkan tumbuhan tanaman di bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Dan Allah menjadikan bumi untukku, untuk kalian ya, sebagai hamparan. Litas luku minha subulan fijaja. Supaya kalian menjalani jalan-jalan yang lurus di bumi itu. Jadi semua cara dilakukan sampai debat argumentasi yang logis beliau pun lakukan. Ini beliau tidak pernah mengenal lelah. Tapi sayang, orang-orang yang telah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menerima dakwah beliau, bahkan mereka terus-terusan mengejek, mencemooh dan menghina Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 27 sampai 28 yang tadi, waqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaron mithlana. Aku melihat kamu biasa-biasa aja, manusia seperti kita, kamu bukan malaikat. Kalau memang Allah berkehendak pasti sudah mengutus para malaikat. Pun demikian, kita lihat pengikutmu pun demikian, para gembel, para budak, para orang-orang rendah ekonomi, miskin. Ini itu yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam dari kaumnya. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap membanggakan umat yang telah mengikutinya, walaupun oleh musuh-musuhnya, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Islam, mengatakan mereka adalah orang-orang rendahan. Dan pada akhirnya setelah Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun membersamai mereka, berbagai cara sudah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam, mulai dari cara yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, yang bareng-bareng mengadakan tablik akbar, mengadakan ngumpulin orang banyak lah ya, dengan orasi maupun dengan berbisik, sudah siang malam dilakukan oleh beliau, perdebatan demi perdebatan dilakukan. Pada akhirnya umatnya pun menyerah dan mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Yunus ayat 32, qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minasotikin. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, kita sudah berdebat lama dan kamu sudah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, kamu sudah banyak memberikan argumen kepada kami, maka sekarang kita putuskan, datangkan kepada kami azab yang engkau telah ancamkan kepada kami, kalau memang engkau adalah orang yang benar. Kalau memang kamu benar-benar nabi, kamu benar-benar rasul, sok silakan datangkan ancamanmu yang konon katanya kamu takut kalau sampai kami terkena azab yang besar. Maka mendengar jawaban itu Nabiullah Nuh alaihi salam tersentak dan beliau menjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 33 sampai 34, qala inna ma ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nusi in aradtu an as'alakum in kana Allah yuridu ayu fiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Aku manusia biasa seperti kalian. Memang aku adalah nabi dan rasul, tapi aku pun hanya manusia biasa seperti kalian. Saya tidak bisa menurunkan azab. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah berkehendak, Allah akan turunkan sekarang juga. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan tenggang waktu supaya kalian bertaubat atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang lebih pedih karena kekufuran, kemusyrikan kalian. Tapi pada akhirnya setelah itu Nabiullah Nuh alaihi salam mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117-118, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputuskan antara aku dengan mereka. Jadi ketika Nabi Nuh sudah bersabar selama 950 tahun dengan berbagai cara yang lembut sudah dilakukan, tetapi kaumnya malah justru meminta ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Nabi Nuh alaihi salam adukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ayatnya. Demikian, wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah kehidupan pahlawan Islam Saifuddin Qutus. Beliau merupakan salah seorang tokoh besar dalam sejarah pemerintahan Islam. Nama asalnya adalah Mahmud bin Mamdud yang berasal dari keluarga Muslim berdarah bangsawan. Sultan Qutus adalah anak saudara Jalaluddin Al-Khwarizmi yang lebih dikenal sebagai Raja Khwarizmi. Di dalam pemerintahan Raja Khwarizmi, Sultan Qutus melawan pasukan Mongol dan mengalahkan mereka. Namun begitu, beliau telah diserang bertubi-tubi dan ditakdirkan kalah, lalu menyelamatkan diri ke India. Malangnya, tentara Mongol berhasil menangkap ahli keluarganya dan sebagiannya dihukum bunuh. Mahmud bin Mamdud adalah salah seorang dari mereka yang dijadikan mangsa kekejaman Mongol. Beliau telah dijual sebagai budak di pasar kecil yang terletak di Damaskus. Sewaktu beliau masih kecil, Qutus memiliki kepribadian seorang yang kuat dan gagah. Salah seorang dari Bani Ayyub membelinya dan ia dibawa ke Mesir. Statusnya berpindah dari satu tuan ke tuan yang lain sampai akhirnya ia dibeli oleh Raja Al-Mu'iz Izzuddin Aibak. Beliau dilatih dengan seni menunggang kuda, metode pertempuran, dan sebagainya untuk persiapan menjadi seorang panglima. Pada tahun 1260, 2 tahun selepas kejatuhan Khalifah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad, umat Islam berjaya kembali selepas Mongol kalah di tangan tentara Islam dalam peperangan yang bernama Ain Jalut di Galilei, kawasan lembah Jezreel, Palestina. Ketika itu, umat Islam yang tinggal di Mesir berada di bawah pimpinan Muhammad Saifuddin Muzaffar Al-Quddus. Sebelum sampai ke Mesir, kerajaan Mongol telah mengirim utusan kepada kerajaan Mamluk untuk tunduk dan menyerah kalah kepada mereka. Sekiranya syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pemimpin Mesir, mereka akan diserang dan dimusnahkan. Pada ketika itu, satu persatu negara Islam telah dijajah dan diperangi. Begitu juga Mesir. Hulagukan telah mengutus suruhannya bertemu Sultan Qutus bersama surat yang berisi agar kerajaan Mamluk untuk menyerah kalah. Namun begitu, ia telah ditolak oleh Sultan Qutus. Bahkan para utusan tersebut dipenggal kepalanya. Perkara tersebut telah menimbulkan kemarahan di pihak Mongol, disebabkan kerajaan Mamluk lebih memilih untuk berperang daripada menyerah kalah. Dalam keadaan yang sedang terdesak dengan ancaman yang diberikan oleh pihak Mongol untuk menyerang, Sultan Saifuddin Qutus menghadapi berbagai tantangan dan kesusahan untuk bersiap-siap dalam menghadapi musuh dari berbagai sudut, kekurangan dan kelemahan. Satu dari cobaan terbesar yang dihadapi oleh Mesir ketika itu adalah mereka mengalami kegawatan ekonomi yang parah dan kekurangan dana untuk menyiapkan kelengkapan perang dari segi pakaian, peralatan, senjata, obat-obatan, makanan yang mencukupi ketika dikepung, dan sebagainya. Lalu Sultan Saifuddin Qutus memanggil para pembesar negara untuk melakukan syura. Pilihan yang ada pada mereka adalah memungut dana dari rakyat jelata. Dan ini perlu dilakukan segera karena tidak ada pilihan selain daripada itu. Akan tetapi pilihan ini memerlukan satu fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Islam karena masyarakat Islam pada ketika itu tidak diperkenalkan dengan pelaksanaan pajak selain daripada zakat. Tanpa fatwa tersebut, Sultan Saifuddin Qutuz tidak akan melakukannya dalam menyelesaikan masalah dengan jalan yang tidak syar'i, karena syariat adalah batas bagi segala-galanya. Di antara yang dipanggil untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut adalah seorang ulama yang bernama Syekh Al-Izz bin Abdissalam, atau lebih masyhur dikenal sebagai Sultan Semua Ulama. Gelar ini diberikan karena sifat beliau yang amat tegas di dalam menasehati para pemerintah dan panglima perang ketika perang salib sedang berkecamuk. Beliau bukan hanya memberikan fatwa di dalam masalah ibadah, tetapi juga turut campur tangan di dalam memberikan fatwa terkait masalah politik dan peperangan. Ketika Sultan Saifuddin Qutuz menggagas agar dilakukan pungutan dari rakyat jelata, Syekh Al-Izz bin Abdissalam mengeluarkan satu fatwa yang cukup tegas. Beliau berkata, apabila negara Islam diserang, wajib atas dunia Islam untuk memerangi musuh. Boleh diambil dari rakyat jelata harta mereka untuk membantu peperangan dengan syarat tidak ada harta langsung di dalam Baitul Mal. Pihak pemerintah pula hendaklah menjual semua aset yang dimiliki, namun sisakanlah untuk diri pribadi, kuda dan senjata. Pemerintah dan rakyat jelata adalah sama di dalam masalah ini. Adapun mengambil harta rakyat sedangkan pemimpin tentara memiliki harta dan peralatan mewah, maka ini tidaklah benar. Fatwa yang cukup tegas ini disambut juga dengan ketegasan Sultan Saifuddin Qutuz. Beliau langsung menjual seluruh hartanya, lalu memerintahkan kepada semua pembesar negara dan pimpinan perang agar menyerahkan semua yang mereka miliki kepada negara. Hasil yang menakjubkan, Mesir adalah negara yang kaya, tetapi kekayaan tersebut telah disalahgunakan oleh sebagian pemimpin pada masa itu. Penyerahan harta dari pembesar negara telah disambut oleh rakyat jelata. Mereka segera menyumbangkan harta mereka untuk memenuhi kebutuhan belanja perang. Semua turut serta di dalam memberikan sumbangan. Fatwa Izzuddin bin Abdissalam benar-benar dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu yang cepat. Setelah pulang dengan membawa kemenangan dari peperangan Ain Jalut di Mesir, sebagian pembesar Mamluk merancang satu konspirasi untuk membunuh Sultan Qutuz. Akhirnya, Sultan Qutuz pun dibunuh pada hari Sabtu, tanggal 16 Zulqa'dah, tahun 658 Hijriah. Ini terjadi selepas kemenangan peperangan Ain Jalut selama 50 hari. Saifuddin Qutuz wafat dan dikebumikan di Qasir, kemudian dipindahkan kuburnya setelah itu ke Kairo. Pendengar yang dirahmati Allah, melalui kisah ini ada beberapa pelajaran dan teladan yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang bersikap adil dan seksama dalam melaksanakan amanah yang dipikul, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sultan Saifuddin Qutuz yang menjual hartanya untuk negara, bangsa, dan agama. Pelajaran yang kedua tentang mendahulukan agama dalam segala perkara dan menjadikan alim ulama sebagai panduan kehidupan dalam menentukan suatu perkara yang bersangkut paut dengan agama agar terhindar dari kekeliruan dan fitnah. Terakhir, pelajaran ketiga yang dapat kita petik adalah bersatu padu dan bahu-membahu dalam menyelesaikan suatu perkara, seperti kesatuan masyarakat Islam di Mesir dalam menghadang serangan tentara Mongol untuk melenyapkan khilafah Islam. Demikian kisah kehidupan Sultan Muhammad Saifuddin Qutuz. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Doa setelah hujan reda. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Artinya, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa ketika ada petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Artinya, Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya. Begitu juga para malaikat karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
11: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat kenituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah kepada mereka, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah kepada mereka, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian

0: berfikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia bisa mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman khamr, ia berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami ihwal khomer sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini. Yas'alunaka anil khomri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat ini kepadanya. Maka ia pun berdoa lagi. Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khomer ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang terdapat di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Dan seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengumandangkan iqamah salat, ia mengucapkan, jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati sholat. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Maka ia pun berdoa lagi, ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khomer ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-91. Di mana Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyu ki'abainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sadah fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Dan ketika bacaan itu sampai pada kalimat, fahal antum muntahun? Tidakkah kalian berhenti dari mengerjakan perbuatan itu? Umar berkata, kami berhenti, kami berhenti. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, yakni minuman keras, dan judi. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang bisa mengacaukan akal. Seperti yang akan kita uraikan nanti di pembahasan di surat Al-Ma'idah insyaAllah. Demikian juga pengertian maisir yang berarti al-qimar, yaitu perjudian. Kemudian pendengar firman Allah selanjutnya, qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dan dosanya itu adalah menyangkut masalah agama. Sedangkan manfaatnya ini berhubungan dengan masalah duniawi, di mana di antara manfaat dari khamr yaitu minuman itu bermanfaat bagi badan, membantu pencernaan makanan, mengeluarkan sisa-sisa makanan, mempertajam sebagian pemikiran, kenikmatan, dan juga daya tariknya yang menyenangkan. Sebagaimana hal ini pernah diungkapkan oleh Hasan bin Thabit pada masa jahiliyahnya. Ia pernah berkata, kami meminumnya hingga kami terasa sebagai raja dan singa, yang pertemuan itu tidak menghentikan kami. Demikian juga manfaatnya yaitu dengan menjualnya, di mana mereka memanfaatkan uang hasil dari penjualannya, dan juga keuntungan yang mereka dapatkan dari permainan judi, lalu mereka nafkahkan untuk diri dan keluarga mereka. Akan tetapi faidah atau manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakan yang terkandung di dalam keduanya, karena berhubungan dengan akal dan juga agama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat tersebut, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu pendengar, ayat ini diturunkan sebagai pendahulu untuk mengharamkan khamr secara keseluruhan. Tapi larangan ini masih dalam bentuk sindiran, belum secara tegas. Karenanya ketika dibacakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berdoa, ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang ada di surat Al-Ma'idah yang secara tegas mengharamkan meminum khamr atau minum-minuman keras. Dan Ibnu Umar, Mujahid, Qatadah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan para ulama lainnya mengatakan bahwa ayat-ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan khamr, yaitu firman Allah ini, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman khamr dan perjudian, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Kemudian turun ayat yang kedua yaitu di surat An-Nisa. Kemudian yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah hingga akhirnya secara tegas khamr tersebut diharamkan selamanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini, mengenai pembahasan ayat ini, di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat, tafsir ayat.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, yaitu Islam."

kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmatmu.

Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu dan para pengikutmu semuanya."

Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, supaya memakan buah yang dilarang tersebut, sehingga berakibat menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, "Rabbmu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga."

Dan dia setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua."

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rob mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya pun berkata, "Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai ajal yang telah ditentukan.

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan keturunannya, Di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Peringatan Allah terhadap godaan setan.

0: Hei anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikitpun mengurangi pahala mereka.
3: Masya Allah, Yarif, sungguh luar biasa.
4: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
3: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
4: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
3: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
4: Pesan dari siapa, Man?
3: Oh, ini Rif, dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
4: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
3: Oh gitu.
4: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
3: Hah, beneran kamu, Rif?
4: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
3: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
5: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
4: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
3: Iya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
4: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
6: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.

0: خشوع وخضوع للودود بقيام وركوع.
1: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir yang akan disampaikan oleh Ustaz Salahuddin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, sebagai keluarga muslim kita memahami bahwa hidup manusia sebagai makhluk sosial yang mau tidak mau harus berinteraksi dengan pihak lain. Dalam hal ini terutama tetangga, orang yang paling dekat tinggal di sekitar rumah kita. Hidup dengan tetangga yang baik tentu merupakan idaman semua orang, karena hal tersebut merupakan sebab kenyamanan hidup. Namun hidup bertetangga bukan berarti harus bebas hambatan tanpa masalah. Realitanya, ada saja hal-hal yang mengganggu kenyamanan bertetangga itu. Hal tersebut bisa berawal dari sekedar isu-isu negatif, pergunjingan, atau mungkin masing-masing pihak ingin mengetahui kekurangan atau keburukan pihak lainnya. Pendengar yang Allah rahmati, dalam Islam virus ghibah, buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain adalah hal yang harus dijauhi oleh setiap keluarga muslim, terlebih tetangga sendiri. Karena hal tersebut selain sebuah dosa yang besar, juga akan menjadikan hubungan antara tetangga menjadi retak. Terkhusus persaudaraan sesama muslim yang sejatinya harus selalu dikuatkan dari waktu ke waktu. Sehingga pendengar yang Allah rahmati, untuk menghindari hal tersebut, kita harus memiliki sikap yang benar ketika mendapatkan satu berita, terutama isu tentang tetangga kita. Paling tidak kita harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaknya kita meng-cross-check terlebih dahulu kebenaran berita yang sampai kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada sebuah kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang hal ini menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Yang kedua, pendengar yang Allah rahmati, adalah jangan mudah berprasangka negatif. Sebagai seorang tetangga, kita harus memberi banyak uzur kepada tetangga kita. Jika kita mendapatkan berita yang jelek tentang dirinya, terutama, jangan sampai mendahulukan prasangka negatif terhadapnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis." Waspadalah dari buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan atau sedusta-dustanya perkataan. Hadis muttafaq alaih. Larangan berburuk sangka ini, pendengar yang Allah rahmati, disebutkan juga dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, menaruh curiga atau buruk sangka yang terlarang adalah prasangka jelek pada orang beriman dan pelaku kebaikan. Dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahlul maksiat. Sikap buruk sangka biasanya juga akan menghasilkan sikap tajassus, mencari-cari keburukan orang lain. Apalagi hal ini adalah tetangga. Selain tajassus, ada juga istilah tajassus yang maksudnya adalah menguping atau mencari-cari kejelekan orang lain, padahal mereka tidak suka untuk didengar atau menguping di depan pintu-pintu mereka.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, dan hati mempunyai dampak serius pada kerusakan moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa dan negara. Kedua, bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba dan bahkan menjadi produsennya, sehingga semakin banyak korban berjatuhan sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia. Ketiga, bahwa untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda, perlu dilakukan berbagai upaya bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif lainnya secara komprehensif. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan pengguna narkoba untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Poin pertama, ketentuan umum. Pertama, yang dimaksud dengan had adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh syariat. Kedua, yang dimaksud dengan ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya adalah haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had atau ta'zir. Kedua, produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan khamr atau minuman keras. Ketiga, negara boleh menjatuhkan hukuman takzir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan yang berulang-ulang dilakukan demi menegakkan kemaslahatan umum. Keempat, pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Dan kelima, penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 30 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, berusaha mendakwahkan ilmu. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga yang terdekat dan kerabat kita. Allah taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu nar dari api neraka yang bahan bakarnya apa?" An-nas wal hijarah, manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, ghilaz, yang keras, syidad, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Hal yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilmi atau penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha maksimal. Berikut di antara syarat dakwah. Pertama adalah akidah yang benar. Seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Kemudian manhajnya benar, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Kemudian yang ketiga, beramal dengan benar, semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak mengadakan suatu hal yang baru atau bid'ah, baik dalam etikad keyakinan maupun perbuatan atau perkataan. Terdapat hadis mengenai hal ini, yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam membuat perumpamaan ilmu dengan hujan. Kemudian terbagilah manusia menjadi tiga dalam menerima dan menolak ilmu dari Allah dan Rasulnya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil kathir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'ambatatil kala والعشب الكثير وكانت منها أجاذيب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya laksana hujan deras yang membasahi tanah. Ada tanah subur yang dapat menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada pula tanah yang kering yang dapat menampung air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya sehingga mereka bisa meminumnya, mengairi tanaman, dan bercocok tanam. Hujan itu juga menimpa jenis tanah yang lain, yaitu yang tandus. Tidak dapat menampung air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah. Lalu ia mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya, sehingga ia berilmu lalu mengajarkannya. Dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan membicarakan seluruh yang kita lihat, jangan membicarakan seluruh yang kita dengar. Sebaiknya ada perkataan-perkataan yang kita rahasiakan, yang kita diam darinya. Sebab apa? Kalau kita membicarakan seluruh yang kita dengar, kita membicarakan seluruh yang kita lihat, maka sudah dipastikan dia akan terjerumus ke dalam al-kadzib atau kedustaan. Pasti disisipi kata-kata dustanya. Karena tidak mungkin kita mengingat seluruh yang kita dengar, ada tambah-tambahannya. Maka bukan satu kebaikan untuk membicarakan seluruh perkataan yang didengar. Jangan membicarakan seluruh hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat. Tidak. Ya, tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaditsa bi kulli ma sami." Cukuplah bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia membicarakan apa-apa yang dia dengar. Kemudian rambu selanjutnya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia mempunyai ta'thir, mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam kehidupan muslim, pengaruh dalam dirinya, baik jasadnya apalagi rohaninya. Rohani ini, jiwa kita, hati kita akan tenang dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita sedang lemah sekali diri kita, datang futur, kelemahan setelah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berzikir, katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita tertimpa kesulitan, dihimpit oleh

dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia berdiri, dia duduk, atau ketika dia berbaring. Bahkan zikir ini adalah satu ibadah yang sangat ringan, akan tetapi mendatangkan fadilah yang sangat besar sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi waktunya. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir-zikir tanpa batas. Tanpa batas dia boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Karena semakin mudah satu ibadah, maka semakin tidak dibatasi waktu dan juga tempatnya. Tapi semakin sulit satu ibadah, maka semakin disedikitkan juga waktu dan juga tempatnya. Dan juga frekuensinya lebih sedikit. Seperti berhaji, ini adalah ibadah yang sangat berat. Karena beratnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali satu kali. Tidak setiap tahun, tapi seumur hidup. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini mudah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak sekali, tidak dibatasi. Ketika di dapur kita bisa berzikir. Ketika di kendaraan kita bisa berzikir. Duduk di bangku sekolah pun kita bisa berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini zikir yang mutlak, walaupun ada zikir muqayyad, yaitu zikir yang terikat oleh waktu dan tempat, seperti berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap selesai salat fardu. Kalau zikir muqayyad ini telah ditentukan jumlahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan 33 harus dibaca 33, jangan menambahi. Tapi kalau zikir mutlak itu zikir sebanyak-banyaknya, tidak boleh dibatas-batasi. Nah, ini untuk kaum muslimah hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun termasuk perkataan.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami serta Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wala rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzukna fahman. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, ana memberikan materi tentang hutang piutang. Dan insyaAllah kita akan bacakan nas-nas yang bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah As-Sahihah yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya, mungkin bahasa sederhananya catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang, ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Tentunya hutang piutang ini merupakan bab muamalah ya, interaksi, di mana di situ ada dua pihak yang tidak mungkin bisa berpisah, antara tukang kredit ya, kreditur, dengan debitur. Dua-duanya memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat ini. Sehingga kalau keduanya ini menjalankan apa yang menjadi ketentuan syar'i, maka insya Allah akan aman. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana suami istri, jika keduanya paham tentang masalah batasan-batasan yang harus mereka lakukan, maka insya Allah kedua belah pihak ataupun keluarga akan menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Baik, kita akan awali dari hal-hal ataupun adab yang berkaitan dengan debitur ya, atau peminjam. Yang pertama dan yang utama adalah saat kita mau meminjam uang ataupun yang lainnya, maka hal tersebut harus benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak atau darurat, bukan hanya sebatas keinginan, tapi kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, di mana mayoritas manusia sudah terkena wabah hedonis. Jadi karena mudahnya hal yang bisa dia jangkau, dia beli, sehingga apa yang diinginkan dia pingin mendapatkannya apapun caranya, sehingga terjadilah meminjam uang bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan agar mungkin bisa dikatakan kerenlah ataupun yang lainnya. Maka yang hukum asalnya meminjam uang itu mubah, namun ketika dia membebankan hutang tersebut kepada dirinya dan bukan merupakan kebutuhan, maka kata para ulama hukumnya menjadi makruh. Jadi saat kita mau pinjam uang nih untuk membeli kebutuhan kita, maka harus ada pertanyaan, ini dibutuhkan atau tidak oleh kita. Karena karakter dari hutang itu sangat mengerikan ya. Karakter hutang itu luar biasa mengerikan. Mari kita simak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, beliau senantiasa berdoa. Ini riwayat Bukhari. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Engkau senantiasa memperbanyak doa ini? Minal maghram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karakter ketika hutang sudah terkena ya kepada seseorang itu, kata Rasulullah nih, mungkin secara umumnya ya, ketika berbicara maka unsur bohongnya itu ada di situ. Ketika berjanji diselisihi. Pinjam uang dong, insya Allah bulan depan dibayar. Padahal belum terbayang tuh bulan depan tuh ada atau enggak. Ya. Karena kalau jujur, pinjam uang dong, bulan depan bisa dibayar enggak? Enggak tahu ya. Dikasih enggak? Kasih pinjam enggak? Kemungkinan besar kan tidak. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya dosa yang lain atau membuka peluang kepada setan untuk menjerumuskan orang tersebut kepada dosa-dosa bohong dan ingkar janji. Dan ini merupakan karakter dari orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain banyak sekali ya redaksi yang di mana Rasulullah senantiasa berlindung kepada Allah dari hutang. Mungkin doa yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'azi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzubika ya min ghalabati daini, dan juga aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang. Subhanallah. Hal ini menunjukkan bahwa hutang sesuatu yang tidak disenangi oleh setiap orang. Ini sepakat. Makanya jangan diundang ya. Kecuali dalam kondisi tadi darurat, sangat-sangat kita butuh. Bahkan Rasulullah juga kan pernah berhutang ya, berhutang untuk kebutuhan sehariannya itu makannya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Alaika biddain fa innad daina awaluhu hammun wa akhiruhu harb." Hati-hati dengan hutang, kata Umar bin Khattab. Karena sungguh hutang itu awalnya itu kegelisahan, gelisah. Dan akhirnya atau ujungnya peperangan. Peperangan. Sehingga wajib bagi kita untuk mawas diri. Wajib bagi kita jangan sampai kita menjadi hina dikarenakan hutang. Kasus-kasus yang mungkin sudah kita dengar, saksikan di berbagai tempat, ada orang yang cekcok, berkelahi, bahkan membunuh ya dengan para penagih hutang atau diwakili dengan debt collector, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Yaitu karakter dari hutang. Makanya Umar mewanti-wanti atau memberikan wasiat, fa inna daina awwaluhu hammun, gelisah.
5: Orang yang punya utang sampai kapanpun pasti akan dikejar-kejar oleh yang namanya kegelisahan utang. Bahkan bukan hanya di dunia, terus sampai akhirat nanti. Ya. Makanya jangan dianggap sepele tentang masalah hutang ini. Itu yang pertama. Jadi boleh berhutang karena hukumnya mubah. Namun untuk hal-hal yang memang benar-benar darurat, kita benar-benar membutuhkannya, bukan sesuatu yang sifatnya hanya sebatas keinginan ataupun syahwat ya. Kemudian yang kedua, al-azimah ala qada'id daini. Adanya tekad ataupun niat ya, niat yang kuat untuk melunasi hutang yang kita pinjam. Karena dengan diawali niat kita minjam, kemudian kita berazam akan melunasi, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat orang seperti ini akan memberikan kemudahan dan akan menjadi penolong bagi dirinya ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas, orang yang mengambil harta orang lain, maksudnya pinjam, yuridu ada'aha addallahu anhu, dan dia ada keinginan ataupun niat akan melunasinya, artinya tidak akan disepelekan gitu, maka sudah menjadi janji Allah dalam hadis yang sahih ini, Allah akan melunaskannya. Dan kebalikannya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah, dan ada sebagian orang yang ketika meminjam, nah dia mengabaikannya atau bahkan ingin menjadikan bangkrut orang yang dia pinjam, justru yang akan dibangkrutkan oleh Allah adalah orang tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah motivasi ya kepada orang yang pinjam agar meraba niatnya supaya niatnya benar-benar baik. Innallaha ma'al madin ya. Sungguhnya Allah ma'addain atau madin, sungguhnya Allah bersama para peminjam, hatta yaqdiya dainahu, sampai hutangnya itu terlunaskan. Artinya Allah akan senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan kepada orang yang punya hutang. Tapi dengan syarat tadi, hutangnya bukan untuk hal-hal yang sifatnya apa? Keinginan ataupun apalagi yang mubah, apalagi yang haram. Dan bukan hal-hal yang sifatnya pinjamnya kepada yang ada unsur ribanya ya, ke bank misalkan atau pinjol ya. Ini pinjaman kepada orang baik yang tidak minta tambahan. Adapun kepada pinjaman kepada orang jahat di bank ya, bank keliling, maka tentunya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, ini juga agak mengerikan ya, ancaman ayyuma rajulin, hadis hasan ya, riwayat Ibnu Majah, hasan sahih. Siapapun dari orang yang meminjam yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyah, namun tadi niatnya apa? Pinjam. Ah, dia mah orang kaya, husnudonnya luar biasa, dia mah sudah paham hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah melunaskan, membebaskan hutang gitu kan. Dia mah orang kaya, ustaz ya. Kemudian sering aja dan seterusnya, sehingga dia tidak ada niat untuk bayar hutang. Maka ancaman yang mengerikan untuk orang seperti ini apa? Laqiyallahu sariqan, maka nanti di akhirat orang tersebut yang niatnya tadi tidak akan membayar hutang itu bertemu nanti dengan Allah, statusnya apa? Sariqan, pencuri. Kalau pencuri masih mending dia terang-terangan, artinya dari awal niatnya memang ngambil. Kalau orang yang pinjam, ngomongnya pinjam tapi gak mau bayar, nah ini ada dua dosa. Pertama modus, yang kedua niatnya sudah tidak baik ya, sehingga dikumpulkan oleh Allah bersama para pencuri kelak di akhirat. Makanya kalau kita mau apa, pinjam uang harta yang recehan, harus jelas akadnya. Misalkan mau ke hamam ya, kan kita butuh uang 2.000 ya, nggak punya uang receh. Antum jangan pinjam uang, kalau lupa nggak bayar nanti kalau si peminjamnya nggak membebaskan, bisa ditagih di kelak di akhirat. Antum minta aja, minta uang 2.000 buat tukang parkir atau buat ke hamam. Jadi kalau kita pinjam biar dikasih, Kalau minta biasanya agak berat dan kadang gak dikasih. Sehingga ngomongnya pinjam gak masalah asal dibayar. Tapi kalau kelupaan atau gak ada niat bayar, nah ini yang jadi masalah. Makanya akad ketika kita pinjam atau minta itu harus jelas di awal, biar konsekuensinya kelak juga jelas. Itu yang kedua. Harus ada apa? Tekad atau niat bahwa si peminjam itu akan membayar hutang, dan ini ada janji dari Allah, Allah akan membantu, memudahkan dan melunaskan hutangnya. Yang ketiga, harus memilah dan memilih dari kebutuhan-kebutuhan yang memang kita dapati itu. Saat mau meminjam uang itu harus diminimalisir. Karena tentunya orang-orang yang beriman tidak mau saat mati dalam kondisi memiliki hutang. Ancamannya juga di sini luar biasa. Luar biasa sekali. Kita bacakan hadis-hadisnya. Di antaranya hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ha huna ahadun min bani fulan, inna sahibukum ma'surun bidainihi." Ini ada seorang dari anaknya si fulan, sungguhnya sahibukum, orang tersebut itu ma'surun, terhenti atau mahbusun, terhalang, bidainihi, karena hutangnya. Dalam riwayat yang lain, inna sahibakum mahbusun bibabil jannah bidainin alaihi. Seorang itu dengan amal solehnya sudah mau masuk surga, sudah di depan pintu surga dengan amal soleh yang dia laksanakan, namun mahbus, terhalang. Apa yang menjadi penghalangnya? Utang. Ya walaupun 10.000, 5.000, kalau akadnya hutang, tetap itu yang akan menjadi penghalang orang tersebut masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau tadi orang biasa tidak disebutkan siapa orang tersebut, umum itu. Rasulullah menyebutkan yughfaru lisyahid, ini orang yang syahid, diampuni bagi orang yang mati syahid di medan perang, kullu dzanbin, semuanya diampuni, semua dosa diampuni. Mungkin dia mabok, mungkin dia zina, mungkin dia melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah, karena hukum asal dari maksiat kepada Allah itu diampuni ya, kecuali dosa syirik, karena Allah Maha Ghafur, Maha Ampun. Tapi hukum asal dosa yang berkaitan dengan Bani Adam itu tidak diampuni ya. Saya ulangi, hukum asal dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah, itu hukum asalnya diampuni, selain syirik tentunya ya. Tapi berkaitan dengan hak-hak manusia, hukum asalnya apa? Tidak diampuni. Kata Rasulullah, semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni, illa daina, kecuali hutang. Nafsul mu'mini mu'allakun bidaini hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang budiman, kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang al-iman bil malaikah, yaitu rukun iman yang kedua dari rukun iman. Al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, dan para malaikat ini senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat atau durhaka kepadanya. Tentang penciptaan malaikat ini, yaitu diciptakan dari cahaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum." para malaikat telah diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari jilatan api, dan Adam telah diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah liat. Di antara sifat-sifat fisik para malaikat ini adalah mereka makhluk Allah yang dilengkapi oleh Allah Ta'ala dengan sayap-sayap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan, yang mereka memiliki sayap-sayap. Masing-masing ada yang memiliki 2, 3, dan 4. Allah menambah dalam ciptaannya sesuai apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian diterangkan pula tentang bagaimana mereka bersof-sof, ya, berbaris bersof-sof di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kalian mau bersaf, ya, bersaf-saf, berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka? Maka kami para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf di sisi Rabb-nya?" Maka beliau bersabda, "Yutimmuna sufufal awal wa yatarassawna fis saf." Mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama terlebih dahulu dan merapatkan saf mereka. Jadi para malaikat ini berbaris di sisi Allah SWT dalam keadaan bersaf-saf, ya, dan menyempurnakan, melengkapi, memenuhi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, dan mereka rapat dalam safnya itu. Dan kita pun dianjurkan untuk berkutuah atau meneladani para malaikat dalam bersaf ini, ya. Itu menyempurnakan saf-saf yang terdepan, kemudian merapatkan saf. Para malaikat ini diberi tugas dan pekerjaan, ya, kerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang telah diserahkan atau dipercayakan kepada mereka, dan sebagainya diterangkan dalam nas, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa di antara mereka ada yang Allah berikan tugas untuk menyampaikan wahyu, itu menurunkan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ini adalah malaikat Jibril yang dijuluki dengan Ar-Ruhul Amin, ruh yang jujur atau Ruhul Qudus. Allah SWT berfirman tentang malaikat Jibril ini, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbika bil haqq." Katakanlah bahwa Al-Quran ini telah diturunkan oleh Ruh Qudus, itu Jibril, dari Rabbmu dengan hak, dengan benar. Kemudian juga di antara sifat-sifat malaikat Jibril ini diterangkan dalam surah An-Najm seperti firman Allah Ta'ala, "In huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang memiliki fisik yang sempurna dan akal yang cerdas. Lalu Jibril ini menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah. Sedangkan dia, yakni Jibril, berada di ufuk yang tinggi, ya, di kaki langit yang tinggi. Surat An-Najm. Ayat-ayat ini menceritakan tentang Rasulullah SAW pernah melihat Jibril, ya, secara wujud aslinya ketika beliau sedang berada di Abtah, ya, suatu tempat, ya, di padang pasir. Ketika Jibril menampakkan dalam wujud aslinya, maka Rasulullah SAW melihat bahwa fisik Jibril ini telah memenuhi seluruh ufuk. Jasad atau badannya memenuhi seluruh penjuru langit. Dan Jibril memiliki 600 pasang sayap. Kemudian Rasulullah SAW melihat Jibril kedua kalinya dalam bentuk aslinya, yaitu ketika Mi'raj, ketika beliau dimi'rajkan atau dimi'rajkan ke langit. Maka di situlah, ya, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli, untuk kedua kalinya. Dan hanya dua kali ini saja Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujudnya yang asli. Sedangkan selebihnya atau selain itu, setiap kali Jibril turun membawa wahyu dan sebagainya, senantiasa dalam bentuk seorang laki-laki. Sebagian besar dalam bentuk seorang laki-laki, dan lebih sering menyerupai salah seorang sahabatnya itu, Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Jadi menyerupai wujud fisik seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah Jibril ya, alaihissalam, yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi tugas oleh Allah untuk membagi-bagikan hujan dan mengatur pergerakan awan. Malaikat ini adalah malaikat Mikail, ya, Mikail alaihissalam, malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Mikail memiliki pembantu-pembantu yang melaksanakan perintah-perintah malaikat ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat ini mengatur arah awan, ya, arah angin, dan mengatur curah hujan sebagaimana yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga di antaranya adalah malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala, ya, yaitu Israfil alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam. Dan tiga malaikat ini termasuk Sadatul Malaika, ya, pemimpin atau penghulu para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan tiga malaikat inilah yang disebut oleh Nabi dalam doanya, ya, pada salat malam Rasulullah SAW berdoa, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui semua perkara gaib dan yang nyata, engkau lah yang menghukumi di antara hamba-hambaku tentang apa saja yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukilah aku. Berilah aku hidayah, petunjuk tentang apa-apa yang diperselisihkan di antara manusia itu dari kebenaran, berupa kebenaran, dengan izinmu. Ya. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa Rasulullah SAW yang dibaca dalam salatul lail, dalam qiyamul lailnya. Kemudian di antara para malaikat itu ada yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut, ya. Malaikat maut atau malak al-maut. Allah SWT berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, ya, malaikat maut akan mewafatkan kalian, akan mematikan kalian, yang dia telah ditugasi untuk kalian. Kemudian kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Dan disebutkan juga bahwasanya malaikat maut ini, atau malaikat yang mencabut nyawa, tidak hanya satu, tidak hanya malaikat maut, tapi juga memiliki a'wan, pembantu-pembantu yang melaksanakan tugas ini. Sebab Allah SWT menyebut mereka dalam bentuk jama', seperti dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara kalian, maka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, itu para malaikat, akan mencabut nyawanya. Sedangkan mereka tidak pernah melalaikan perintah Allah sedikitpun. Surah Al-An'am ayat 61.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka ta'ala, kita sama-sama merenungkan bahwa kita ini hidup di dunia tidak selama-lamanya. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan atau mentakdirkan bumi ini yang kita pijak, dunia ini yang kita tinggal di dalamnya, itu bukan daru qarar, bukan tempat menetap. Jadi kita ini di sini harus senantiasa mengingat bahwa kita ini sementara, ya, tidak selamanya. Bukan rumah sendiri, tetapi tempat singgah di mana kita sedang melaksanakan perjalanan. Jadi dunia ini fana. Apa-apa yang di dalamnya itu semua fana. Diri kita fana, harta kita fana, pasangan kita fana, anak-anak kita juga fana, seluruhnya fana. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan atau menetapkan selain bumi ini atau dunia ini yang kita tinggal di dalamnya, juga penduduknya yang mendiami, seluruh makhluk yang mendiami bumi ini dan dunia ini secara umum itu fana juga. Jadi posisi kita ini adalah sebagai musafir. Kita ini ditakdirkan untuk singgah saja karena posisi kita adalah sebagai musafir atau abiru sabil. Ya, ini sebagai alarm atau pengingat atas kelalaian kita hari demi hari, minggu demi minggu, waktu yang berjalan ini banyaknya kita sama-sama lalai dari zikrullah, zikrul maut, dan senantiasa memikirkan ke depan dan ke depan bahwa kita tidak sadar di bumi ini atau di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Maut atau ajal itu yatarassad, senantiasa mengintai kita. Tak peduli umurnya 20-an tahun, tidak peduli umurnya 30-an tahun, 40-an tahun, itu semua diintai. Tidak ada yang aman dari ajal, dari maut. Ada perkataan yang indah sekali dan menyentuh dari Umar ibn Abdul Aziz, kurang lebih fakam min amirin amma qalilin yakhrub. Banyak orang yang membangun suatu bangunan yang megah, beberapa saat kemudian atau tidak lama kemudian atau suatu saat akan hancur, akan rusak, akan runtuh. Wa kam min muqimin amma qalilin yadh'an. Banyak sekali orang yang menetap di suatu negeri ternyata tidak selamanya menetap. Mungkin saja tidak betah atau ada keperluan lain sehingga orang tersebut meninggalkan negeri tersebut. Nah, juga kita di dunia ini, ya, apapun yang kita bangun dari cita-cita, dari rumah, gedung, perusahaan, karir, itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut kapan saja. Maka dari itu kita tidak boleh sombong, bangga diri, apalagi merendahkan orang lain. Kemudian juga ada perkataan Ali bin Abi Thalib terkait dengan hal ini adalah wa inna akhwafa ma yakhafu 'ala al-mar'i fiha ittiba'ul hawa wa tul al-amal. Sungguhnya suatu yang paling dikhawatirkan dari seorang itu ketika hidup di dunia adalah mengikuti hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu yang kita ikuti, ya, kita ikuti. Lezatnya kenikmatan yang tidak peduli itu melalaikan dari ibadah atau zikrullah atau tidak. Yang kedua adalah tulul amal. Angan-angannya itu panjang. Angan-angannya ini ingin 100 tahun hidup atau angan-angannya abadi di dunia ini. Maka dari itu orang-orang yang tidak pernah muhasabah, apalagi jauh dari agama, berbagai upaya dilakukan demi melanggengkan, tanda kutip, menurut usaha mereka atau yang ada di pikiran mereka, meng-counter atau menjauhi aging. Ya, mereka menolak tua. Upaya operasi plastik, upaya ini dan itu, sampai mungkin tidak sedikit harta yang dikeluarkan untuk agar tampilannya tetap muda. Padahal umurnya sudah 60 misalnya, 70, ingin terlihat 25. Dan rata-rata orang yang seperti itu yang mengejar penampilan atau dunia ini tidak ingat mati. Seolah-olah tidak dirindukan oleh kuburan. Kemudian juga fattiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq. Kalau kita mengikuti hawa yang dijadikan oleh kita Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala, itu biasanya menyumbat atau menghalangi kita dari menerima hak, diberi nasihat apapun, dan bahkan mungkin gejala-gejala tertentu telah kita rasakan dari musibah, dari penyakit, tetap saja kita tidak menghiraukan nasihat-nasihat tersebut, arahan-arahan tersebut dari para ulama, dari senior kita, dari orang tua kita, karena hawa kita yang diikuti bukan kebenaran yang diikuti.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
10: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka. Memandang jelata sebelah mata, tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya. Tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada

tulang belulang mengisi lubang. Dikau merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepala. Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azzam Hawari. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Dan kita juga bersyukur atas limpahan hidayah, rahmat inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kemudahan, diberikan juga kelapangan dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Hari ini jual beli itu sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat viral di berbagai macam level. Bahkan mungkin di antara kita yang hadir ini hampir setiap saat ya, melakukan transaksi jual beli. Ada yang jual beli secara offline, ataupun di zaman sekarang sudah berubah drastis sekali secara online. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memahami tentang babul gharar, karena ini aslun azimun ya, fi babil buyu', sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, amman nahyu an bai'il gharar fa huwa aslun 'azimin min usuli kitabil buyu'. Ini adalah pondasi besar dalam transaksi jual beli, dalam kitab-kitab yang membahas tentang jual beli. Oleh karena itu seorang muslim wajib memahami ya, jangan sampai terjatuh dalam masalah gharar ya. Dan apa itu yang disebut gharar? Secara bahasa kaum muslimin sekalian, maknahu al-khatar wal khida. Ya, jadi ada unsur pertaruhan dan penipuan. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kenikmatan dunia itu kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wagharrakum billahil gharur. Nah, jadi kenikmatan dunia itu kenikmatan yang gharar, ada tipuannya. Seperti orang yang jalan di jalan yang sangat panas terik lalu memandang ya, ke depan seolah-olah ada apa? Air. Ya, seolah-olah ada air, ada fata morgana, ada air yang sedang turun. Pas dilihat ternyata enggak ada. Ada tipuan pandangan di situ. Nah, jual beli gharar adalah jual beli yang ada unsur penipuan, ketidakjelasan, majhulul akibah, ketidakjelasan dalam akad transaksi jual beli. Ya, ada istilah-istilah yang mirip dengan gharar. Seperti misalnya qimar. Qimar itu apa namanya? Perjudian, pertaruhan. Biasanya kalau qimar itu dalam masalah perlombaan. Ketidakjelasan dalam masalah apa? Perlombaan. Jadi taruhan dalam perlombaan. Misalnya satu perlombaan ya, taruhan mana yang nanti apa namanya? Kalah dan menang ya. Seperti dalam sepak bola misalnya. Ya, klub A sama B bertanding ya. Lalu ada orang yang menonton ya, menjagokan A ya. Kalau misalnya menang akan mengambil uang sekian miliar misalnya. Kan hari ini begitu ya. Pertandingan-pertandingan seperti sepak bola ya, dan lain sebagainya. Jadi ada ajang perjudian ya. Kemudian ada juga kalau gharar itu dalam jual beli. Ada juga qur'ah. Qur'ah itu undian. Undian qur'ah masih dibolehkan. Undian untuk menentukan siapa yang lebih duluan, bukan siapa yang mengambil hak orang lain. Kalau qur'ah demikian tidak boleh ya. Kalau undian untuk mengambil harta orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau siapakah yang berhak duluan, maka undian seperti ini apa? Masih dibolehkan. Ada juga namanya mukhotorah ya. Bahkan gharar itu kadang didefinisikan sebagai mukhotorah. Ada unsur pertaruhan. Tapi tidak setiap mukhotorah dilarang. Lebih luas daripada gharar. Maksudnya bagaimana sih kalau kita jual beli? Kita mau bisnis, misalnya bisnis apa? Madu ya? Apakah setiap madu yang kita beli itu pasti untung? Kan belum tentu ya. Bisa jadi laku, bisa jadi apa? Tidak, ini ada unsur mukhotorah namanya, masih ada spekulasi. Ya. Tapi harganya jelas, barangnya ada enggak apa-apa. Nah, mukhotorah yang dilarang adalah yang tidak jelas harganya. Yang tidak jelas nanti ujung-ujungnya bagaimana. Nah, hampir setiap jual beli atau bisnis pasti mengandung unsur ya tadi, pertaruhan antara untung dan rugi. Kalau setiap apa namanya jual beli pasti untung, ya semua akan dagang nanti ya. Kan enggak setiap jual beli untung. Silakan Anda copy paste ya, copy paste. Orang nyebutnya demikian. Cara orang lain, barang dagangan orang lain, tapi kita enggak bisa menjiplak, mengcopy paste apa? Rezeki orang lain. Ya. Sama-sama jualannya madu, sama-sama jualannya minyak zaitun, sama-sama jualannya baju. Caranya juga sama, tapi hasilnya apa? Berbeda. Makanya qanaah itu penting ya, kawan sekalian, ya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Nah, hukum jual beli gharar itu adalah jual beli yang sifatnya batil. Jual beli yang sifatnya apa? Batil, dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah dengan cara melempar batu atau kerikil, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Wa an bai'il gharar, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam beberapa sisi ya, nanti ada macamnya ya. Karena jual beli gharar ini dilarang, kenapa? Faktor hukumnya, ilahnya kenapa? Karena mendzalimi orang lain ya. Kadang yang namanya mendzalimi orang lain itu bisa jadi dari akad jual beli. Maka kebanyakan orang ya bermusuhan, salah satunya adalah dalam masalah bisnis. Tadinya satu meja, satu apa perusahaan, satu tim gitu kan. Gara-gara masalah bisnis yang tidak sesuai dengan syar'i, ujung-ujungnya apa? Permusuhan. Masyaallah al-afiyah. Dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan ini dilarang ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Salah satu bil batil adalah dengan cara gharar, dengan cara riba. Ya. Gharar lebih luas daripada riba pembahasannya. Lebih luas banget ya. Makanya sebenarnya tidak cukup satu majelis, apalagi cuma setengah jam ya. Tapi setidaknya apa namanya? Ringkasan materinya bisa kita ketahui ya. Kemudian macam-macam jual beli gharar agar kita lebih apa namanya? Memahami. Ada gharar dalam masalah akad. Akad transaksinya, dari sisi akadnya. Seperti jual beli dengan dua akad ya. Bai'ataini fi bai'ah ya. Dua akad jual beli dalam satu akad. Ini dari sisi akadnya ada gharar. Misalnya begini, ya, saya jual gelas ini, gelas kaca ini, ya, secara cash harganya 100.000. Dengan kredit harganya 120.000, ya. Langsung di saya apa namanya? Saya beli, ya. Tanpa ditentukan harga yang mana. Cash atau kredit. Nah, ini apa namanya? Ada gharar, ketidakjelasan dari sisi akadnya. Kemudian yang kedua, dari sisi objek transaksinya, komoditas barang yang diperjualbelikan, ini banyak. Contohnya, ya, dari sisi apa namanya objeknya, ini banyak. Jual beli bai'ul mulamasah, ya, jual beli dengan cara menyentuh, ya. Kalau zaman jahiliyah, ini dulu dipraktekan di masa zaman jahiliyah. Jika kain mana saja yang kalian sentuh, yang disentuh, maka itu yang dibeli. Ya. Dalam istilah yang mudah, ya, menyentuh berarti apa? Membeli. Pokoknya yang disentuh ini, ya berarti harus beli ini. Enggak tahu ya, sisi gharornya dari apa? Dari sisi sifat barangnya. Boleh jadi ini bagus, boleh jadi apa? Enggak. Enggak boleh demikian. Ya harus di apa namanya, kalau kayak gini kan bisa kelihatan. Kalau misalnya kain atau baju yang dilipat, ya, atau misalnya showroom, ya, dia pajang mobil, dia pajang motor, ya, tiba-tiba menyentuh ini, nggak sengaja menyentuh, ya, bayar, beli gitu kan, mau nggak kayak gitu kira-kira? Kan mau, gitu ada gorornya. Enak aja, siapa tahu itu apa nggak bagus gitu kan? Bajunya. Ini dari sisi objeknya. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu

Kisah ini menunjukkan keteguhan hati Rasulullah dalam berdakwah dan bagaimana Allah melindungi nabinya dari rencana-rencana jahat tersebut. Pendengar yang berbahagia, sejak pertama kali Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam di Mekah, kaum Quraisy menunjukkan penolakan keras. Mereka khawatir ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid akan mengguncang kepercayaan dan agama nenek moyang mereka yang penuh dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy pun semakin keras menindas Rasulullah dan para sahabatnya, berharap agar mereka meninggalkan agama dan akidahnya. Namun meskipun tekanan semakin berat, Islam terus berkembang di Mekah. Banyak orang yang tertarik pada ajaran Islam yang mulia, penuh keadilan dan mengajarkan berbagai macam amal soleh. Melihat perkembangan ini, kaum Quraisy merasa terganggu dan semakin khawatir. Terlebih, mereka mengetahui bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW sudah mulai berhijrah ke Madinah yang menjadi tempat aman bagi umat Islam. Kaum kafir Quraisy takut kekuatan Islam akan semakin besar jika Rasulullah berhasil bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Mendengar dirahmati Allah, kekhawatiran kaum Quraisy memuncak ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW juga berencana berhijrah ke Madinah. Mereka khawatir apabila Rasulullah sampai di Madinah, umat Islam akan semakin kuat dan sulit dihadapi. Dalam kondisi inilah kaum Quraisy mengadakan pertemuan rahasia di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah sebuah tempat di Mekah yang sering digunakan untuk merencanakan urusan besar oleh para pemuka Quraisy. Pada malam itu, para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan pemuka-pemuka lainnya berkumpul untuk membahas cara terbaik untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu, mereka berdiskusi dengan serius dan memberikan berbagai usulan untuk menghadapi Rasulullah. Ada yang mengusulkan agar Rasulullah diusir saja dari Mekah. Namun usulan ini ditolak karena mereka khawatir Rasulullah akan berdakwah di tempat lain dan mendapat banyak pengikut. Ada pula yang mengusulkan agar beliau dipenjara seumur hidup. Namun usulan ini pun tidak disepakati karena mereka takut umat Islam akan terus berupaya membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya muncullah ide yang sangat keji, yaitu membunuh Rasulullah. Namun mereka khawatir jika pembunuhan ini dilakukan oleh satu orang atau satu kabilah saja, keluarga Rasulullah dari Bani Hashim akan menuntut balas. Oleh karena itu Abu Jahal memberikan usul jahat bahwa sebaiknya setiap kabilah di Quraisy mengirimkan satu pemuda yang kuat dan berani untuk bersama-sama membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ini, keluarga Rasulullah dari Bani Hashim tidak akan mampu menuntut balas kepada seluruh kabilah. Kaum Quraisy pun menyetujui rencana jahat ini dan menetapkan malam pelaksanaan. Mereka berencana mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dan membunuh beliau saat beliau keluar dari rumahnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kondisi genting ini, Allah tidak membiarkan Rasulullah dalam bahaya. Allah menurunkan wahyu kepada beliau untuk segera meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Rasulullah pun segera mempersiapkan rencana hijrahnya dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Rasulullah SAW memanggil sahabat terdekatnya Abu Bakar dan menyampaikan rencana untuk berhijrah bersama. Abu Bakar pun sangat bergembira mendengar kabar tersebut karena ia telah lama menantikan saat untuk mendampingi Rasulullah dalam hijrah. Abu Bakar pun mempersiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, orang-orang kafir Quraisy datang untuk membunuh Rasulullah. Maka beliau pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut milik beliau. Dengan penuh keberanian, Ali memenuhi permintaan Rasulullah. Meskipun ia tahu bahwa ancaman besar mengintainya, Ali rela mengorbankan dirinya demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, saat kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, Allah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada beliau. Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh mereka yang sedang berjaga. Dalam kondisi genting tersebut, Rasulullah berjalan keluar dengan tenang dan Allah menutup penglihatan mereka orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka sama sekali tidak melihat beliau. Setelah berhasil keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berjalan menuju Gua Thur, sebuah gua yang terletak di pinggiran Mekah. Di gua ini mereka bersembunyi selama beberapa hari untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy yang menyadari bahwa Rasulullah telah pergi langsung mengerahkan segala upaya mereka untuk mencarinya. Bahkan mereka

Tawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah melindungi Rasulullah dengan Abu Bakar dengan cara yang menakjubkan. Ketika kaum Quraisy tiba di depan Gua Tsur, dekat sekali, Allah Subhanahu wa taala menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah dengan Abu Bakar walaupun hanya selisih jarak yang sangat dekat. Dan ini akhirnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka kemudian meninggalkan gua tersebut tanpa melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, yakinlah bahwa pertolongan Allah selalu ada. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya dalam kesulitan. Bahkan ketika seluruh kekuatan musuh berkumpul untuk mencelakai Rasulullah, Allah tetap memberikan perlindungan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Kedua, keberanian dan pengorbanan para sahabat. Keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang rela tidur di tempat tidur Rasulullah, ini menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka selalu siap mengorbankan diri mereka demi melindungi Rasulullah dan agama Islam. Tiga, hijrah sebagai tanda kemenangan Islam. Rencana jahat kaum Quraisy justru berujung pada kemenangan Islam. Hijrah menjadi langkah besar bagi perkembangan Islam di Madinah dan membawa umat Islam menuju kejayaan. Ini adalah bukti bahwa siapa saja yang bisa bersabar dan berjuang di jalan Allah akan diberikan jalan keluar yang penuh dengan keberkahan. Demikianlah kisah kita pada kesempatan kali ini, kisah tentang rencana jahat kaum Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita bersabar, memiliki keteguhan iman dan keyakinan bahwa Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Setiap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Surat Yasin ayat 82.

0: Sesungguhnya urusan Allah, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
4: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir, dan diselingi dengan Murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, kembali lagi berjumpa bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan antara kekhalifahan Abbasiyah dan Tughribek, pemimpin besar dinasti Saljuk. Kisah ini menyoroti bagaimana kolaborasi antara kepemimpinan spiritual dan politik membawa manfaat besar bagi dunia Islam. Pendengar yang mulia, pada abad ke-11 Masehi, Abbasiyah menghadapi masa-masa yang sulit. Setelah masa kejayaan mereka, kekhalifahan ini mulai kehilangan kontrol atas wilayah-wilayahnya akibat melemah otoritasnya. Di Baghdad, dinasti Buaih yang beraliran Syiah mendominasi dan menjadikan Khalifah Abbasiyah hanya sebagai simbol semata tanpa kekuatan nyata. Di sisi lain, ancaman eksternal seperti kelompok Koromitoh dan serangan dari wilayah lain semakin menekan posisi Abbasiyah. Dalam situasi seperti ini, muncul dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Tughlibek, seorang pemimpin yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga memiliki visi besar untuk melindungi umat Islam. Tughlibek menyadari bahwa kelemahan Abbasiyah adalah ancaman besar bagi dunia Ahlus Sunnah. Pada tahun 1055 Masehi, Tughlibek membawa pasukannya ke Baghdad untuk mengakhiri dominasi dinasti Buaih. Khalifah Abbasiyah ketika itu, Al-Qa'im bi'amrillah, menyambut kedatangan Tughlibek dengan penuh harapan. Masuknya Tughlibek ke Baghdad tanpa perlawanan berarti menunjukkan kebijaksanaan dan diplomasi Tughlibek. Ia tidak hanya datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pelindung kekhalifahan. Khalifah Al-Qa'im memberikan gelar Sultan kepada Tughlibek, sebuah gelar yang menandai peran Seljuk sebagai pelindung militer dan politik Abbasiyah. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan antara Khalifah Abbasiyah dan Tughlibek tidak hanya simbolis. Tughlibek memainkan peran penting dalam melindungi Baghdad dan wilayah sekitarnya dari berbagai ancaman. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pemberontakan Koromitoh, sebuah kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam dan seringkali menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ideologi mereka. Tughlibek memimpin pasukan Seljuk untuk menghancurkan basis-basis Koromitoh dan memastikan bahwa Baghdad tetap menjadi pusat peradaban Ahlus Sunnah. Dengan strategi militer yang cerdas dan dukungan penuh dari Khalifah Abbasiyah, ancaman Koromitoh berhasil dihentikan. Selain itu, Tughlibek juga berusaha membersihkan Baghdad dari pengaruh ideologi Syiah yang diperkuat oleh dinasti Buaih. Ia bekerja sama dengan ulama-ulama setempat untuk mengembalikan Baghdad sebagai pusat keilmuan Ahlus Sunnah. Pendengar yang budiman, kolaborasi antara Khalifah Abbasiyah dan Tughlibek membawa dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya, 1. Pemulihan otoritas kekhalifahan. Setelah Tughlibek, kekhalifahan Abbasiyah hanyalah simbol tanpa kekuatan nyata. Dengan dukungan militer dari Seljuk, otoritas Abbasiyah kembali dihormati di dunia Islam. Meskipun peran politik berada di tangan Seljuk, khalifah tetap menjadi simbol persatuan umat Islam. 2. Stabilitas politik dan keamanan. Dengan kehadiran Tughlibek di Baghdad, stabilitas politik dan keamanan di wilayah Abbasiyah semakin meningkat. Pasukan Seljuk menjaga Baghdad dan wilayah sekitarnya dari serangan eksternal dan pemberontakan internal. 3. Kebangkitan keilmuan di Baghdad. Tughlibek tidak hanya berperan dalam aspek militer, tetapi juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Ia mendorong pendirian madrasah-madrasah dan memberikan perlindungan kepada para ulama. Kota Baghdad kembali menjadi pusat keilmuan Islam yang melahirkan banyak karya besar. 4. Penguatan Ahlus Sunnah. Melalui dukungan Tughlibek, Ahlus Sunnah kembali menjadi arus utama di dalam Islam. Upaya untuk menghadapi ideologi yang menyimpang membawa stabilitas teologis bagi umat Islam. Pendengar rahmati Allah, Tughlibek menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus berorientasi pada kepentingan umat. Ia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai Islam. Tughlibek memahami pentingnya kolaborasi antara kekuatan militer dan Abbasiyah untuk membangun peradaban Islam yang kuat. Dari kisah hubungan Khalifah Abbasiyah dan Tughlibek, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya kolaborasi. Kolaborasi antara Abbasiyah dan Seljuk menunjukkan bahwa umat Islam dapat mengatasi tantangan besar jika bersatu dalam visi yang sama. 2. Peran pemimpin yang adil dan bijaksana. Tughlibek menunjukkan bahwa kekuatan militer harus diiringi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi Abbasiyah, tetapi untuk melindungi dan memperkuatnya. 3. Keberanian dalam menghadapi ancaman. Baik Tughlaq Bek maupun Khalifah Abbasiyah menunjukkan keberanian dalam menghadapi ancaman dari luar dan dalam. Mereka berkomitmen untuk menjaga keutuhan umat Islam. 4. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan madrasah, hubungan Abbasiyah dan Saljuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah pondasi penting bagi kejayaan peradaban Islam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara Khalifah Abbasiyah dan Tughlaq Bek adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi yang baik dalam membawa manfaat besar bagi umat Islam. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, keberanian, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kebaikan umat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Suhail bin Abi Salih merupakan salah satu tokoh dari kalangan salafus soleh yang dikenal sebagai perawi hadis. Ia adalah anak dari Abu Soleh Zakwan, seorang tokoh ternama dalam periwayatan hadis yang memiliki hubungan langsung dengan sahabat Nabi SAW, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Kehidupan Suhail bin Abi Soleh memperlihatkan perjalanan seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu. Meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang mempengaruhi kapasitas hafalan dan reputasinya di kalangan para ahli hadis. Suhail bin Abi Soleh lahir dalam lingkungan keluarga yang mencintai ilmu dan agama. Ayahnya, yakni Abu Soleh Zakwan, merupakan tokoh yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Sehingga Suhail bin Abi Soleh tumbuh dalam atmosfer keilmuan yang sangat kondusif. Kedekatan keluarga ini dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Hurairah radhiyallahu an, memberikan pengaruh besar pada kehidupan Suhail, baik dalam keimanan maupun keilmuan. Lingkungan keluarga Suhail bin Abi Soleh tidak hanya dikenal karena kecintaannya kepada ilmu agama, tetapi juga karena kedisiplinannya dalam menjaga nilai-nilai Islam. Ayahnya berperan besar dalam membimbing Suhail menjadi seorang yang berkomitmen terhadap agama sejak usia muda. Dari dedikasi, ini terlihat dari dedikasi Suhail bin Abi Soleh dalam mempelajari hadis dan menghafalnya dari para perawi ternama. Suhail bin Abi Soleh mulai mempelajari hadis sejak usia dini, saat ia menerima banyak pelajaran dari ayahnya sendiri. Selain itu, ia juga belajar kepada para ulama ternama pada masanya, seperti Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, seorang ulama terkenal dari Madinah. Madinah pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis. Dan Suhail bin Abi Soleh termasuk di antara mereka yang berkontribusi dalam periwayatan ilmu ini. Kegigihan Suhail bin Abi Soleh dalam mempelajari ilmu hadis membawanya dikenal sebagai salah satu perawi yang memiliki banyak riwayat dari para tabi'in. Di antara tabi'in yang menjadi gurunya adalah Abdullah bin Dinar, seorang ulama besar yang memiliki hubungan langsung dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui gurunya ini, Suhail bin Abi Soleh belajar banyak tentang periwayatan hadis dengan sanad yang kuat. Namun perjalanan keilmuan Suhail bin Abi Soleh tidak selalu mulus. Ia menghadapi tantangan besar berupa penurunan kapasitas hafalan akibat kondisi emosional yang dialaminya. Peristiwa ini memengaruhi beberapa riwayatnya dan menjadi perhatian para ulama hadis yang kemudian berpendapat berbeda mengenai keandalan periwayatannya. Suhail bin Abi Soleh dikenal sebagai pribadi yang sederhana, tawadu' dan gigih dalam menuntut ilmu. Kendati ia menghadapi tantangan besar dalam kehidupannya, ia tetap menunjukkan semangat yang kuat untuk menyebarkan ilmu agama. Dalam kehidupannya sehari-hari, Suhail bin Abi Soleh menunjukkan sikap istiqomah dalam beribadah dan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Salah satu hal yang menonjol dari karakter Suhail bin Abi Soleh adalah kesabarannya dalam menghadapi ujian. Ketika ia mengalami penurunan daya ingat akibat kesedihan mendalam setelah kehilangan saudaranya, ia tidak berhenti untuk tetap belajar dan mengajarkan hadis. Sikap ini mencerminkan keteguhan iman dan semangat keilmuan yang tinggi dalam dirinya. Suhail bin Abi Saleh merupakan salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan dari ayahnya, yakni Abu Saleh Zakwan. Ayahnya sendiri merupakan murid dari Abu Hurairah, sehingga Suhail bin Abi Saleh memiliki hubungan sanad yang kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur yang terpercaya. Selain dari ayahnya, Suhail bin Abi Saleh juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Dinar dan beberapa ulama lainnya. Meskipun kapasitas hafalan Suhail bin Abi Saleh sempat dipertanyakan oleh sebagian ulama, banyak hadis yang ia riwayatkan tetap digunakan oleh para imam besar dalam kitab-kitab hadis mereka. Imam Muslim misalnya, banyak memasukkan hadis Suhail bin Abi Saleh dalam kitab sahihnya, meskipun sebagian besar digunakan sebagai penguat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Suhail bin Abi Saleh dalam periwayatan hadis tetap diakui oleh para ulama. Suhail bin Abi Saleh adalah sosok yang mendapatkan berbagai penilaian dari para ulama hadis. Sebagian memuji keilmuannya, sementara sebagian lainnya memberikan kritik terhadap kapasitas hafalannya setelah ia mengalami perubahan. Imam Malik misalnya, hanya mengambil hadis dari Suhail bin Abi Saleh sebelum ia mengalami penurunan daya ingat. Hal ini menunjukkan bahwa Suhail pada masa awalnya adalah perawi yang memiliki kredibilitas tinggi. Adapun Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkenal, memberikan pandangan yang beragam tentang Suhail bin Abi Saleh. Dalam beberapa kesempatan, Yahya bin Ma'in menyebut Suhail bin Abi Saleh sebagai perawi yang lemah atau dhaif. Sementara dalam kesempatan lain, ia berkata bahwa Suhail tidaklah seburuk yang disangka atau laisa bidaka. Hal ini mencerminkan pandangan yang seimbang terhadap Suhail. Saat kelemahannya diakui, tetapi tidak menghilangkan sepenuhnya kontribusinya dalam periwayatan hadis. Imam An-Nasa'i rahimahullah memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Suhail bin Abi Saleh. Ia bahkan menyebut bahwa Suhail lebih baik daripada beberapa perawi lain yang hadisnya dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Suhail bin Abi Saleh masih memiliki nilai tersendiri di mata sebagian ulama. Kemudian Al-Hakim, seorang ulama hadis ternama, mencatat bahwa Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis dari Suhail bin Abi Saleh, meskipun kebanyakan digunakan sebagai penguat. Menurut Al-Hakim, Suhail bin Abi Saleh adalah perawi yang memiliki sekitar 400 hadis yang menunjukkan jumlah riwayat yang cukup signifikan. Meskipun Suhail tidak dikenal sebagai seorang penulis, kontribusinya dalam periwayatan hadis menjadi bagian penting dari warisan keilmuan Islam. Hadis-hadis yang ia riwayatkan terus diajarkan dan dikaji oleh generasi berikutnya, baik melalui kitab-kitab hadis utama maupun melalui kajian keilmuan lainnya. Warisan Suhail bin Abi Saleh bukan hanya dalam bentuk hadis yang ia riwayatkan, tetapi juga dalam semangatnya dalam menghadapi ujian kehidupan. Ia memberikan teladan tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menuntut ilmu, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Kisah hidup Suhail bin Abi Saleh memberikan banyak pelajaran berharga, terutama bagi mereka yang ingin mendalami ilmu agama. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan Suhail bin Abi Saleh adalah yang pertama tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Meskipun menghadapi ujian berat, Suhail bin Abi Saleh tetap berusaha untuk belajar dan menyebarkan ilmu agama. Semangat ini menunjukkan pentingnya komitmen dalam menuntut ilmu, apapun tantangannya. Pelajaran kedua tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Kehilangan saudaranya menjadi salah satu ujian terbesar dalam kehidupan Suhail bin Abi Saleh, yang berdampak pada kapasitas hafalannya. Namun, ia tetap berusaha untuk menyumbangkan ilmunya bagi umat Islam. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga tentang keseimbangan dalam menilai orang lain. Pandangan ulama tentang Suhail bin Abi Saleh menunjukkan bahwa penilaian terhadap seseorang harus seimbang. Kelemahan seseorang tidak menghapus seluruh kebaikannya. Sebagaimana kekuatan seseorang tidak berarti ia bebas dari kritik. Suhail bin Abi Saleh rahimahullah adalah salah satu tokoh salafus saleh yang memberikan kontribusi penting dalam periwayatan hadis, meskipun menghadapi tantangan besar dalam kehidupannya. Kehidupannya menjadi teladan tentang semangat menuntut ilmu, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menilai orang lain. Warisannya tetap hidup dalam kajian-kajian keilmuan, menjadi bagian dari rantai keilmuan Islam yang tidak terputus hingga sekarang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana seperti biasanya kita akan kembali melanjutkan tafsir ringkas ayat-ayat Allah, yakni tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-219 sampai ayat 220, yang ini adalah melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Dalam ayat-ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada firman Allah, "Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Jadi kata al-afwa di sini ini bisa dibaca mansub atau marfu. Dan kedua-duanya baik, beralasan dan berdekatan maknanya. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Hatim menceritakan, ayahnya memberitahu kami, ia menuturkan bahwa Mu'adz bin Jabal dan juga Tha'labah radhiyallahu anhuma pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai sejumlah budak dan keluarga. Bagaimana kami menginfakkan harta kami?" Maka Allah menurunkan ayat ini, "Wa yas'alunaka madza yunfikun." Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Nah, mengenai firman Allah ini, Al-Hakam menceritakan dari Muksim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, yaitu apa yang lebih dari kebutuhan untuk keluargamu. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Qatadah, Rabi bin Anas, dan para ulama lainnya mengenai firman Allah, Qulil afwa, yang dimaksud dengan al-afwa di sini yaitu kelebihan. Juga diriwayatkan dari Taus, yang dimaksud di sini yaitu bagian kecil dari segala sesuatu. Sedangkan menurut Rabi bin Anas, yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang terbaik dan paling utama dari apa yang engkau miliki. Tetapi semua maknanya kembali kepada kelebihan dari yang diperlukan. Dan dalam tafsirnya, Abad bin Humaidi meriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah tentang firman Allah ini. Dia berkata, janganlah engkau menginfakkan seluruh hartamu, lalu engkau duduk sambil meminta-minta kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mempunyai satu dinar." Maka beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain lagi." Beliau pun bersabda, "Nafkahkanlah untuk keluargamu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain lagi, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk anakmu." Lalu dia berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain lagi." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih tahu kepada siapa uang itu harus dinafkahkan." Selanjutnya pendengar, firman Allah berikutnya, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Artinya pendengar, sebagaimana Allah telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian, sebagaimana Allah telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji, dan ancamannya, agar kalian memikirkan tentang dunia dan akhirat. Dan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa makna ayat ini yaitu tentang kefanaan dan sirnanya dunia serta datangnya negeri akhirat dan kekekalannya. Dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Sa'ak At-Tanimi, dia menuturkan, "Aku pernah menyaksikan Al-Hasan rahimahullah, yakni Hasan Al-Basri, sedang membaca ayat dari surat Al-Baqarah ini. Lalu beliau berkata, 'Demi Allah, barang siapa memikirkannya, maka ia akan mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh cobaan dan ujian serta tidak abadi. Sedangkan akhirat adalah tempat pemberian balasan dan kekal selamanya.'" Demikian dikemukakan oleh Qatadah Ibnu Jurayj dan para ulama lainnya. Dan Abdul Razak meriwayatkan dari Mu'ammar dari Qatadah rahimahullah, ia berkata, "Maksud ayat ini, yakni agar mereka mengetahui kelebihan akhirat atas dunia." Dan dalam riwayat yang lain dari Qatar juga, ia berkata, "Maka hendaklah kalian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia." Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 sampai ayat 220 yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ayat ini di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
11: Anjuran mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu? Jawab beliau, barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alaikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan wasatarawna min ba'di ikhtilafan shadida fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wal umur al muhdatsat fa inna kulla bid'atin dalalah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin meskipun ia seorang budak hitam, dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku tiada nanti. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah padanya, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis senada diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad.
12: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis
13: wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwan. Waspadalah, hati-hati, jauhi oleh kalian berburuk sangka kepada saudara. Ya, jauhi, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Jangan kalian saling mencari aib atau berita kejelekan orang lain. Ya, mencari-cari, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini penting sekali ya. Kadang saya pribadi misalkan, atau kita semua yang ada di sini, lupa, lalai, atau menyangka yang tidak-tidak kepada saudara kita ya. Kadang misalkan dalam keseharian kita mengucapkan salam kepada orang lain ya, lalu orang tersebut tidak menjawab salam kita, kadang kita kan muncul perasaan apa? Ada apa dengan si fulan? Betul gak? Kadang seperti itu. Ada apa dengan si fulan? Kita kadang lupa bahwa setiap orang yang kita anggap baik sebelumnya ya, orangnya terkenal dengan kesolehannya, kebaikannya. Ketika melakukan kesalahan, maka hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah berbaik sangka kepadanya, berhusnuzan kepadanya ya. Karena boleh jadi ketika dia tidak menjawab salam, boleh jadi dia sedang apa? Sedang sariawan misalkan ya, sakit gigi misalkan, atau penyakit akhir bulan misalkan ya, banyak pikiran, atau masih terbawa apa, hal-hal permasalahan di rumahnya ya, sehingga ketika kita mengucapkan salam kepadanya dia masih kepikiran,

0: lain kadang tiba-tiba membenci kita ya. Nah, seperti ini. Yang jelas tetap ya, ketika kita mengenal orang tersebut adalah orang baik, orang soleh ya, lalu dia melakukan satu apa istilahnya yang dianggap kita keliru ya, tidak menjawab salam atau apa, maka hal yang pertama yang kita munculkan apa? Perbaik sangka kepadanya ya, tetap berbaik sangka kepada orang tersebut ya. Dan kalau terulang ya, kewajiban kita untuk menasehati orang yang sering melalaikan hal tersebut. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Doa kepada orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak apa-apa. Semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa ketika bersin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Doa menjawab yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Artinya, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Doa menjawab ucapan yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Tentu saja kami harapkan Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula keluarga dan juga orang tua Anda, mudah-mudahan masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu mendapatkan hidayahnya. Amin. Nah, baiklah pendengar, di kesempatan yang berbahagia kali ini kembali bersama saya Muaz dan menemani waktu berharga Anda. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tilawatul Quran beserta terjemahnya pada surat Al-Baqarah, yang lebih tepatnya pada ayat yang ke-130 sampai ayat 152. Nah, maka dari itu pendengar, bagi Anda yang ingin mendapatkan faedah, hikmah-hikmah dan juga pelajaran-pelajaran selengkapnya, Anda bisa segera mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-130 sampai ayat yang ke-152. Dan baiklah pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Agama Nabi Ibrahim alaihi salam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati, kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum

Itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah, hei orang-orang mukmin, kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabb-nya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Katakanlah hei Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sungguh kami sering melihat wajah-Mu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa wahai Muhammad merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi setiap pemeluk agama ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ربك وما الله بغافل عما تعملون.
1: Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

0: Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتخلق بين حتوف المنايا ولكن
1: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, ketahuilah bahwa yang namanya kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat yang agung dalam Islam. Bahkan kalimat ini menjadi kunci untuk masuk surganya seorang muslim. Akan tetapi saudaraku kaum muslimin, bahwa untuk benar-benar dapat meraih surga, seorang muslim harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga? Maka Wahab bin Munabih pun menjawab, bala, betul. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk ke dalam surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi setiap kunci tentunya pasti memiliki gerigi-nya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak. Jika engkau membawa kunci yang tepat geriginya, maka pintu tersebut akan kebuka. Wa illa, tapi jika sebaliknya, lam yuftah laka. Jika kunci yang engkau bawa tersebut tidak cocok geriginya, maka pintu tersebut tidak akan pernah bisa engkau buka. Jadi, pendengar rahimani Allahu wa iyyakum, pintu surga itu dapat kita buka jika kita memiliki gerigi-gerigi di kunci surga yang telah kita ucapkan. Maksudnya yaitu kita tidak bisa memasuki surga kecuali telah memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Lalu apa syarat-syarat la ilaha illallah itu? Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah menetapkan adanya 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Yang 7 syarat ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Arkanul Islam dijelaskan tentang penjelasan 7 syarat ini. Di antaranya yang pertama adalah al-ilm. yaitu mengetahui dan memahami hakikat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui tentang la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Pendengar yang budiman rahimaniyallahu wa iyyakum. Maksud dari syarat pertama ini adalah kita harus mengetahui secara hakiki kandungan dan tuntutan amal dua kalimat syahadah tersebut. Sebab maksud dari syahadat adalah maknanya, bukan lafadznya saja. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang musyrik dahulu yang mengerti makna la ilaha illallah mengingkari kandungannya, seraya mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Nah, kemudian pendengar rahimaniyallahu wa iyyakum, syarat kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yakin, yaitu meyakini, kebalikan dari syak atau ragu. Maksudnya, siapa yang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat, maka ia harus meyakini di dalam hatinya tentang kebenaran ucapannya, kebenaran hak-hak ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meyakini kebatilan peribadahan-peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebatilan orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita ragu terhadap kebenaran maknanya atau ragu terhadap kebatilan ibadah kepada selain Allah, maka dua kalimat syahadah yang kita ucapkan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan membawa dua kalimat syahadah dan tidak ragu-ragu terhadapnya, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga tidak diragukan lagi bahwa orang yang meyakini makna dua kalimat syahadah, maka seluruh anggota badannya akan tergerak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan akan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pendengar, syarat yang ketiga dari kalimat syahadah la ilaha illallah adalah al-qabul atau menerima, yang diiringi dengan meniadakan atau menolak. Pendengar yang budiman rahimaniyallahu wa iyyakum, ada orang yang mengetahui makna dua kalimat syahadah dan meyakini kandungannya, namun ternyata dia menolaknya, baik karena sombong ataupun karena dengki. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh para ulama Yahudi dan Nasrani yang telah bersaksi akan ketuhanan Allah dan mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya sendiri, namun tetap saja mereka menolaknya. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang musyrik yang mengetahui makna la ilaha illallah dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mau menerimanya karena sombong. Terkait ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, kemudian pendengar yang budiman, syarat la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyad. Artinya tunduk dan pasrah. Maksudnya adalah bahwa kita harus menyerahkan diri dan tunduk secara total terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul atau tali yang kokoh. Pendengar yang budiman rahimanillahu wa iyyakum, salah satu bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah hanya kepadanya. Sedangkan bentuk inqiyad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menerima sunnahnya dan mengikuti syariatnya serta ridho terhadap hukumnya. Sebab jika seorang hamba telah menerima dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah benar dalam imannya. Nah, pendengar yang budiman rahimani Allahu wa iyyakum, syarat la ilaha illallah yang berikutnya atau yang kelima adalah as-sidq, yaitu benar atau jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan benar-benar keluar dari lubuk hatinya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang mengucapkan syahadah hanya dengan lisannya saja, namun dia mengingkari kandungannya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang jujur dalam syahadahnya, dan ia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ceritanya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan

0: tidak menyelewengkan salah satu bentuk ibadah tersebut kepada selainnya. Demikian juga bahwa kita harus ikhlas dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara mencukupkan diri hanya dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti hukumnya, serta dengan meninggalkan hukum, undang-undang, ataupun adat istiadat buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Maka dari itu, siapa yang ridho dengan hukum buatan tersebut atau memutuskan hukum dengan selain hukum Rasulullah SAW, berarti dia adalah orang yang tidak ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahiddinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Selain itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ketujuh adalah al-mahabbah atau mencintai. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala, wajib mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta wajib mencintai semua perkataan dan perbuatan yang baik. Nah, termasuk bentuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mencintai wali-walinya dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan kaum muslimin yang taat dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwa cinta yang benar itu mempunyai pengaruh yang kuat bagi anggota badan seorang hamba. Maka kita akan melihat seorang hamba yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya, dia akan merasakan nikmat. Dia merasakan nikmat dalam ketaatan kepadanya, serta bersegera mengerjakan semua perkataan dan perbuatan yang menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal apabila ketiganya terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu? Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, melebihi selain keduanya. Seseorang mencintai orang lain dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, selain itu kaum muslimin rahimakumullah, kita juga akan melihat bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah orang yang sangat berhati-hati dan takut dari berbuat maksiat. Dia akan menjauhi dan membenci para pelakunya. Kalau seperti ini, maka itulah cinta yang benar dan tulus.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat-salat yang fardu dan juga anjuran untuk menyempurnakan salat-salat fardu dengan salat-salat sunnah sangat banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat ke-78 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang mulia tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimish shalata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Yang artinya, dirikanlah salat setelah tergelincirnya matahari sampai kepada gelapnya malam hari, dan dirikan pula salat fajar atau salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan, dan dari sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin, para pendengar yang budiman, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, ya, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada Rasul berlaku untuk umatnya. Ini kaidah yang telah ditegaskan oleh para ulama bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku kepada seluruh umatnya. Demikian pula setiap larangan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk seluruh umatnya, terkecuali hal-hal tertentu yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu sangat sedikit, ya. Dan secara umum setiap perintah yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berlaku untuk umatnya. Nah, di sini Allah memerintahkan Rasulnya untuk mendirikan salat, ya. Aqimish shalah, dirikanlah salat. Iqamah, ya, mendirikan salat. Dan tidaklah disebut mendirikan salat kecuali jika melaksanakan salat secara sempurna, secara lahir dan batin. Ya. Jadi Allah SWT tidak mengatakan atau tidak berfirman sallu atau i'malu as-salah, laksanakanlah salat, tapi aqimish shalah, ya, dirikanlah salat. Karena yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan menjaga adab-adab lahir dan batin secara sempurna, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat dan kesempurnaannya. Dan juga dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat, yakni mengerjakan salat secara sempurna, tepat pada waktunya, memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat dan adab-adabnya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita semua, ya, bukan asal salat, tapi mendirikan salat. Dan hendaknya seorang muslim menjadikan salat ini sebagai agenda paling utama dalam kesehariannya. Tidak ada suatu agenda yang lebih penting, lebih mulia dan lebih afdal dalam keseharian seorang muslim selain dari salat, ya. Mendirikan salat-salat yang fardu, ya, yang lima waktu itu. Yang ini merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan barang siapa yang menjaga salat yang fardu, ya, salat yang lima waktu ini dengan sempurna, memperhatikan adab-adab, rukun-rukun dan sebagainya, maka insya Allah dia termasuk penghuni surga, dan termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi perintah untuk mendirikan salat yang fardu. Lidulukis syams, ya, yakni karena tergelincirnya matahari ke barat. Iduluki syams, yakni sejak tergelincirnya matahari ke arah barat setelah zawalnya. Ya. Maka waktu ini mencakup salat duhur dan asar. Karena duhur, salat duhur dan asar dikerjakan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Setelah zawal, ini setelah matahari tergelincir dari posisinya di tengah-tengah langit. Waktu ini mencakup salat duhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam, ya, sebagian dari gelapnya malam. Dan ini mencakup salat maghrib dan salat isya, karena kedua salat ini dilaksanakan setelah gelapnya malam, ya, setelah mulai terbenam matahari dan alam sudah mulai gelap, ya, karena matahari setelah benar-benar sempurna terbenam dan malam telah datang, ya, alam telah mulai gelap. Maka di sini ada dua fardu, dua kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu salat maghrib dan salat isya. Dan kedua waktu ini disebut oleh Allah dalam satu kalimat, yaitu ila ghasaqil lail, sampai kepada gelapnya malam. Sampai kepada gelapnya malam. Ini mencakup salat maghrib dan isya. Kemudian wa qur'an al-fajr, yakni wa aqim qur'an al-fajr, dan dirikan juga, laksanakan dengan baik bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, yakni di waktu subuh. Ini menunjukkan salat fajar, itu salat subuh. Dan disebut Quran, Allah menyebut salat fajar dengan Quran al-fajr, ya, wasumiyat Quranan limashru'iyati italati al-qira'ati fiha atwal min ghairiha wa li fadli al-qira'ah fiha. Salat subuh disebut oleh Allah dengan Quran al-fajr, ya, Quran di waktu fajar. Kenapa? Karena disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an lebih panjang pada salat subuh itu, ya, jauh lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca dalam dua rakaat salat subuh itu dengan surat-surat yang lebih panjang daripada salat-salat empat waktu yang lainnya. Ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah dari Allah diisyaratkan dalam ayat ini, wa Qur'an al-fajr, dan dirikan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, yakni di waktu salat fajar. Bacalah Al-Qur'an dengan panjang. Ya, bacalah surat-surat yang panjang di dalam dua rakaat salat fajar tersebut. Dan juga karena keutamaan membaca Al-Qur'an pada waktu salat itu, ya, dan juga menunjukkan keutamaan salat fajar. Karena Allah Ta'ala berfirman selanjutnya, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, itu di waktu salat fajar disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Rabbul Alamin, dan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim, kaifa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bergantian untuk mengawasi kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Bergantian untuk mengawasi dan melaporkan amal-amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua malaikat ini, kedua rombongan malaikat ini, itu malaikat malam dan siang, mereka bertemu pada waktu salat subuh dan salat asar. Bertemu pada waktu pelaksanaan salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari, yang bermalam di tengah-tengah kalian itu, naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, kepada para malaikat malam, sedangkan Allah lebih mengetahui tentang keadaannya, ya, tentang keadaan mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan, ya, dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat yang bertugas di malam hari itu berkata, "Ya Allah, kami tinggalkan mereka, hamba-hambamu, sementara mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka, kami turun mendatangi mereka, sementara mereka dalam keadaan salat." Ya. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang dimaksud dengan, "Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda." Sesungguhnya, bacaan Al-Quran di waktu salat subuh disaksikan. Yani pertama-tama disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian disaksikan oleh para malaikat yang bertugas mengawasi amal-amal manusia di malam hari, dan oleh para malaikat yang bertugas di siang hari. Semua para malaikat ini bertemu pada saat pelaksanaan salat subuh dan juga salat asar. Dan ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan salat subuh, ya. Keutamaan salat subuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wal fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa, ya, fadilah, pahala dan keutamaan yang terdapat dalam kedua waktu salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak, ya, meskipun sambil merangkak karena tidak kuat jalan berdiri, ya. Ini menunjukkan tentang besarnya fadilah dan pahala mendirikan salat subuh dan juga salat isya secara berjamaah, ya. Dimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yakni al-fajr wal 'ashr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menjaga salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni salat subuh dan salat asar. Maka inilah dua waktu yang sangat ditekankan, ya, untuk dijaga dengan baik, dengan benar, dilaksanakan tepat pada waktunya, karena keutamaan dan pahalanya yang sangat besar. Ini salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Nah, dalam ayat yang mulia ini terdapat Allah menyebut lima waktu salat, ya. Lima waktu salat tersebut disebut Allah dalam satu ayat ini. Dan ini menunjukkan bahwa waktu merupakan syarat yang terpenting, syarat yang paling utama dalam pelaksanaan salat. Jadi syarat-syarat sahnya salat ada beberapa, tapi yang paling kuat, syarat yang paling kuat dan paling ditekankan adalah waktu. Yakni seorang yang salat dia wajib melaksanakan pada waktunya dan tidak diterima oleh Allah jika di luar waktunya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa salat zuhur dan asar boleh dijamak. Begitu pula salat maghrib dan isya boleh dijamak ketika ada uzur, ya. Ketika ada uzur. Karena Allah SWT menyebutkan, menghimpun kedua waktu tersebut dalam ayatnya ini, ya. Allah menyebutkan kedua waktu salat itu secara sekaligus, ya. Ila liduluki syams, ya. Sejak tergelincirnya matahari, Allah menyebutnya dalam satu waktu. Ini untuk salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ini untuk maghrib dan isya. Disebutkan dalam satu waktu. Ini menunjukkan bolehnya kedua salat ini dijamak ketika ada uzur. Kemudian juga ayat ini menyebutkan tentang keutamaan salat fajar atau salat subuh dan keutamaan memperpanjang bacaan di dalam salat subuh. Dan bahwasanya membaca Al-Quran di dalam salat adalah rukun, ya, karena suatu ibadah, ya, jika disebut dengan sebagian rukun-rukunnya atau dengan sebagian perbuatan di dalam ibadah itu, maka itu menunjukkan fardu dan rukunnya perbuatan tersebut, ya. Jadi membaca Al-Quran di dalam salat adalah termasuk rukun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama tilawah Al-Quran beserta terjemahnya, yang kali ini kita akan mendengarkan pada surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dari Mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, pada ayat yang ke-153 sampai ayat yang ke-177. Nah, maka dari itu mendengar, agar kita bisa mengambil faedah, hikmah dan juga pelajaran-pelajaran lebih banyak lagi, kami harapkan Anda bisa mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam mushaf Al-Quran, di ayat yang ke-153 sampai ayat 177. Dan baiklah pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan ketaatan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur karena berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat yang tercinta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali.

mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rob mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Manasik Haji.

Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan wajib mengerjakan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas tentang kenabian Muhammad dan hidayah. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua makhluk juga ikut melaknatnya.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan amal soleh dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

sesungguhnya orang-orang kafir, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.

Mereka kekal di dalam laknat dan neraka. Tidak akan diringankan azab mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Allah yang berkuasa dan yang menentukan.

Dan ilah kalian adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang begitu luas, silih bergantinya malam dan siang, perahu-perahu yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi yang sudah kering dengan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan juga perubahan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang zalim mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah amat berat azabnya, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik.

Ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali,

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan buruknya yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian kepada perbuatan jahat dan keji, dan menyuruh kalian agar berkata-kata terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran, mereka menjawab, kami tidak akan mengikuti agama kalian, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan hidayah?

dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir kepada keimanan adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Makan yang halal dan yang haram.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya saja.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan yang membahayakan bagi kalian, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sifat kerasulan Muhammad yang telah Allah turunkan dalam Taurat dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kenikmatan dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perut mereka, melainkan harta yang haram yang menyebabkan mereka memasuki api neraka. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, karena murka, dan tidak mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.
1: Zalika bi'anna Allah nazzala al-kitaba bil-haqq.

Mereka berhak mendapatkan azab itu karena Allah telah menurunkan Al-Kitab kepada Rasul-Nya dengan kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pokok-pokok kebaikan.

0: bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ketika sholat ke arah timur dan barat, apabila bukan karena ketundukan terhadap perintah Allah. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan fakir, sakit, dan dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, bunda dan juga ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul insyaallah membahas suatu hal yang urgen, yang sangat penting, yaitu tentang mendidik anak di era digital. Sebelum ke topik atau permasalahan inti, sebagai pengantar adalah era kita ini sekarang disebut dengan banyak nama, tapi salah satu yang populer adalah era digital, zaman digital. Digital sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, dari kata digitus yang artinya adalah jari jemari, baik tangan maupun kaki. Jadi era digital adalah era kemahiran jari jemari, dalam bahasa guyon ibu-ibu senam jari. Itu bunda dan juga ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak di generasi digital itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mendidik generasi digital lebih sulit daripada generasi sebelumnya. Kesimpulan ini, yang pertama adalah sifat dari kehidupan dunia. Di banyak ayat Al-Quran, sifat dari kehidupan dunia adalah, kata para ulama, dalilnya banyak, ad-dunya darubtilain. Dunia adalah lahan ujian. Ujian itu gampang, berat. Dalam teori komunikasi dan dalam kitabnya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar yang berjudul Binaul Ajyal, seni membina generasi, tantangan ada tiga. Tantangan yang ringan itu pun berat kalau orang yang enggak siap. Tantangan yang sedang dan yang berat banget, mega tantangan, tantangan yang super berat. Bikin stres, bikin masuk ke rumah sakit jiwa. Banyak orang yang sampai bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Alasan pertama itu, dunia lahan ujian. Sehingga imam kita, panutan kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, la yumakkanul abdu hatta yubtala. Kata beliau, seorang hamba tidak akan jaya berkibar dalam kehidupannya sebelum dia diuji. Ujian itu berat. Ujian berat. Salah satu ujian adalah tadi Ustadz kita dua orang yang membaca Al-Quran dan menerjemahkannya kan? Serem itu. Ayat pertama yang dibaca, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh. Musuh. Istri kalian, anak kalian is your enemy, musuh kamu. Bayangkan itu orang dekat, musuh. Ayat Al-Qur'an itu. Ayat berikutnya, sebelumku angfusakum, lebih soft. Sesungguhnya anak-anakmu dan istri-istrimu, anak-anak kalian, istri-istri kalian adalah fitnah. Kalau fitnah itu bisa lulus dan lolos, bisa gagal. Kalau gagal jadi musuh, lulus dan lolos. Kembali ke dalil umum. Misalnya Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Anak dan istri itu perhiasan dunia. Anak dan istri perhiasan dunia. Doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak adalah wahbatun min Allah. Anugerah. Tapi anugerah bisa jadi perhiasan, bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh. Sekarang lebih berat lagi. Na'udzubillah min dzalik kalau banyak jadi musuh. Coba lihat 3 minggu yang lalu kalau tidak salah. Ada seorang anak remaja lagi main handphone oleh ibunya, ibu kandungnya sendiri yang tercinta. Diambil handphonenya. Tiba-tiba anak ini menembak ibunya dan adiknya. Na'udzubillah min dzalik. Musuh banget. Sekarang berapa banyak anak yang memenjarakan bunda dan ayahandanya karena warisan. Musuh banget. Semakin sulit mendidik. Kenapa? Karena kemajuan bahkan menjadi revolusi dalam tadi TIK, teknologi informasi dan komunikasi yang begitu dahsyat. Dulu anak-anak tuh gampang, nak masuk belajar kerjain PR. Sekarang nak masuk, ya masuk main handphone. PR-nya biar ayahanda dan bundanya yang mengerjakan. Ini lebih daripada ayahanda dan bunda terkadang, na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada laptop, komputer yang khusus isinya banyakan game. Canggih itu. Canggih banget. Kenapa lebih sulit lagi? Alasannya lebih sulit lagi adalah karena kita itu pasti punya musuh. Sunatullah di kehidupan dunia, salah satunya kita pasti punya musuh. Tadi musuhnya na'udzubillah minilik, salah satunya dari anak-anak dan istri-istri kita. Tentunya suami juga, kita juga sebagai laki-laki. Ternyata musuhnya lebih banyak lagi. Di antara ayat misalnya dalam Al-Furqan dan juga Al-A'raf atau Al-Anfal ya. Musuhnya adalah aduan syayatinal insi wal jinni. Musuhnya adalah setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Musuhnya setan dari kalangan jin dan manusia. Di ayat yang lain musuhnya aduan minal mujrimin. Musuhnya adalah para pendosa. Dan ketika kita hidup di dunia digital, sekarang ada kejahatan baru, sehingga polisi pun membentuk subunit baru, namanya kejahatan digital, digital crime, cyber crime, kejahatan digital, kejahatan melalui dunia maya. Salah satunya kemarin peretasan data nasional kita yang akhirnya dijual di black market. Makanya SMS, WA kita banyak yang macam-macam aneh-aneh. Diretas oleh hacker. Dijual di pasar gelap, black market. Disalahgunakan. Ada orang yang katanya korban pinjol dan judol. Saya gak pernah make Ustadz. Ternyata tangan orang lain yang menggunakannya melalui media digital. Bayangkan. Jadi gak gampang mendidik anak di generasi sekarang. Dalam bukunya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, 2 buku. Beliau punya buku judulnya Ibnu Zamanih, anak-anak kita adalah anak zaman atau eranya. Dan buku yang kedua adalah Asruna wal Aisu fi zamani Sa'bu. Generasi kita sekarang dan hidup di dalamnya adalah masa-masa yang sulit, lebih sulit daripada yang dahulu. Beliau mengungkapkan alasan banyak. Musuh digital kita sekarang adalah dalam ideologi banyak. Kalau kita pakai teori konsep dulu, wawasan bernegara zaman saya SMP, SMA, enggak tahu sekarang apakah masih sama atau tidak gitu kan. Karena ada istilah wawasan bela negara, apakah sama atau tidak, zaman dulu adalah ipolek sosbud hankam. Musuh-musuh dalam ideologi banyak, musuh-musuh dalam politik banyak melalui dunia maya, musuh-musuh dalam bidang ekonomi banyak, musuh-musuh dalam sosial budaya banyak, musuh-musuh dalam pertahanan keamanan banyak. Tadi di hacker itu merusak pertahanan keamanan bangsa kita. Semakin sulit. Dan kita sering masang ayat ini sebagai profil WA kita. Dan bagus itu adanya. Allah berfirman, Inna ma'al usri yusron. Ini menunjukkan kesulitan itu pasti, kemudahan masih belum pasti dan harus dicari. Kata para ulama dalam banyak tafsir, Inna ma'al usri, diulang berapa kali? Dua kali. Ketika kesulitan pakai alif lam, tapi ketika kemudahan enggak pakai alif lam, pakainya tanwin. Tanwin yang mansub yusron. Menunjukkan katanya kesulitan pasti ada. Sedangkan mencari solusi dari kesulitan walaupun bisa dua kali dan banyak, tapi harus dicari, maka pakainya nakiro. Kesulitan pakai alif lam makrifah, sedangkan kemudahan solusinya pakai nakiro. Masih dicari. Yang malas gak akan pernah ketemu. Yang kreatif boleh jadi banyak ketemu solusi. Termasuk dalam mendidik anak kita. Kalau kita berniat bersungguh-sungguh mencari solusi, insya Allah akan ketemu lebih banyak daripada kesulitan yang dialami. Itu pertama harus dipahami. Dan kesulitan yang paling jelas adalah kita itu penduduknya tambah banyak. Pekerjaan semakin sulit. Harga-harga semakin mahal. Saya pencinta kopi hitam saset. Dulu harganya 10.500, sekarang 12.500. Satu saset aja udah naik berapa itu? Kan sekarang banyak kan naiknya diam-diam. Harga pendidikan, terutama UKT, banyak diprotes oleh mahasiswa, tiba-tiba tambah mahal. Pasti akan mahal. Pasti akan mahal. Kalau enggak mahal, kasihan guru-gurunya yang masih di bawah UMR akan terus di bawah UMR gitu kan. Tidak akan jalan operasionalnya. Dilema itu. Kesulitan akan semakin bertambah. Dan kita pun ingat poin pertama ini sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-mutamassikuna li dinihi. Orang yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya nanti pada akhir zaman, dan termasuk kita sekarang, adalah kalqabidi alal jamri. Seperti orang yang memegang bara api. Sulit. Itu menunjukkan sulit. Itu yang pertama, ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, mendidik anak generasi digital ini sudah saatnya orang tua, bunda dan ayahanda beserta sekolah dengan guru-gurunya adalah dua pihak yang harus solid dan memiliki soliditas dan memiliki solidaritas. Dua pihak yang harus bersinergi. Kenapa? Karena teori dulu lingkungan pendidikan ada tiga. Dua tadi, di rumah atau di rumah tangga, gurunya adalah bunda dan ayahanda. Ini namanya lingkungan pendidikan informal.

0: persatuan orang tua murid dan guru, karena kita mengadopsi sistem Amerika, namanya komite sekolah. Mengadopsi sistem Amerika namanya manajemen best school. Manajemennya berbasis sekolah dari masyarakat, maka ada namanya komite. Komite. Komite pun kalau asal muasalnya di Amerika harus ada orang ahli pendidikan. Kalau komite yang sekarang orang tua, perwakilan guru, kepala sekolah sudah selesai. Kurang satu, komite itu harus ada ahli pendidikan yang berkecimpung di dalamnya. Ketika rapat komite dia harus ikut. Tentunya ya kalau orang luar biasanya dibayar honornya. Nah itu beratnya begituan. Nah itu. Tapi gak jadi masalah lah, berarti kita mengadopsi sistem itu. Yang paling penting adalah orang tua dan sekolah. Yang lainnya berat. Dan saya termasuk yang berpaham tadi ayat yang dibacakan, ayat yang ketiganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bagus itu ayat itu, kita bacakan itu tiga itu terkait dengan materi saya juga. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari kobaran dan jilatan api neraka. Yang paling saya setuju pendapat tanggung jawab pendidikan itu ada di orang tua, bukan di sekolah. Tanggung jawab pertama dan utama pendidikan anak adalah bunda dan ayahandanya sebagai guru keluarga. Sekarang ada istilah guru keluarga. Bunda guru utama, ayahanda kepala sekolah dan guru pendamping. Loh kok bisa? Ya tugasnya di luar ayahanda mah. Bunda mah guru utama sekaligus pemegang keuangan dan merangkap admin sekretaris. Sekretaris dan merangkap bendahara. Itu bundanya. Itu guru keluarga. Dalilnya tadi, ku angfusakum. Dalil hadisnya adalah, dalil hadis, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Sampai panjangnya, itu juga kewajiban mendidik anak dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, baik, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Allah SWT janjikan bagi orang-orang yang berzikir itu keberuntungan, kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Misalnya, orang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat juga menegaskan larangan untuk lalai dari berzikir. Dalam surah Al-A'raf ayat 25 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, pada dirimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang. Lagi-lagi diulang, pada pagi dan petang. Serta janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Perintah berzikir fi nafsika, pada dirimu, dijelaskan oleh beberapa ulama, misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, makna fi nafsika di sini adalah berzikir dalam hatimu. Yang pertama, yang kedua adalah fi nafsika adalah berzikir dengan lisanmu sebatas yang bisa didengarkan oleh dirimu. Ini zikir yang utama tentunya, ya tidak teriak-teriak, ya tidak sampai mengganggu orang lain, ya seperti itu. Ya sehingga di akhir ayat Allah tegaskan, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghafilin, yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dalam surah Al-Hasyr ayat 19 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait dengan orang-orang yang Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya karena mereka lupa kepada Allah. Lupa mengingat Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Allah SWT menegaskan dalam ayat itu, wala takunu kalladzina nasullaha fa

0: sahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian menjadi orang seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yuk kita lihat di antara manfaat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya terkait dengan zikir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan, banyak pahala untuk mereka yang berzikir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 tadi ya, tentang innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat seterusnya, di akhir ayat apa Allah janjikan, apa di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan juga ganjaran yang agung, ganjaran yang besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah 152 bahwa seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga mengingat orang tersebut dan menyebut hambanya. Allah tegaskan dalam surah tersebut, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian mengingat aku, aku akan mengingat kalian. Artinya sebanding lurus ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan membalas yang mengingatnya, menyebutnya, bahkan lebih daripada itu. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, ketika hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya dalam keramaian, ya, di hadapan semua makhluknya. Ketika hambaku mengingat aku dalam keramaiannya, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian yang dia berzikir mengingatku. Ketika hambaku mengingatku dengan berjalan, maka aku, kata Allah, mengingatnya dengan berlari. Artinya apa? Bahwa Allah akan mengingat hambanya, menyebut hambanya melebihi daripada tingkatan hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa zikir itu adalah lebih besar daripada segala sesuatu. Ya, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata." Bacakanlah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dalam Al-Qur'an, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah adalah akbar, lebih besar. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Beberapa ulama tafsir ya menjelaskan tentang apa makna dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Di antara para ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya adalah segala ketaatan yang dilakukan untuk Allah, hakikatnya apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita saum, kita zakat, kita berjihad. Semua ibadah apa? Hakikatnya apa? Berpangkal kepada apa? Untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa zikir itu adalah inti dan rohnya ketaatan. Yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa penyebutan kalian dengan zikir kepada Allah akan menyebabkan Allah menyebut dan mengingat kalian. Sedangkan penyebutan Allah kepada kalian adalah lebih besar dari zikir kalian.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala karunia dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat kembali berjumpa. Kembali untuk kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan menemani Anda dengan tilawah Al-Qur'an terjemah. Ya, insyaallah tilawah kita di kesempatan yang berbahagia kali ini tepatnya di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-178 sampai dengan di ayat yang ke-196. Dan bagi Anda pendengar yang berkesempatan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya, silakan Anda bisa membuka mushaf Al-Qur'annya pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-178 sampai dengan di ayat yang ke-196 bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husori.
3: Kisos dan hikmahnya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam kisos, yaitu membalas orang-orang yang dibunuh secara sengaja. Orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Hamba sahaya dibunuh karena membunuh hamba. Dan wanita dibunuh karena membunuh wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan menagih diat dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam hukum kisos itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Wasiat.

diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka dengan mengubah wasiat itu secara benar, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Puasa.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.

kewajiban puasa itu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang bersusah payah menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, membayar fidyah, yaitu memberi makan setengah sok kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Barang siapa yang melebihkan dari kadar fidyah itu dengan kerelaan hati, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan berat lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah atau mengqadanya jika kalian mengetahui.

Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengqada puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Keringanan yang diberikan itu karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan sempurnakanlah jumlah puasa Ramadan itu. Dan apabila puasa itu telah sempurna, hendaklah kalian bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk.

dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah laksana pakaian bagi kalian, dan kalian pun laksana pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu berkhianat dengan makan dan berjima setelah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian dari keturunan. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam ketika waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beriktikaf dalam masjid. Setelah itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya tentang hukum puasa kepada umat manusia supaya mereka bertakwa.

dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta yang haram itu kepada hakim dengan menyuapnya, supaya kalian dapat memakan bagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, seperti puasa dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah, agar kalian beruntung.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan bunuhlah mereka kaum musyrikin, di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, yaitu Mekah. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kalian mulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Kemudian jika mereka berhenti dari peperangan dan masuk ke agama Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan teruslah perangi mereka orang musyrikin sampai tidak ada fitnah kesyirikan lagi di muka bumi ini, dan hingga agama yang tegak di muka bumi ini hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memerangi kalian dan kekufuran, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
1: Asyhadu

peperangan yang kalian lakukan pada bulan haram sebagai balasan atas peperangan yang mereka lakukan pada bulan haram dan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan Allah, maka berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah ia sesuai dengan yang ia lakukan terhadap kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad dan menumpuk harta. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan ikhlas karena Allah semata. Jika kalian sudah ihram dan tidak bisa melanjutkannya karena terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, lalu cukurlah rambut kalian, dan apabila kalian dapat menyempurnakannya, maka janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya, yaitu di Masjidil Haram, tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya seperti kutu, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang miskin atau menyembeli hewan kurban. Apabila kalian dalam kondisi aman ketika ihram, barang siapa yang hendak melaksanakan haji tamattu dengan cara melakukan umrah pada bulan haji, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji, wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Hukum-hukum haji tamattu itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar rahimakumullah, Islam telah menempatkan akal pada martabat yang tinggi sekali. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan akal sebagai nahkoda pelayaran kehidupan, baik untuk mencapai kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Al-Quranul Karim berulang kali, sering kali ya, menyebutkan dalil-dalil akal. Dalil-dalil tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil akal. Ayat-ayat Quran berbicara seperti itu. Dan khitab Qurani, seruan Al-Quran, itu khitaban burhanian. Khitab seruan yang didukung dengan bukti-bukti. Bukti-bukti yang jelas, yang meyakinkan dan membungkam orang-orang yang keras kepala atau menolak kebenaran. Bukti-bukti yang gak bisa ditolak oleh akal sehat. Bukti-bukti yang qati'ah, yang kuat, yang meyakinkan sekali. Untuk menegaskan akan kebenaran Rasulullah SAW dalam setiap apa yang beliau katakan. Agar al-haq, kebenaran itu nampak jelas dengan dalil-dalil nakal, dalil-dalil wahyu, dan akal. Agar kebenaran itu nampak jelas, baik ditinjau dari dalil-dalil nakli, ini ayat-ayat Quran, maupun akal sehat. Nah, karena akal itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa memahami, memikirkan, menangkap, kecuali sesuatu yang mahsusat, sesuatu yang bisa diindra, ditangkap oleh panca indera. Jadi akal tidak bisa memikir, memikirkan, atau menerawang sesuatu yang tidak ada bentuknya, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak ada bentuknya gitu, tidak dilihat, tidak didengar, tidak diraba, sesuatu yang gaib, yang di luar jangkauan panca indera. Maka akal pun tidak bisa menjangkaunya, akal ini. Nah, oleh karena itu, maka jalan untuk mendapatkan kebenaran atau akidah yang lurus, manhaj yang selamat, itu harus dengan ar-riwayah wa naql, harus dengan naql, menukil. Dengan menukil, menukil apa? Menukil ayat-ayat. Dengan menukil atau menimba ilmu dari ayat-ayat Al-Quran. Dan riwayah, riwayah artinya dengan membaca, mendengar riwayat-riwayat dari khairil bariyah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak cukup untuk mengetahui jalan yang hak, untuk mengetahui akidah yang lurus, atau tentang keimanan, tentang din, hanya berdasarkan akal, tidak cukup. Hal ini sebagaimana mata, mata yang sehat, tidak bisa melihat, kecuali jika di depannya ada cahaya, atau ada cahaya yang mengenai objek yang dia lihat. Meskipun mata kita sehat, namun kalau kita melihat sesuatu di kamar yang gelap, sesuatu yang dekat dengan kita pun tidak bisa kita lihat. Meskipun mata kita sehat, normal sekali. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat tangan kita sendiri? Karena gelap, karena tidak ada cahaya di depan mata kita. Maka demikian juga akal kita, akal ini tidak bisa menjangkau, menangkap secara tepat, secara benar sesuatu
2: yang bersifat gaib atau bersifat akidah dan keyakinan, kecuali jika akal ini mendapat cahaya dari risalah. Yakni dari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahwa akal secara mandiri tidak mampu menangkap kebenaran. Tidak mampu menangkap hakikat-hakikat yang sahih, yang benar tentang sifat-sifat Allah, tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang syariat. Tidak bisa, akal tidak cukup, tidak mampu menentukan atau menangkap itu semua. Sebagaimana jika tanpa bimbingan wahyu, sebagaimana mata yang sehat pun tidak sanggup melihat sesuatu yang nampak jika tidak mendapat cahaya. Oleh karena itu, tegaknya agama Allah di muka bumi itu tidak lain dengan perantaan para mursalin, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tidak ada suatu agama tanpa nabi, tanpa rasul. Agama yang dibuat oleh manusia, disusun, direkayasa oleh manusia tanpa petunjuk nabi dan rasul, maka itu agama yang batil dan tidak layak disebut agama. Jadi kalau bukan karena risalah atau pesan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, niscaya akal tidak akan bisa tahu tentang rincian-rincian sesuatu yang memberi manfaat atau membawa mudarat, membawa bahaya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, apalagi dalam urusan akhirat. Artinya, akal ini sendiri, kalau diserahkan untuk meneliti apa-apa yang bermanfaat untuk fisik kita, untuk rohani kita, untuk dunia kita, sekalipun tidak akan mampu menemukan itu semua. Tidak akan mengetahui rincian-rinciannya. Secara global mungkin, akal bisa tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang membahayakan untuk dirinya secara global. Tapi rincian-rinciannya, akal tidak tahu. Apalagi untuk sesuatu yang bermanfaat dan membawa mudarat di akhirat. Jelas, akal sama sekali buta, tidak tahu menahu tentang masalah ini. Maka termasuk nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang teragung kepada hamba-hambanya, karunianya yang luhur, yang luar biasa, adalah Allah mengutus nabinya, mengutus rasulnya kepada hamba-hambanya, kepada kita semua ini. Kemudian Allah turunkan kitabnya yang terang, kitabnya yang terang benderang, yang menjelaskan tentang jalan lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah dan jannahnya. Kalau bukan karena itu, bukan karena rasul yang diutus Allah dan kitab suci yang diturunkan Allah, niscaya manusia ini bagaikan kebo, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi kondisinya. Maka barang siapa yang menerima risalah Allah dan dia lurus di atas risalah tadi, di atas pesan Allah tadi, maka dia termasuk khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Dan siapa yang menolak risalah Allah karena bertentangan dengan akalnya atau karena hawa nafsunya, maka dia termasuk syarrul bariyah, seburuk-buruk ciptaan Allah. Keadaannya lebih buruk daripada anjing atau hewan dan ternak lainnya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, tentang masalah akal ini, terdapat dua kelompok yang ghulu, dua kelompok yang ekstrim, dan satu kelompok yang pertengahan. Adapun dua kelompok yang ekstrim, yang berlebihan dalam masalah akal ini, yang pertama adalah tadi, sebagaimana kita singgung, satu kelompok yang mengenyampingkan, mencampakkan, membuang akal mereka. Menganggap tidak penting akal itu. Mereka tidak lain adalah sebagian firqah sufiyah yang beragama tanpa akal dan menganggap bahwa seorang tidak akan sampai kepada maqamat, kepada tingkat-tingkat yang tinggi dalam din, kecuali jika dia larut dalam wijdan, dalam zauq, dan membuang jauh-jauh ilmu syariat dan akal sehat. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang dianggap suci atau dianggap wali di kalangan sufiyah yang hulat seperti itu adalah orang-orang yang tidak waras. Orang-orang yang kurang sehat akalnya dan kotor serta bodoh atau dungu, dikatakan dialah waliullah. Jadi orang yang tidak sempurna akalnya justru akan sampai kepada maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu mereka sangat memuliakan dan memuji al-majanin, orang-orang yang majnun, yang kurang sehat akalnya, dan al-majadhib, orang-orang yang kurang beres, begitu ya. Bahkan jika seorang itu lebih dungu dan lebih bodoh, maka dianggap dia lebih mengenal Allah, lebih arif billah, dan lebih tinggi maqamnya. Dan sebagian mereka berkata, man arada tahqiq falyatrukil aqla wasyara', siapa yang ingin mewujudkan iman yang sempurna atau mewujudkan keadaan yang sempurna, maka dia harus meninggalkan akalnya dan syariat. Ini jelas suatu bentuk ekstrim, sikap ekstrim dalam mengenyampingkan atau meremehkan akal. Nah, sedangkan firqah yang kebalikannya, dikutub sebaliknya, firqah yang dikutub sebaliknya adalah firqah yang mengagungkan atau mendewakan akal, menyanjung secara berlebihan akal, dan menempatkan pada posisi yang lebih dari proporsinya. Mereka adalah al-mutakallimun, para ulama kalam, ahli ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu pembahasan tentang akidah. Jadi yang dimaksud ilmu kalam itu adalah ilmu tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah gaib, masalah keyakinan, i'tiqad yang dibahas secara logika, secara mantik. Nah, Islam tidak mengenal ilmu kalam. Yang ada adalah tauhid atau ilmu akidah. Sedangkan ilmu kalam tercela oleh salafus saleh. Para salafus saleh mencela ilmu kalam. Dan namanya saja juga mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya pintar kalam, pintar ngomong, dan jauh dari naql, jauh dari nas-nas, dan pemahaman terhadap wahyu-wahyu Allah maupun as-sunnah. Sehingga salah seorang mu'tazilah, salah seorang tokoh mu'tazilah di masa lalu, ya, bukan di masa sekarang, ketika membaca surah Al-A'raf, ayat yang pertama, yang seharusnya dibaca alif lam mim sad, dia membaca alamus. Jahil tentang Al-Quran. Sampai ayat Al-Quran yang anak-anak kecil kita bisa membaca dengan lancar alif lam mim sad. Ini orang mu'tazilah, ulamanya, pakarnya. Membacanya dengan alamus. Menunjukkan jauhnya dari Al-Quran. Jahilnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya mereka fasih kalau berbicara tentang kaidah-kaidah filsafat, logika dan sebagainya. Membuat terpukau para pendengar. Akan membuat orang terkagum dengan kelancaran dan retorikanya yang indah. Kefasihan menyusun kata-kata dan mengelabui manusia, mempermainkan kata-kata. Dan sering membolak-balik masalah. Yang hak itu dibolak, bisa dibalik, bisa jadi batil. Dan yang batil bisa dikemas, bisa dibagus-baguskan sehingga kelihatan benar. Nah, ini filsafat. Apa yang disebut dengan filsafat atau falsafah. Yang tidak lain sebenarnya adalah waswasah, bisikan-bisikan syaitan. Jadi kaum mutakalimin, para ulama ahli ilmu kalam. Dan al-mu'tazilah, para mu'tazilah. Ini, dan orang-orang yang mengikuti madhab mereka dari kalangan falasifah, para filosof dan seterusnya. Yang mereka ini mendewakan, mengkultuskan akal dan menjadikan sebagai tandingan syariat. Jadi akal dijadikan pesaing syariat. Bahkan bukan hanya pesaing, lebih tinggi kedudukannya daripada syariat. Sehingga akal ini menghukumi, menjadi juri. Akal sebagai juri bagi nas, bagi ayat-ayat Quran dan sunnah. Mana-mana ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan logika atau pemikiran mereka, akan dikatakan ini batil, akan ditakwilkan, akan ditafsirkan supaya sesuai dengan akal atau ditolak. Ini, jadi mereka menjadikan akal lebih tinggi daripada wahyu. Dan iman serta Al-Quran dijadikan mengikuti akal. Akal di atas iman dan Al-Quran. Nah, mereka berbicara panjang lebar tentang alasan madhab mereka, tidak perlu saya katakan di sini, yang jelas logika-logika atau alasan-alasan yang batil. Jelas sekali kebatilannya. Kenapa mereka mendahulukan akal daripada nas atau wahyu. Tidak perlu saya terangkan tentang logika sesat mereka. Yang jelas, mereka telah ekstrim berlebihan dalam mengagungkan dan mendewakan akal. Oleh karena itu, sebagian mereka sering berkata bahwa ayat ini atau hadis ini tidak sesuai dengan akal. Bertentangan dengan akal sehat. Sering mengatakan seperti itu. Sehingga tidak jarang mereka menolak hadis-hadis yang menurut mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu atau akal mereka. Sebagian mereka mengingkari azab kubur. Sebagian mereka mengingkari sirat, titian di atas neraka jahannam yang dibentangkan Allah yang akan dilewati oleh setiap manusia. Sebagian mengingkari mizan, timbangan amal pada hari kiamat. Sebagian mengingkari ru'yatullah, mungkinnya Allah SWT dilihat oleh orang mukmin di jannah. Sebagian lagi mengingkari hadis dzubab atau hadis tentang lalat yang dimenamkan kalau masuk ke dalam gelas dan sebagainya. Dan macam-macam lagi hadis-hadis yang mereka tolak, yang mereka anggap bertentangan dengan akal. Khusus tentang mizan, timbangan amal pada hari kiamat, kenapa mereka mengingkarinya? Mereka mengatakan, amal itu sesuatu yang abstrak. Amal saleh atau maksiat, ini bukan sesuatu yang memiliki fisik atau memiliki bentuk. Bagaimana bisa ditimbang? Mana mungkin bisa ditimbang? Karena itu mereka mengingkari timbangan amal pada hari kiamat. Mereka juga mengingkari azab kubur. Mereka mengatakan bahwa kuburan kalau digali, kita tidak melihat azab di situ, dan tidak melihat kenikmatan di situ. Sama, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Dan sebagian lagi menolak sirat, titian di atas neraka jahannam, karena titian itu diterangkan oleh para ulama di dalam syarah akidah al-wasitiyah disebutkan bahwa titian atau sirat itu lebih halus dari seutas rambut. Adaqqu minasy sya'rah, lebih halus dari seutas rambut. Mereka akan tercengang, bagaimana mungkin manusia bisa lewat di atas titian seutas rambut, bisa cepat sekali dan seterusnya. Dan macam-macam alasan serta logika untuk menolak hadis-hadis yang sahih. Nah, kelompok ini, firqah ini, yaitu firqah Mu'tazilah dan Mutakallimin dan sebagainya, diikuti oleh cucu-cucu mereka dari kalangan orang-orang modern sekarang yang menamakan dirinya kaum rasionalis, kaum liberalis. Mereka demikian lancang dan berani menghukumi nas-nas Al-Quran pun hadis dan mengacak-ngacak nas tersebut, mengatakan ini enggak benar, ini enggak masuk akal, ini enggak sesuai dengan zaman sekarang, ini bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan kebebasan, macam-macam logika dan ocehan mereka untuk menolak nas-nas Al-Quran dan hadis. Kita dapati kaum Mu'tazilah sekarang yang sering disebut kaum aqlaniyin atau rasionalis terpukau silau dengan metode berpikir orang-orang barat. Dan mereka menganggap lemah kaum muslimin, akal kaum muslimin dianggap lemah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka ini, firqah yang selamat ini, tidak meremehkan akal, tidak menyampingkan akal sebagaimana kaum sufiyah, tetapi tidak juga sampai kebablasan atau overdosis dalam menempatkan akal. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa keadaan-keadaan orang saleh jika tanpa disertai akal itu kurang, enggak sempurna. Dan perkataan-perkataan yang menyelisihi akal itu pun batil. Dan para nabi dan rasul, para rasul datang dengan menyampaikan sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yang akal tidak mampu menangkap hakikatnya. Tetapi tidak pernah rasul itu membawa sesuatu yang akal menghukumi mustahilnya. Yang secara akal ini mustahil. Tidak ada satu poin dari syariat ini sesuatu yang dimustahilkan oleh akal, tidak ada. Yang ada adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap hakikatnya oleh akal. Akal belum pernah melihat yang seperti itu. Belum pernah melihat kejadian yang seperti itu. Itu yang sering terjadi. Tapi sesuatu yang akal mengatakan itu mustahil terjadi, tidak ada seorang rasul yang membawa seperti itu. Nah, oleh karena itu, hasil atau produk akal yang sehat, produk akal yang bersih, yang murni, niscaya akan sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Dan bahwa akal yang sehat, akal yang jernih, tidak pernah menentang, tidak pernah bertentangan dengan nas yang sahih atau nakal, penukilan ayat atau hadis yang sahih. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, anna sarihal ma'qul la yunaqid sahihal manqul. Akal yang jernih, yang sehat, tidak akan membatalkan atau menolak nas yang sahih, tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Jika terjadi pertentangan antara akal dengan nas atau wahyu, maka itu terjadi karena adanya sesuatu yang dimasukkan dalam nas atau sesuatu yang dimasukkan dalam sam'iyat, dalam dalil, yang padahal bukan dalil. Ada suatu riwayat atau hadis yang maudhu', yang palsu, yang dimasukkan, dikatakan hadis, sehingga akal menolaknya, karena bukan hadis yang sahih. Atau sesuatu yang bukan produk akal, tapi dikatakan produk akal. Jadi sebagian mengatakan ini tidak sesuai dengan akal. Padahal akal menerimanya, cuma sebagian orang keberatan, hawa nafsu yang menolaknya. Nah, itu sebab kalau mungkin terjadi pertentangan antara nas dan akal, maka boleh jadi karena akalnya yang tidak beres, atau mungkin nas atau dalilnya yang tidak sahih. Tapi dalil yang sahih, nas yang sahih, pasti akan sesuai, tidak akan bertentangan dengan akal yang jernih, yang sehat. Kalau ingin tahu buktinya apa? Buktinya para sahabat, para salafus salih, para sahabat dan tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, akalnya cemerlang. Orang-orang yang sehat, akalnya cemerlang. Dan mereka semua tidak pernah membantah, tidak pernah keberatan, dan tidak pernah mengatakan ada satu bagian dari khabar yang disampaikan oleh Rasulullah atau disampaikan oleh Allah Ta'ala, ini tidak sesuai dengan akal kita. Tidak ada.
1: Demikian. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Jamaah muslimin hafizakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji kembali tentang keistimewaan satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang mulia berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang yang mencintai mereka itu menandakan keimanan, dan orang yang membenci mereka menandakan kenifakan yang ada di dalam hatinya atau bahkan kekafiran. Para sahabat Rasul atau ashabun Nabi ini adalah orang-orang yang pernah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang pernah membersamai Rasul sejak awal dakwah. Ya, artinya sekitar 23 tahun membersamai Rasul. Di antara mereka ada yang bersamai Rasul hanya 10 tahun atau ada yang hanya 1 tahun saja, dan itu sahabat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan orang yang bersamai Rasul 1 bulan, bahkan 1 hari, bahkan sekedar bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan keimanan, maka itu adalah sahabat. Mereka dikatakan sahabat, yaitu mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Adapun kaum muslimin yang sezaman dengan Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Dia beriman pada Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul dan sezaman dengan Rasul. Itu pun bukan dikatakan sebagai sahabat. Itu istilahnya al-muhadram atau al-muhadramun. Jadi para sahabat Rasul adalah mereka yang senantiasa atau mereka yang pernah membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Jadi kalau sahabat itu tidak pernah berpisah. Seseorang bersahabat berarti seseorang tidak meninggalkannya. Walaupun secara fisik berpisah, tetapi secara hati dia senantiasa bersatu. Dalam Al-Qur'an dikenal juga ada ashabun nar, ada ashabul jannah. Sahabat-sahabat neraka, sahabat-sahabat surga. Nah, sahabat neraka atau ashabun nar, dia yang tidak pernah ditinggalkan oleh neraka, senantiasa berdekatan dengan neraka, tidak bisa kabur, dan neraka tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan dia pergi. Sama dengan ashabu al-jannah, sahabat surga, berarti dia yang senantiasa berdekatan dengan surga. Itu namanya ashab al-jannah. Bagi kita jelas tidak bisa menjadi sahabat Rasul, tidak bisa menjadi sahabat Rasul. Tapi kita adalah ikhwan, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara karena diikat dengan tali agama. Namanya ikhwan istilahnya. Tapi kita masih bisa menjadi sahabat Quran. Sebab ada istilah ashabul Quran. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Jadi bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk sahabat-sahabatnya. Nah, maka ashabul Quran atau sahabat Quran adalah dia yang senantiasa berdekatan dengan Al-Quran, tidak meninggalkannya, tidak meninggalkan Al-Quran. Nah, meninggalkan Al-Quran bisa dari kiroahnya, artinya tidak membaca Al-Quran atau jarang-jarang membaca, berarti sahabatnya kurang dekat sahabatnya. Itu dia ashabul Quran tapi kurang dekat. Sama persahabatan kita pun ada yang dekat, ada yang jauh. Sama seseorang dengan Al-Quran pun bersahabat dengan cara membacanya. Yang kedua, bersahabat dengan cara menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah. Banyak orang yang sudah meninggalkan hal ini, ya, dia tidak meruqyah dirinya dengan qiraatul Quran. Sahabat Al-Quran bisa dengan cara menafsirkannya, artinya mengerti makna-makna dari ayat-ayat yang dibaca. Berarti harus membaca buku tafsir agar menjadi sahabat Al-Quran. Kemudian tadabbur, kemudian amal. Nah, ini. Jadi kita untuk menjadi sahabat Rasul pasti tidak bisa, sebab Rasul sudah wafat, tetapi ia bisa menjadi sahabat Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dinyatakan di dalam banyak ayat dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam surah Al-Fath ayat 18, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

sampai mati. Bai'at. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Artinya hati mereka, hati para sahabat, itu hati yang diridhoi. Menunjukkan kebersihan hati. Mereka bukan orang-orang munafik. Mereka orang-orang mukmin. Dan yang mentazkiyah hati mereka baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kemudian Allah memberikan rasa ketenangan pada diri mereka dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka serta kemenangan yang dekat. Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma dia mengatakan, "Kunna alfa wa arba'mi'ah." Kita pada waktu itu berjumlah 1400 orang. Para sahabat di zaman itu 1400 orang. Dan seluruh mereka sudah Allah Azza wa Jalla tazkiyah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha terhadap mereka. Kalau Allah sudah ridha, ini menunjukkan bahwa hati mereka bersih dan juga fisik mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka dipastikan akan wafat dalam keadaan Islam. Akan wafat dalam keadaan Islam. Bahkan ada sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina yubayyi'u tahtaha." Tidak akan masuk neraka satu orang pun dari mereka yang berbaiat di bawah pohon, yaitu para sahabat Rasul pada waktu itu. Ya, yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar seluruh sahabat Rasul itu wafat dalam keadaan muslim. Sebab Allah Azza wa Jalla sudah meridhai mereka. Jadi kesuksesan para sahabat itu dikarenakan hati mereka, hati yang kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah." Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Tegas terhadap orang-orang kafir, tapi lemah lembut berkasih sayang terhadap sesama mereka. Ini sifat lahirnya seperti itu. Sifat lahiriahnya seperti itu. Tarauhum ruka'an sujada. Engkau melihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Karena mengharapkan fadilah dari Allah dan juga keridhaan dari Allah. Artinya, sahabat bisa sukses ini dikarenakan mereka melakukan sholat, ruku dan sujud. Dikatakan tarauhum ruka'an sujada. Ya, ruku dan sujud ini adalah sholat. Sebab ruku dan sujud diantara rukun sholat. Mereka ruku dan mereka sujud menyembah Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Yabtaguna fadla minallah. Mereka mengharapkan fadilah dari Allah, karunia dari Allah, baik kecukupan di dunia ataupun surga di akhirat. Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta itu. Mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla waridwana, dan mereka memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ciri-ciri mereka itu ada tanda sujud di wajah mereka. Wajah mereka wajah yang tenang, wajah yang menyenangkan ketika dilihat karena ada asar sujud. Ya, pengaruh sujud. Zalika masaluhum fit Taurah. Nah, ini adalah perumpamaan sahabat yang ada di dalam Taurat. Nah, kemudian ada perumpamaan yang kedua di dalam Injil, wa masaluhum fil Injil. Adapun perumpamaan mereka para sahabat di dalam Injil, ya kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan sahabat di dalam Injil ini sebuah seperti sebuah tunas pohon yang keluar tunas itu kemudian tumbuh berkembang dan menjadi kokoh di atas batangnya yang sangat disukai oleh zurra ini para petani, sangat disukai oleh orang-orang yang menanamnya, liyaghidha bihimul kuffar,

0: agar orang-orang kafir menjadi bersedih dikarenakan hal itu, menjadi marah dikarenakan hal itu. Mereka marah dikarenakan melihat para sahabat Rasul yang sangat setia. Semakin lama keimanannya semakin kokoh. Sama dengan sebuah pohon, pohon yang sehat itu semakin lama dia akan semakin kokoh, batangnya membesar, ranting-rantingnya kesana kemari, kemudian buahnya terlihat lebat. Para sahabat seperti itu. Ketika muncul pertama kali di Mekah itu sedikit, kemudian membesar, membanyak ranting-rantingnya, kemudian keimanannya pun semakin kokoh, akarnya menghujam ke dalam tanah. Orang-orang yang dengki dari kalangan orang kafir jelas tidak senang melihat kekokohan, kesuburan para sahabat ini. Dan dalil ini pun dijadikan satu istimbat bahwa termasuk ibadah adalah membuat orang kafir marah. Dengan kekokohan kaum muslimin dalam memegang syariat Islam, termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, membuat mereka sakit dengan kokohnya keimanan kaum muslimin, rajinnya ibadah kaum muslimin. Ini termasuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyaghidha bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu. Allah sudah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Digabungkan antara iman dan amal saleh. Tidak cukup hanya iman yang menghujam ke dalam hati, tetapi fisiknya tidak beramal. Ya, iman adalah kebaikan-kebaikan batin, amal saleh adalah kebaikan-kebaikan lahir. Keduanya harus dipadukan. Nah, orang yang mampu memadukan antara kebaikan batin dan kebaikan zahir, yaitu iman dan amal saleh, wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus salihat, ya minhum maghfirata wa ajran azima. Pertama ada ampunan, yang kedua ada pahala yang besar. Artinya para sahabat ketika pun mereka berbuat salah itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ada janjinya. Ada janji yaitu mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga pahala yang besar. Nah, kemudian para sahabat adalah orang-orang yang rela meninggalkan dunia untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumahnya, tanahnya, sawahnya ditinggalkan ketika ada perintah hijrah. Sampai status mereka yang tadinya kaya berubah menjadi miskin. Allah Azza wa Jalla kabarkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halaman mereka. Fakir mereka, lil fuqara. Mereka fakir setelah hijrah. Padahal mereka punya harta yang banyak di kampung halaman mereka. Ya, ada rumahnya, ada tanahnya, tapi tidak mungkin dibawa ketika hijrah. Statusnya berubah menjadi fakir. Tapi itu mereka rela melakukan hal itu dikarenakan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayatnya walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana, mereka mengatakan wahai rabb kami, ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni kami dan ampuni sahabat-sahabat kami, ya ikhwan-ikhwan kami yang telah beriman sebelum kami. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan maghfirah untuk para sahabat, tabi'in, dan seluruh orang-orang beriman sebelum kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sebab kenapa para sahabat itu menjadi mulia. Ya, dikarenakan dua hal secara umum. Yang pertama, batin mereka adalah batin yang bersih. Ya, tidak munafik. Mereka orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lahir mereka adalah orang-orang yang mengamalkan keislaman secara murni. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam orang-orang yang sukses, orang-orang yang sehat lahir batin, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita semuanya. Wallahu alam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayat. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan para sahabat yang bersamanya, mereka keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kalian lihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud demi mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Sedangkan sifat-sifat mereka dalam Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, agar Allah menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin tersebut. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Dan mukjizat terbesar dari para nabi dan rasul adalah Al-Qur'an. Ini mukjizat terbesar sepanjang masa. Enggak ada yang bisa menandingi dari kalangan manusia dan jin, walaupun mereka satu sama lain bersekongkol atau bergabung untuk membuat seperti Al-Qur'an walaupun satu ayat. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, amarallahu jami'al anbiya wal mursalin bidakwah ilallah. Semua nabi dan rasul diperintahkan untuk berdakwah. Wa ibadatihi wahdah la syarikalah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'a li kulli qaum min syara'i ma yunasibu ahwalahu. Dan disyariatkan kepada mereka setiap kaum itu dengan syariat-syariat yang sesuai dengan kondisi mereka. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan kondisi mereka? Jadi tata cara ibadah itu tidak sama. Kalau ajaran pokoknya, tauhidnya itu sama, menyembah Allah saja sama, menjauhi kemaksiatan sama, tapi rincian ibadahnya, sholatnya misalnya, sholatnya apa namanya Nabi Musa ya, dan Bani Israel gak dijelaskan. Cara tobatnya Bani Israel kan beda. Faktulu anfusakum, cara bertoharohnya juga beda. Menyucikan apa? Dari najisnya juga beda. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ciri mereka ketika Allah memilih para nabi dan rasul, Allah pilih mereka dengan apa? Dengan memuliakan mereka dengan beribadah. Anna jami'al anbiya wa rusul alaihim shalatu wassalam basyarun makhluqun. Jadi para nabi dan rasul itu adalah manusia, bukan jin. Mereka adalah manusia. Ya'kuluna wa yashrabun, makan dan minum. Ya, wa yanamun. Dan mereka juga tidur. Wa yusibahum al-marad wal maut, mereka juga sakit bahkan meninggal. Jadi secara fisik nabi dan rasul itu juga makan minum. Bahkan yamsuna fil aswaq, kadang jalan-jalan ke pasar kalau ada kebutuhan. Bukan aib ini ya. Bukan aib ini apa? Tabiat basyariyah. Tabiat basyariyah itu ciri dasar manusia begitu. Makan, minum, pergi ke pasar butuh kebutuhan, gitu kan? Kemudian wa hum ka ghairihim la yamlikuuna syai'an minal khasa'is rububiyyah wal uluhiyah. mereka para nabi dan rasul itu tidak punya kekhususan dalam rububiyah dan uluhiyah, ya, tidak minta disembah. Makanya apa namanya yang diingkari oleh Nabi Musa kepada pengikutnya adalah mereka yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kemudian fala yamlikuna naf wala dharr, ya, li ahadin illa masyaallah. Dan tidak memiliki manfaat dan madharat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Aku tidak bisa memberikan manfaat dan madharat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang diizinkan Allah. Walaupun tu'alamul ghaib. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 188. Seandainya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair. Tentu aku akan dapat kebaikan. Kalau tidak salah ya nanti bisa dicek lagi, ini terkait dengan perang Uhud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ketimpa musibah. Ya, kusirat ruba'iyati. Jadi gigi depan yang empat ini, di samping gigi taring itu kan namanya gigi ruba'iyah. Kusirat, ya. Kusirat itu patah. Saking kencengnya itu hantaman pedang itu sampai nembus itu. Ya. Patah, berdarah-darah. Seandainya aku tahu tentang yang gaib, aku enggak akan bakal begini. Enggak dapat apa namanya ini dan mungkin mendapatkan kemenangan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki baju besi. Dalam hadis Bukhari disebutkan, ya. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, wa dir'uhu marhunatun 'indal yahud bi 30 sa'an min sya'ir. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat dan baju besinya tergade. Tergade itu maksudnya apa? Berarti apa? Utang kemudian ada jaminannya. Dengan salah seorang Yahudi dengan 30 sa'. Satu sa' itu 4 mud begini, min sya'ir, gandum. Baju besi itu adalah harta yang mahal. Bisa dijadikan buat mahar. Ya, kalau kekayaan mujahid zaman dahulu itu ya baju besi, tameng, ya, pedang, kuda. Itu harta, harta mereka. Nah, bisa digadaikan, bisa dijual, bisa disewakan. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa bermuamalah dengan orang kafir itu dibolehkan, jual beli, sewa menyewa. Utang piutang itu bagusnya dengan ini, jaminan. Dengan gade. Kenapa? Karena ini menjaga aset. Kalau orang yang berutang itu misalnya dia enggak mampu bayar, bisa dijual. Kalau dia pergi menghilangkan jejak, nggak tahu kemana, ya, itu asetnya ada apa namanya, ada jaminannya, ada underlayingnya, ada, ya. Ya, berbeda dengan zaman sekarang, orang apa namanya, mungkin lembaga-lembaga keuangan itu banyak, ya, kredit tanpa agunan, ya, ya, kecuali modalnya sangat kuat, ya, siap resiko. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu khasa'is para nabi dan rasul, ya, mereka manusia biasa. Bedanya, ya, bedanya mereka adalah orang yang diberikan wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, ini diberikan wahyu. Diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan iman kepada nabi dan rasul, ya. Buah dari iman kepada nabi dan rasul ini secara global, ya. Kita bisa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul, ya, untuk menunjuki jalan yang benar. Kemuliaan itu dengan mengikuti mereka, mencintai nabi dan rasul, memuliakan mereka, ya, menjunjung ajaran mereka. Dan keselamatan itu dengan mengikuti jalan mereka. Ya. Mengambil jalan lain selain jalan mereka adalah sebuah keterpurukan dan kesesatan. Ya. Ini apa namanya? Fungsi diutusnya para nabi dan rasul. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan yang mulia ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala alam.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimun sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Sunnah yang kedua terkait dengan pekuburan, hendaknya kuburan didalamkan dan diluaskan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan seorang sahabat, Rasulullah sallam berkata kepada penggali kubur, "Ausi min kibali rijlaihi wa ausi min kibali ra'sihi," yaitu diperluas. Bukan seukuran tubuhnya saja, tapi diperluas bagian kepala, diperluas bagian apa? Bagian kaki. Jadi lebih dari seukuran tubuh, agak diperluas. Nabi yang suruh diperdalam dan diperluas. Tentunya fungsinya, kalau dalam menghalangi bau, ya bau seandainya di kubur. Kalau cuma sedikit bau, kemudian bisa jadi ada hewan yang mencium, kemudian dia gale, lagi di zaman dahulu banyak binatang buas, ya sehingga perlu didalamkan dan perlu dilebarkan, ya. Demikian juga untuk memudahkan proses penguburan, ya, karena akan ada orang yang masuk di dalam, yang menerima mayat tersebut, yang masukkan. Beda dengan ukuran liang lahatnya atau syaknya, maka itu secukup ukuran tubuh, tapi kuburannya diperlebar. Baik dari sisi kepala, demikian juga dari sisi kaki. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang menggali kuburan pada waktu perang Uhud, kata Rasulullah SAW, "Ihfiru wa ausi'u wa a'mi'u." Galilah dan luaskanlah dan dalamkanlah. Kalau tanahnya kuat, seperti tanah liat yang kuat, tidak merotoli tanahnya, maka dibuat lahat. Dibuat apa? Lahat. Ya. Lahat yaitu kuburan, kemudian digali sampingnya, ya. Digali sampingnya untuk diletakkan mayat tersebut dengan menghadap apa? Menghadap kiblat. Adapun syak, kalau tanahnya ternyata merotoli, ya, kalau digali samping jatuh, disuruh samping jatuh, maka terpaksa dibuat syak. Syak itu ya lubang di tengah, lubang kuburan, lubangnya dibuat lubang lagi. Ya, seperti yang teman tahu aja. Syak itulah kemudian akan diletakkan, itu seukuran mayat. Itulah yang akan diletakkan apa? Mayat. Ya, jadi lubang dalam lubang kuburan. Lubang kuburan agak besar, di dalamnya dibuat syak. Ini kalau tanahnya merotoli, ya, apa namanya, berhamburan. Tapi kalau tanahnya kokoh, seperti tanah liat yang kokoh melengket, maka dibuat lahat. Kemudian, jadi kalau sudah dibuat lahat, setelah mayatnya dimasukkan, kemudian ditutup dengan lempengan-lempengan batu tipis, ya, sehingga tidak nempel ke mayat, agak ada rongga. Jadi setelah dibuat lahat, dimasukkan mayat yang menghadap kuburan, agak rongga. Jadi ada rongga antara mayat dengan atapnya, atap lahat tersebut. Entah pakai kayu bisa, atau pakai lempengan batu-batu apa tipis, ya, itu kasih bata nggak ada masalah. Yang penting jangan langsung nempel ke mayatnya. Kemudian lubang-lubangnya dikasih tanah liat tertutup, ya, atau potongan-potongan kecil sehingga dia benar-benar tertutup. Demikian juga syak. Kalau syak, lubang kecil kemudian dimasukkan, kemudian ditaruh bata di sampingnya supaya ada atapnya, ya. Setelah ditaruh lubang di sampingnya, disusun, ditaruh bata di sampingnya, baru kemudian diletakkan batu-batu tipis atau ditaruh kayu papan, ya, kalau ada lubang-lubangnya dikasih tanah liat supaya tidak ada lubangnya, tutupin seperti itu sehingga tidak nempel langsung apanya ke mayat, tapi ada semacam atap bagi mayat tersebut. Setelah itu baru kemudian digali. Dan dimakruhkan mayat dikubur dalam peti, ya. Dalam peti dimakruhkan, ya, kecuali karena kebutuhan mendesak. Contoh misalnya ternyata berair misalnya, nggak bisa, atau ya dalam kondisi darurat lain cerita, ya. Tapi kalau asalnya tidak ada darurat, maka jangan dikuburkan dalam peti. Seperti kemarin kita ketika corona, ada virus, mau diapain lagi, terpaksa dalam peti. Itu darurat, itu semua darurat. Kalau tidak darurat, maka hukum asalnya tidak perlu pakai peti. Akhirnya kalau sudah pakai peti, peti jadi bahan gagah-gagahan, petinya mewah lah, apalah, macam-macam lah. Dulu orang meninggal di kuburan yang sederhana. Kita sudah lihat contoh dua yang jadi heboh di dunia internasional, kuburannya Raja Fahad. Sangat sederhana, cuma seperti kuburannya orang-orang rakyatnya yang lainnya, sederhana, pasir selesai. Tapi bagaimana cara memasukkan mayat dalam kubur? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Intinya masuk, ya. Tetapi sebagian ulama seperti ulama Syafi'i memandang bahwasanya masuknya itu dari arah kaki. Jadi kalau mayat diturunkan, misalnya kuburan, dia akan menghadap kiblat sebelah sana, ya. Ini kuburan. Maka mayat dimasukkan dari arah kaki.
5: baru kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Tapi dia diturunkan dari arah kaki. Ini pendapat. Ada yang pendapat seperti sebagian sahabat menerapkan dari tengah. Ada yang sebaliknya dari arah sini. Jadi kakinya dulu, baru nanti kepalanya. Tapi intinya semuanya sah. Cuma mereka khilaf mana yang lebih afdal. Ada pendapat yang mengatakan yang paling mudah, yang paling terbaik. Karena diriwayatkan tiga pendapat dari kalangan para salaf. Madzhab Syafi'i mengatakan dari tadi, dari arah kaki kuburan. Jadi kepalanya diturunkan di arah kaki. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Abdullah bin Yazid al-Khitami, seorang sahabat. Ketika dia memasukkan Al-Harith dalam kuburan, dia masukkan dari arah kaki kuburan. Kemudian dia berkata, hadza minas sunnah. Hadza minas sunnah. Ini termasuk di sunnah. Jadi inilah pendapat dalil bahwasanya kalau bisa dimasukkan dari apa? Arah kaki kuburan. Tapi kepalanya dimasukkan dari arah kaki. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kuburan, ketika dimasukkan dengan mengatakan bismillah wa ala sunnati rasulillah. Bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wudhi'al mayyit fil qabr qala. Ketika mayit dimasukkan ke dalam kuburan, Nabi melihat, Nabi berkata bismillah wa ala sunnati rasulillah. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Kemudian dianjurkan untuk berdoa bagi mayat tersebut. Ya, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan doa. Tentu doa ini bukan dari hadis Nabi SAW, tapi karena bebas kita mendoakan mayat, bebas ya. Apa namanya? Tetapi beliau mengajarkan doa, boleh diucapkan ya. Doanya Allahumma aslamahu ilaika al-ashiha min waladihi wa ahlihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraka man kana yuhibbu qurbahu. Doa yang panjang. Maknanya ya Allah, mayat ini telah diserahkan oleh orang-orang terdekatnya, dari anaknya, keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya kepada Engkau. Ini telah meninggalkan orang-orang yang senang, yang dia dulu senang dekat dengan mereka. Dan dia telah keluar dari kelapangan dunia, kelapangan hidup, menuju gelapnya kuburan dan sempitnya kuburan. Dan dia telah datang kepadamu dan Engkau adalah yang terbaik yang menyambut kedatangannya. Jika Engkau menghukumnya, maka karena dosa-dosanya. Tapi jika Engkau mengampuninya, maka Engkau adalah yang paling berhak untuk mengampuni. Engkau maha kaya, tidak butuh untuk mengazabnya. Sementara dia sangat butuh kepada rahmatmu. Ya Allah, balaslah. Allahumma syukur hasanatihi. Allah, balaslah kebaikannya. Dan ampuni dosa-dosanya. Dan hindarilah diri azab kubur. Dan kumpulkanlah dia dengan rahmatmu. Pertemukanlah dengan rasa aman dari azabmu. Dan lindungilah dia dari segala kedahsyatan, kengerian yang menghalanginya masuk ke dalam surga. Allahumma khlufhu fi tarikati fil ghabirin. Ya Allah, jadilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan. Warfa'hu fi illiyin, dan angkatlah derajatnya. Wa'ud alaihi birahmatika ya arhamar rahimin, dan berikanlah rahmatmu kepadanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya kalau mau mendoakan boleh dengan doa. Seperti kita sudah sebutkan doa solat jenazah. Ada sunnah-sunnah Nabi, doa-doa tersebut. Imam Syafi'i mencontohkan satu doa yang dia kumpulkan dari perkataan para salaf. Dia gabungkan, dia rangkai sendiri, dan ini boleh-boleh saja ya. Tapi tidak dikatakan sunnah apa? Sunnah Nabi. Tidak dikatakan sunnah Nabi. Kemudian dianjurkan yang mengurusi penguburan adalah para lelaki. Apakah mayat yang dikuburkan laki-laki atau mayat dikuburkan perempuan? Ya. Berdasarkan dalil dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Abu Thalhah an yanzil fi qabri ibnatihi Ummi Kulthum. Ummi Kulthum. Rasulullah sallallahu menyuruh Abu Thalhah untuk turun di kuburan putrinya Ummu Kulthum. Padahal Ummu Kulthum perempuan. Tapi yang disuruh masukkan ke dalam kuburan adalah laki-laki. Karena untuk memasukkan mayat ke kuburan butuh kekuatan. Ya, dan tentu laki-laki lebih utama untuk melakukannya. Seandainya wanita yang menguburkan, ya maka khawatir akan tersingkap, terlihat namanya berat, angkat bisa tersingkap, terlihat sebagian auratnya. Tetapi kalau wanita tugasnya memindahkan mayat dari pemandian, setelah mereka mandikan kemudian dipindahkan ke keranda, itu wanita. Dipindahkan ke keranda. Kalau tidak sekeranda yang angkat apa? Laki-laki. Jadi yang angkat ke keranda perempuan, kalau mayat perempuan, yang bawa ke kuburan, yang masukkan semuanya apa? Laki-laki. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marifima Siro Nabawiyah.
7: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
8: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama menyelami hikmah di balik pemilihan Madinah sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Peristiwa hijrah ini adalah momen penting dalam sejarah Islam, menjadi titik balik dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya banyak menghadapi tantangan dan tekanan di Mekah. Mari kita simak mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai tempat hijrah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Hijrah ke Madinah merupakan perintah dari Allah sebagai bentuk penyelamatan bagi kaum muslimin. Di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengalami berbagai ujian berat. Tekanan dan siksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin hebat. Kaum Quraisy bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi inilah perintah untuk berhijrah datang. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai tempat hijrah? Apa yang membuat kota ini istimewa dan strategis bagi perkembangan Islam? Inilah yang akan kita bahas, mengungkap berbagai hikmah di balik pemilihan kota yang dulunya disebut Yasrib ini. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor penting di balik pemilihan Madinah adalah kondisi kota ini yang sangat mendukung umat Islam. Madinah adalah kota yang subur dengan sumber air yang melimpah dan tanah pertanian yang subur. Kondisi ini berbeda dengan Mekah yang dikenal sebagai kota dengan lingkungan yang keras dan minim sumber daya. Di Madinah terdapat dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Kedua suku ini telah lama hidup di bawah bayang-bayang permusuhan dan peperangan. Akan tetapi, ketika mereka mendengar tentang ajaran Islam dan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka pun terbuka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 yang artinya, dan Allah yang mempersatukan hati-hati mereka, orang-orang yang beriman, sekiranya kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ikatan yang terbentuk di Madinah bukanlah kebetulan, tetapi merupakan pertolongan langsung dari Allah. Penduduk Madinah yang kita kenal sebagai kaum Ansar telah menerima Islam dan menerima kaum Muhajirin dengan tangan terbuka. Pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain yang dapat kita petik adalah bahwa Madinah menjadi tempat yang aman bagi perkembangan Islam. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memimpin umatnya tanpa tekanan dari kaum musyrikin. Madinah menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam yang pertama kali. Dengan hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lebih leluasa membimbing umat dan menyiarkan ajaran Islam. Kota ini juga berada di jalur perdagangan yang strategis, memudahkan dakwah Islam untuk menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Dari Madinah, Islam tidak hanya berkembang dalam lingkup kota, tetapi juga menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Tempat ini menjadi basis yang kuat bagi pertumbuhan peradaban Islam. Hikmah lain yang sangat penting adalah peran kaum Ansar dalam menerima kaum Muhajirin. Kaum Ansar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj telah bersumpah setia dalam Baiat Aqabah kedua untuk melindungi Rasulullah dan kaum Muslimin. Sumpah ini bukan hanya sebatas janji, melainkan juga bukti kecintaan dan kesetiaan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saat kaum Muhajirin tiba di Madinah, kaum Ansar menyambut mereka dengan penuh keikhlasan. Mereka bahkan rela berbagi harta, tanah dan rumah mereka dengan para pendatang atau kaum Muhajirin dari Mekah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar dan para sahabat yang lainnya menjadi saksi atas keikhlasan dan kemurahan hati kaum Ansar. Pendengar, Allah menyebut mereka dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9 dengan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka
9: terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin, meskipun mereka sendiri memerlukannya. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanan kaum Ansor untuk Islam. Kesiapan mereka menerima kaum muhajirin dan berjuang bersama Rasulullah SAW adalah salah satu alasan penting di balik pemilihan Madinah sebagai tempat hijrah. Bani yang dirahmati Allah, hikmah lain yang bisa kita ambil adalah makna hijrah itu sendiri sebagai bentuk perubahan dan ketaatan kepada Allah. Hijrah ke Madinah bukanlah hal yang mudah bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka harus meninggalkan kampung halaman, keluarga dan harta benda mereka. Namun semua itu mereka lakukan dengan ikhlas dan tanpa keraguan demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam, hijrah menjadi simbol perpindahan dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dan dari kehidupan dunia yang penuh dengan kebatilan menuju kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah. Madinah menjadi simbol tempat baru yang memberikan harapan, kebersamaan, dan persatuan bagi umat Islam. Pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemilihan Madinah sebagai tempat hijrah sungguh menyimpan banyak hikmah yang sangat berharga bagi kita. Pertama, bahwa kota ini memiliki penduduk yang siap menerima Islam dan mendukung perjuangan Rasulullah. Kedua, kondisi Madinah yang subur dan aman mendukung umat Islam untuk hidup lebih baik dan lebih maju. Ketiga, kaum Ansor yang ikhlas dan tulus menerima kaum muhajirin menunjukkan kekuatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang mengedepankan iman dan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Hijrah ke Madinah bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa bergerak menuju kebajikan dan ketaatan. Kita diajarkan bahwa meninggalkan sesuatu yang dicintai demi ketaatan kepada Allah akan selalu diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Hijrah adalah semangat untuk berubah, memperbaiki diri dan berusaha selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah dan hikmah di balik pemilihan Madinah sebagai tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk memaknai hijrah dengan benar dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Menyesuaikan waktu salat. An Abi Hurairah wa Nafi'un Maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar annahuma haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-harr fa'abridu an as-salah fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam. Dari Abu Hurairah dan Nafi', mantan budak Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jika udara sangat panas menyengat, maka tundalah salat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahannam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. An Abi Dzarrin Al-Ghifari qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وقال ابن عباس تتفيأ tatamayyal. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika ada muadzin yang hendak mengumandangkan azan zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tundalah sesaat, kemudian muadzin itu kembali akan mengumandangkan azan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali bersabda, tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahannam. Maka apabila udara sangat panas menyengat, tundalah salat hingga panas mereda. Ibnu Abbas berkata, maksud dari firman Allah taala tatafayyau, Quran surat An-Nahl ayat 48, adalah condong. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu babak penting dalam sejarah Islam, yaitu peran besar dinasti Saljuk dalam menghadapi dua ancaman besar terhadap Abbasiyah, yaitu pemberontakan kaum Syiah Fatimiyah dan Syiah Buwayhi. Kisah ini menampakkan bagaimana Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang tangguh yang selalu membela umat di saat yang paling genting. Pendengar rahmati Allah, pada abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah menghadapi masa-masa yang sulit. Otoritas khalifah di Baghdad semakin melemah akibat tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar kekhalifahan. Salah satu ancaman terbesar datang dari dinasti Buwayh yang beraliran Syiah yang berhasil mendominasi negara dan mengendalikan kekuasaan. Dinasti Buwayh menguasai Baghdad dan menjadikan khalifah sebagai boneka politik. Di sisi lain, Bani Fatimiyah yang juga beraliran Syiah membentuk kekhalifahan tandingan di Mesir. Mereka berusaha memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah, termasuk di Hijaz yang menjadi pusat dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Keadaan ini membuat dunia Islam Sunni berada di dalam ancaman besar. Pendengar yang setia, dinasti Saljuk muncul di tengah kekacauan ini sebagai kekuatan baru yang memberikan harapan bagi kekhalifahan Abbasiyah. Tughril Beg, pendiri dinasti Saljuk, menyadari pentingnya melindungi kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol persatuan umat Islam. Tughril Beg dan pasukannya yang tangguh mulai bergerak untuk mengembalikan otoritas Abbasiyah yang telah dirampas oleh dinasti Buwayh. Pada tahun 1055 Masehi, Tughril Beg memasuki Baghdad dan berhasil mengakhiri dominasi dinasti Buwayh. Khalifah Abbasiyah ketika itu, Al-Qa'im bi Amrillah, menyambut kedatangan Tughril Beg sebagai penyelamat. Khalifah kemudian memberikan gelar Sultan kepada Tughril Beg, menandai awal dari hubungan yang erat antara Abbasiyah dan dinasti Saljuk. Tughril Beg tidak hanya mengusir Buwayh dari Baghdad, tetapi juga mulai memperkuat posisi Abbasiyah di wilayah sekitarnya. Pendengar yang mulia, setelah berhasil mengatasi dinasti Buwayh, dinasti Saljuk menghadapi tantangan lain, yaitu ancaman dari Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Fatimiyah tidak hanya mencoba memperluas pengaruh politik mereka, tetapi juga mereka berusaha menguasai Hijaz, termasuk Mekkah dan Madinah. Dua kota suci ini adalah simbol penting dalam dunia Islam, dan kontrol atasnya memberikan legitimasi besar bagi kekhalifahan manapun. Dinasti Saljuk di bawah kepemimpinan Alf Arslan, penerus Tughril Beg, berusaha keras untuk mempertahankan wilayah-wilayah ini dari pengaruh Bani Fatimiyah. Mereka memastikan bahwa Mekkah dan Madinah tetap berada di bawah naungan Abbasiyah. Upaya ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang cerdas untuk memenangkan hati penduduk lokal dan para pemimpin kabilah di wilayah tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Saljuk terkenal karena strategi militer dan diplomasi mereka yang luar biasa. Mereka memastikan bahwa Mekkah dan Madinah tetap berada di bawah naungan Abbasiyah. Upaya ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang cerdas untuk memenangkan hati penduduk lokal dan para pemimpin kabilah di wilayah tersebut. Pendengar rahmati Allah, dinasti Saljuk terkenal karena strategi militer dan diplomasi mereka yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga membangun aliansi strategis dengan para pemimpin lokal. Tughril Beg dan penerusnya memahami bahwa kemenangan dalam peperangan tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan dukungan dari rakyat di wilayah yang dia kuasai. Salah satu contoh strategi diplomasi ini adalah pendekatan mereka kepada para ulama dan tokoh agama di wilayah Abbasiyah. Dinasti Saljuk menjadikan ulama sebagai mitra dalam pemerintahan mereka. Dengan dukungan para ulama, mereka mampu memenangkan hati rakyat dan memperkuat legitimasi kekuasaan mereka sebagai pelindung Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain peran militer, dinasti Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan keilmuan Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang menjadi pusat pembelajaran seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini tidak hanya melahirkan ulama-ulama besar, tetapi juga menjadi benteng pertahanan intelektual Islam Sunnah di tengah gempuran ideologi Syiah yang dibawa oleh dinasti Fatimiyah dan Buai. Madrasah-madrasah ini mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Para cendekiawan besar seperti Imam Al-Ghazali adalah salah satu produk dari masa kejayaan dinasti Seljuk. Melalui pendidikan, dinasti Seljuk mampu mempertahankan ajaran Islam Sunnah dan menyebarkannya ke seluruh dunia Islam. Pendengar yang budiman, peran dinasti Seljuk dalam menghadapi pemberontakan Fatimiyah dan dinasti Buai meninggalkan warisan yang sangat besar bagi dunia Islam. Mereka tidak hanya menyelamatkan Abbasiyah dari kehancuran, tetapi juga memperkuat posisi Ahlus Sunnah sebagai arus utama dalam peradaban Islam. Dinasti Seljuk membuktikan bahwa dengan keberanian, kecerdasan, dan keimanan yang kokoh, umat Islam dapat menghadapi tantangan sebesar apapun. Selain itu, dinasti Seljuk juga menjadi model kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan militer harus diiringi dengan keadilan dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Mereka juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban Islam yang kokoh. Pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peran dinasti Seljuk dalam menghadapi pemberontakan Fatimiyah dan Buai. Di antaranya, 1. Kepemimpinan yang tegas dan visioner. Tughlibek dan penerusnya menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk melindungi umat. 2. Persatuan umat Islam. Dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman eksternal dan internal. 3. Peran pendidikan. Dengan mendirikan madrasah-madrasah, dinasti Seljuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan menjadi benteng pertahanan Islam. 4. Keseimbangan antara militer dan diplomasi. Dinasti Seljuk berhasil membangun kekuatan yang kuat melalui kombinasi strategi militer dan diplomasi. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah dinasti Seljuk adalah pengingat bagi kita bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kegagahan dan keadilan. Marilah kita jadikan sejarah ini sebagai inspirasi untuk membangun kembali kejayaan Islam di era modern. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meneladani perjuangan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Di bagian 3 pembahasan muslimah dan walimah kali ini, kita akan lanjutkan kekeliruan yang terjadi saat pelaksanaan walimah. Di antaranya yaitu merias pengantin perempuan dengan gaun pengantin yang menampakkan sebagian auratnya seperti lengan, leher, dada, dan sebagainya. Pendengar yang budiman, di zaman kita sekarang ini banyak sekali model-model gaun pengantin yang sebagiannya meniru budaya barat dan meniru budaya leluhur yang tidak sejalan dengan syariat Allah Ta'ala. Dan yang lebih memilukan yaitu pengantin wanita membuka sebagian auratnya yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Sebetulnya wanita dalam Islam tidak dilarang untuk berhias dan berdandan. Dan fitrah wanita memang diciptakan sebagai penghibur dan pendamping setiap laki-laki. Dalam hal ini, Islam telah mengatur hiasan untuk muslimah. Berhias bagi wanita ada 3 macam, yaitu berhias untuk suami, berhias di depan wanita dan lelaki mahram, dan berhias di depan lelaki bukan mahram. Berhias untuk suami hukumnya dianjurkan dan tidak memiliki batasan. Berhias di hadapan wanita dan lelaki mahram dibolehkan, tetapi dengan batasan tidak menampakkan aurat dan boleh menampakkan perhiasan yang melekat pada selain aurat. Aurat wanita bagi wanita lain yaitu mulai pusar hingga lutut, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Sedangkan aurat wanita di hadapan lelaki mahram adalah seluruh tubuh kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kaki. Kemudian berhias di depan lelaki bukan mahram. Ini hukumnya haram. Dan inilah yang disebut

kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan Rasulullah SAW menjadikan salah satu syarat untuk membaiat para wanita muslimah dengan meninggalkan tabarruj. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Beliau berkata, Umaymah bintu Ruqayqah datang menemui Nabi SAW untuk membaiat beliau atas agama Islam. Maka Nabi SAW bersabda, aku membaiatmu atas dasar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dusta yang kamu ada-adakan antara kedua tangan dan kakimu, tidak meratapi mayat, dan tidak melakukan tabarruj, yakni sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Kemudian masih dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwa Nabi SAW mengancam dengan adab yang besar bagi wanita yang bertabarruj. Beliau SAW bersabda, ada tiga golongan manusia yang jangan kamu tanyakan tentang mereka karena mereka akan ditimpa kebinasaan besar. Di antaranya, seorang wanita yang ketika suaminya tidak berada di rumah telah dicukupkan keperluan dunianya lalu dia melakukan tabarruj setelah itu. Maka jangan tanyakan tentang mereka ini. Pendengar yang berbahagia, kekeliruan yang selanjutnya dalam pelaksanaan walimah yaitu mengadakan acara hiburan pada malam harinya. Berbagai acara hiburan biasanya sering digelar pada malam hari setelah walimah. Perbuatan ini termasuk kekeliruan yang sudah menyebar. Karena mengadakan hiburan semacam ini termasuk menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna. Terlebih lagi jika acara hiburan itu adalah band, dangdut, dan yang semisalnya, maka semakin bertambah lagi dosanya. Perbuatan ini jelas haram dan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala serta melenyapkan keberkahan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan kaum muslimin dari hal-hal yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Mengenai hal ini, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Jika dikatakan menghalalkan musik, berarti musik itu haram. Adapun alat musik yang boleh ditabuh saat pesta walimah adalah duf, yaitu rebana murni tanpa kepingan logam atau yang lainnya. Karena hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwa Nabi SAW bersabda, pembeda antara yang halal dan yang haram adalah tabuhan duf dan lantunan syair-syair saat pesta pernikahan. Pendengar yang budiman, selanjutnya dari kekeliruan yang biasa terjadi saat pelaksanaan walimah yaitu menggunakan pengeras suara sound system yang meresahkan para tetangga dan memekakan telinga mereka. Sebagian orang yang tidak mengenal hak-hak tetangga menyewa sound system lengkap dan membunyikan suara lagu-lagu dan sebagainya dengan volume yang sangat kencang dan di luar kewajaran. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan istirahat dan kekhusyuan sholat para tetangga, baik di siang hari apalagi di malam hari. Ini termasuk dosa besar yang banyak diremehkan orang. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW pernah bersabda, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya? Para sahabat bertanya lagi, apakah yang dimaksud dengan gangguannya? Maka beliau SAW menjawab, keburukannya.
Pendengar yang berbahagia,

0: sikap masa bodoh dengan terganggunya para tetangga merupakan akhlak yang sangat tercela dan menunjukkan sedikitnya rasa malu serta rendahnya adab. Semoga Allah Ta'ala menyadarkan kaum muslimin terhadap hak-hak tetangga yang wajib dihormati ini. Pendengar yang budiman, kekeliruan walimah yang selanjutnya yaitu meniru tradisi barat dengan menyantap makanan sambil berdiri atau standing party. Mengenai hal ini, terdapat beberapa hadis sahih yang menerangkan larangan makan dan minum sambil berdiri. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah rahimahullah berkata bahwa mereka kala itu bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas bin Malik pun menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa dikatakan makan dengan berdiri lebih jelek karena makan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan tentang beberapa kekeliruan dalam pelaksanaan walimah yang harus kita perhatikan dan kita hindari dalam penyelenggaraannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan bab hukum membenarkan dukun termasuk sebagai dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Sedangkan dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah dan Al-Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dukun-dukun. Lalu beliau menjawab, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang nyata atau benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya yaitu dukun, lalu mereka mencampur adukkan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Pendengar yang budiman, Al-Arraf atau dukun adalah nama bagi Al-Kahin atau peramal, munajim atau ahli nujum, Ar-Ramal atau tukang tenung, dan semisalnya mereka dari orang-orang yang berbicara dalam masalah gaib dengan metode-metode semacam itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa semua orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, maka dia adalah dukun. Karenanya, walaupun gelarnya dirubah menjadi ustaz atau kiai atau paranormal, yang sebenarnya orangnya tidak normal, orang pintar padahal orang bodoh, magician, ki, madam, atau gelar-gelar lainnya, maka dia tetaplah seorang dukun yang berlaku padanya hukum-hukum selama dia mengaku mengetahui perkara gaib. Karena hakikat dan hukum tidak akan berubah dengan berubahnya nama, yakni selama hakikat dari sesuatu itu sama, maka hukumnya juga sama walaupun namanya berbeda. Maka perkara gaib merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya, baik dari kalangan malaikat maupun para nabi. Karenanya, barang siapa yang mengaku mengetahuinya, maka dia adalah dukun walaupun sesekali dia berkata benar. Al-Quran telah menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Karenanya, barang siapa yang mengklaim atau meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara gaib, maka sungguh dia telah kafir karena telah mendustakan Al-Quran, dan itu menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, wal-iyadzubillah. Sisi kekafiran dukun yang lain adalah karena dia menggunakan bantuan jin dalam mencuri berita dari langit, dan tentunya jin tidak akan membantunya kecuali setelah dia kafir atau musyrik. Misalnya, dia harus menyembelih untuk selain Allah, meninggalkan sholat, menghinakan mushaf, dan semacamnya. Ini hukum bagi dukun. Adapun bagi langganannya, maka jika dia hanya bertanya tapi dia membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Tapi jika dia mempercayai dan membenarkan ucapan dukun, maka dia keluar dari Islam sebagaimana kafirnya dukun tersebut. Pendengar yang budiman, jika ada yang bertanya, bukankah terkadang ramalan mereka benar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawabnya sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa ramalan mereka asalnya adalah kalimat yang benar tapi ditambahkan oleh jin-jin dengan 100 kedustaan. Karenanya perbandingan benar dan salahnya adalah 1:99. Tapi ironisnya para langganan hanya memperhitungkan kalau dukun itu pernah benar, dan sama sekali tidak memperhitungkan sudah sangat banyaknya kesalahan mereka. Jadi kita tidak boleh bertanya kepada para dukun bukan hanya karena kebanyakan kabar mereka adalah dusta, tapi kita tidak boleh bertanya karena dilarang oleh syariat, terlepas kabar mereka benar atau salah. Pendengar yang budiman, maksud tidak diterima sholatnya selama 40 malam adalah bahwa sholatnya selama 40 hari adalah sah, sehingga dia tidak perlu mengulangnya. Hanya saja pahala sholatnya selama 40 malam itu terhapus dengan dosa dia bertanya kepada dukun. Jadi ketika sholatnya tidak diterima, bukan berarti dia tidak perlu sholat, karena itu hanya akan menambah dosanya. Karena saking besarnya dosa walau hanya sekedar bertanya kepada dukun, sampai dosanya seimbang dengan pahala 40 hari sholat. Bertanya kepada dukun sama saja hukumnya, baik dia yang mendatangi dukun maupun dukun yang datang ke tempatnya. Karenanya termasuk bertanya kepada dukun adalah membaca ramalan nasib, sio, dan zodiak, dan atau mendengarnya melalui radio atau menyaksikan ramalan melalui TV. Semuanya masuk dalam kategori bertanya kepada dukun, dan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Demikian diterangkan oleh Syekh Soleh Al-Syekh dalam syarah beliau terhadap kitab At-Tauhid. Lalu bagaimana hukum bertanya kepada dukun? 1. Jika dia bertanya membaca atau menonton hanya sekedar ingin tahu, atau hanya iseng-iseng atau penasaran, tapi dia tidak membenarkan ramalannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. 2. Jika dia melakukannya karena mempercayai ramalannya, maka dia telah kafir. 3. Jika dia melakukannya untuk mengungkap kedustaan dan kebatilan dukun, maka itu termasuk jihad dan nahi mungkar selama dia yakin bisa membuktikannya. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan tatkala beliau bertanya masalah gaib kepada Ibnu Suyad guna mengetahui hakikat keadaan dirinya, dan akhirnya nampak bagi beliau bahwa dia hanyalah seorang dukun. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan menjadikan kita orang-orang yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Tujuan Allah menimpakan musibah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, sungguh Allah tidaklah menimpakan musibah untuk menghancurkan hamba-Nya, tapi Dia menimpakan musibah hanyalah untuk menguji apakah hamba tersebut bersabar ataukah tidak, dan menguji apakah hamba tersebut tetap mau menghambakan diri kepada-Nya dengan menerima takdir-Nya ataukah tidak. Dikutip dari kitab Al-Wabilus Sayyib halaman 11. Faidah yang bisa kita ambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, selalu ada hikmah dalam semua perbuatan Allah. Dan diantara perbuatan Allah adalah menimpakan musibah kepada hamba-Nya. Kedua, perbuatan Allah itu berkisar diantara dua hal, yaitu sebagai bentuk keadilan Allah atau sebagai bentuk kebaikan Allah kepada makhluk-Nya. Ketiga, hikmah di balik setiap musibah adalah untuk menguji penghambaan kita. Allah memiliki hak penghambaan baik ketika kita senang atau ketika kita susah. Dan yang selanjutnya, penghambaan kepada Allah dalam kondisi senang adalah dengan kita selalu bersyukur kepada-Nya. Sedangkan penghambaan ketika kita susah adalah dengan selalu bersabar dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ikutilah wahai manusia, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran darinya.

betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

maka tidaklah ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: maka sungguh akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kalian

0: di muka bumi sumber-sumber penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya.
1: Walaqad khalaqna

Sesungguhnya kami telah menciptakan ayah kalian, Adam. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman kepada iblis, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."

0: Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan."
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh."
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Salih bin Kaisan adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam kalangan ulama salafus saleh, khususnya pada generasi tabi'in. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyebarkan ilmu di kalangan para ulama pada masanya. Berikut pembahasan latar belakang perjalanan ilmu dan kontribusi Salih bin Kaisan terhadap dunia ilmu hadis serta pandangan para ulama terhadap kepribadiannya. Salih bin Kaisan berasal dari keluarga yang berada di wilayah Hijaz, sebuah daerah yang terkenal dengan kedekatannya dengan pusat peradaban Islam pada masa awal. Ia dilahirkan di Madinah, kota yang menjadi pusat ilmiah dan religius bagi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah yang pada masa itu merupakan pusat bagi para sahabat dan tabi'in memberikan lingkungan yang subur untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Salih bin Kaisan dilahirkan sekitar tahun 60 Hijriah dan tumbuh dalam suasana yang sangat mendukung untuk menuntut ilmu. Ia belajar dari sejumlah ulama terkemuka pada masanya, termasuk dari para sahabat yang masih hidup pada masa itu, serta dari generasi tabi'in yang menonjol dalam bidang hadis dan fikih. Salah satu hal yang paling menonjol dari kehidupan Salih bin Kaisan adalah dedikasinya dalam menuntut ilmu dan peranannya dalam menyebarkan pengetahuan. Ia termasuk dalam kelompok ulama yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari, mengajarkan, dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam proses pencariannya akan ilmu, ia tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang diajarkan di Madinah, tetapi juga melakukan perjalanan jauh ke berbagai wilayah untuk mendapatkan sanad dan meriwayatkan hadis. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Az-Zuhri, seorang ulama besar yang dikenal dengan penguasaan ilmunya dalam bidang hadis dan sejarah. Salih bin Kaisan adalah salah satu murid dari Az-Zuhri yang paling menonjol. Ia banyak memperoleh pelajaran langsung dari Az-Zuhri yang mengajarinya bagaimana menghafal, memahami, dan meriwayatkan hadis dengan ketelitian yang tinggi. Salih bin Kaisan dikenal sebagai seorang yang sangat mendalam dalam pemahaman hadis dan selalu berusaha memastikan keautentikan informasi yang ia sampaikan. Selain belajar langsung dari Az-Zuhri, Salih bin Kaisan juga mendapatkan banyak ilmu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada masanya, terutama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dihormati dan dikenal karena kedalaman pengetahuannya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih bin Kaisan sempat belajar dan bertanya langsung kepada Abdullah bin Umar tentang berbagai permasalahan agama. Salih bin Kaisan memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal keandalan dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Dalam dunia hadis, ia dikenal sebagai seorang yang sangat hati-hati dan teliti dalam menyampaikan apa yang ia dengar. Banyak ulama yang menilai bahwa Salih bin Kaisan adalah salah satu perawi yang paling dapat dipercaya di kalangan perawi-perawi hadis dari generasi tabi'in. Menurut Yahya bin Ma'in, seorang ahli kritik hadis yang terkenal, tidak ada yang lebih terpercaya di antara para sahabat Az-Zuhri selain Malik, kemudian Salih bin Kaisan, kemudian Ma'mar. Pandangan ini menunjukkan bahwa Shalih bin Kaisan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia perawi hadis pada masa itu. Selain itu, Ibnu Abi Hatim juga menyatakan bahwa ia lebih menyukai Shalih bin Kaisan dibandingkan dengan Uqail karena keandalannya dalam meriwayatkan hadis. Shalih bin Kaisan juga dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat jujur dan amanah. Dalam salah satu riwayat, ia pernah berkata, "Aku dan Ibnu Shihab, yakni Az-Zuhri, telah bersepakat untuk menulis semua hadis yang kami dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami tidak akan menyembunyikan apapun yang kami dengar, meskipun itu sulit." Pernyataan ini mencerminkan komitmen Shalih bin Kaisan untuk menyampaikan ilmu yang benar tanpa ada penambahan atau pengurangan. Shalih bin Kaisan dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya. Ia tidak hanya dihormati karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena keteladanannya dalam akhlak. Ia adalah seorang yang sangat menjaga adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama, terutama dengan para ulama dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalih bin Kaisan juga dikenal sebagai seorang yang sangat perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam salah satu riwayat dikisahkan bahwa Shalih bin Kaisan sangat perhatian terhadap binatang peliharaannya, seperti kucing dan burung merpati. Ia seringkali menghabiskan waktunya untuk memberi makan binatang-binatang tersebut. Hal ini menunjukkan betapa Shalih bin Kaisan sangat menghargai ciptaan Allah dan mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik kepada makhluk lain. Shalih bin Kaisan tidak hanya meriwayatkan hadis-hadis dari gurunya, tetapi juga berkontribusi dalam pengajaran hadis kepada generasi selanjutnya. Salah satu murid terkemuka yang pernah belajar langsung darinya adalah Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mendapatkan banyak pengetahuan tentang hadis dari Shalih bin Kaisan yang membantunya dalam mengembangkan ilmu fikih dan menyusun kitab Al-Muwatta, karya monumental yang menjadi salah satu kitab hadis yang penting dalam dunia Islam. Selain itu, Shalih bin Kaisan juga terkenal karena kemampuannya dalam membedakan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Ia sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis, dan hanya menyampaikan apa yang benar-benar ia yakini sebagai hadis yang sahih dan otentik. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama zaman setelahnya mengandalkan riwayatnya sebagai referensi yang dapat dipercaya. Shalih bin Kaisan wafat pada usia yang cukup tua, sekitar 100 tahun, dan meninggalkan legasi yang luar biasa dalam dunia ilmu hadis. Sebagai seorang perawi yang sangat dihormati, ia meninggalkan banyak murid dan karya yang menjadi rujukan penting bagi para ulama setelahnya. Selain itu, kebaikan akhlak dan dedikasinya terhadap ilmu membuatnya dihormati oleh semua kalangan. Walaupun ia tidak hidup pada masa yang sama dengan banyak sahabat Nabi, kontribusinya dalam menjaga dan menyebarkan ilmu hadis menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kejujuran, ketelitian, dan keteladanan hidupnya menjadikannya panutan bagi para ulama setelahnya. Dan sampai hari ini, namanya tetap dikenang dalam kajian-kajian ilmu hadis. Shalih bin Kaisan adalah salah satu perawi hadis yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Kehidupannya yang penuh dedikasi terhadap ilmu dan akhlak yang mulia menjadikannya sebagai contoh yang patut diikuti oleh umat Islam, terutama dalam hal ketelitian dalam mencari dan menyampaikan ilmu. Sebagai seorang tabi'in, ia memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya dan memastikan bahwa warisan ilmunya tetap hidup hingga saat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Sebenarnya yang terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, awalnya dengan kematian para ulamanya, mereka menangis histeris, merasa kehilangan. Akhirnya datang iblis berwujud manusia, menawarkan bagaimana supaya agar kalian tenang, agar kalian juga tetap bisa mengenang, kita buatkan patung. Dibuatlah patung di tempat di mana para ulama tersebut biasa berdoa. Setelah berhasil, kemudian iblis berwujud kembali, mewujudkan diri sebagai manusia dan menawarkan bagaimana agar kalian bisa mengenang. Ini di setiap tempat, di rumah-rumah kalian, saya buatkan patung-patung untuk kalian semuanya, untuk kalian bisa pasang di rumah kalian masing-masing. Iya, akhirnya dibuatkan di rumah-rumah masing-masing. Di awal, di tahun pertama, di kurun pertama, mereka hanya mengenang kesolihan untuk agar mereka gigih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang solih itu gigih beribadah. Pada akhirnya tahun demi tahun, dari generasi ke generasi, mereka menyangka bahwa dulu ini dibuat untuk beribadah. Akhirnya patung-patung tersebut, baik yang ada di tempat ibadah mereka maupun yang ada di rumah mereka, dijadikan sebagai sesembahan. Sebagaimana yang sekarang terjadi juga demikian. Mulai dari membangun kuburannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sampingnya, dijadikan sebagai wasilah. Di kemudian hari akhirnya berdoa kepada yang ada di dalam kuburan. Awalnya hanya memajang fotonya, hanya sekedar untuk kenang-kenangan di rumah. Kemudian pada akhirnya punya keyakinan foto itu pun memiliki haibah, kehebatan tertentu. Dipajang di rumah-rumah untuk menolak bala, dan terkadang ada rasa gimana gitu ketika ada di hadapan foto-foto itu. Masa sih Pak Ustadz bisa sampai sebegitunya? Boleh jadi kalau kita tanya tidak pernah mengakuinya, tapi yang jelas itu ada di dalam hatinya. Dan ini jangan sampai terjadi di antara kita yang sudah paham tentang hal demikian, melakukan apa ini namanya, langkah-langkah menuju kesyirikan. Kemudian iwafillah rahimani Allah wa yakum, Nabiullah Nuh alaihi salam melihat yang demikian, karena ini merupakan kemusyrikan pertama yang terjadi di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabiullah Nuh dan angkat Nabiullah Nuh alaihi salam sebagai rasul, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Nuh untuk mengingatkan kaumnya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi butullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Nabiullah Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk menyeru, ya qaumi, wahai kaumku, wahai masyarakatku, ubudullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairuh, dialah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selainnya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim, sesungguhnya aku takut kalau sampai azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada kalian. Ini tugas para nabi dan rasul, dan tugas para pewaris nabi dan rasul, mengingatkan umatnya dari semua keburukan, khususnya keburukan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan zat lain. Untuk apa? Agar umatnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, umatnya terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal dari dakwah itu adalah kasih sayang. Makanya berbagai kesulitan, berbagai kerumitan, berbagai celaan yang ditimpa oleh seorang dai harus ditahan. Jangan sampai keluar kata-kata sumpah, serapah untuk nyumpahin masyarakatnya. Karena para dai adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dai itu dizalimi oleh umatnya, ini lidahnya tajam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la abarroh, akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kalau kita nyumpahin umat kita, masyarakat kita dengan sumpah yang jelek, khawatir Allah Subhanahu wa taala mengijabah, kemudian mengazab mereka. Padahal tujuan kita merangkul mereka agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bersabar harus didahulukan, bukan kemarahan. Tapi Pak Ustadz ngeselin, ya memang kayak begitu. Para Nabi dan Rasul pun demikian. Tapi kan kita bukan para Nabi dan Rasul, ya paling tidak kita mengikuti jejak mereka, gitu ya. Kemudian iwafilah rahimani Allah yakum, alih-alih mereka menerima dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam, justru yang mereka lakukan, mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, qolal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Perasaan lama-lama saya melihat kamu, wahai Nuh, kata para pembesar apa namanya? Kaumnya, ini orang bodoh, orang sesat. Sehingga apa yang harus kita ikuti darimu? Yang diterima oleh Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Nuh alaihis salam. Dan demikian pula ketika orang yang mengikuti jejak para Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan hal yang sama. Qala ya qaumi laisa fi dhalalatin walakinni rasulun mir rabbil alamin. Perlu kalian ketahui bahwa aku bukan orang sesat, tapi aku adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansaulakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kalian. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, aku mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nabi dan Rasul. Inilah perbedaan antara dai, perbedaan antara alim dengan orang awam. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang awam yang terkadang menjadikan orang awam itu, masyarakat umum itu, kemudian mencemooh dan mencela para dai dan para ustadznya. Pak Ustadz kalau riba gak boleh, terus kami makan apa? Pak Ustadz kalau kita sudah seharian, dua harian, 10 hari, sebulan, 2 bulan, semua orang kita sudah berusaha untuk kita pinjemin duit dan gak bisa juga, masa iya kita gak boleh pinjem bank? Padahal saya pengen modal usaha, Pak Ustadz. Ya ini, gak boleh. Diulangin gak boleh. Ah, Ustadz tahu apa sih? Apa yang diketahui? Dan macam-macam. Itu hal yang biasa. Tentang masalah kesyirikan pun demikian. Tentang masalah kemaksiatan yang lain pun demikian. Seolah-olah para dai, para ulama itu gak paham tentang apa yang terjadi di masyarakat. Gak nyambung katanya. Zaman kayak begini masih pakai ayat dan hadis. Nah, ini terulang kembali di setiap zaman. Para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi wa filah rahiman alaikum, dengan celaan, dengan cemoohan, dengan penolakan kaumnya, Nabiullah Nuh alaihissalam tidak tinggal diam. Satu cara gagal, beliau alaihissalam tetap terus berpikir dan mencari akal. Satu cara membuat beliau jatuh dalam dakwah, tapi kemudian beliau tidak mengeluh, tapi beliau kemudian terus menerus mencari cara bagaimana umatnya bisa menerima dakwahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini bagaimana kegigihan beliau. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka malah lari dariku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika aku berdakwah, mereka justru menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastausyau thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Mereka menutup telinga mereka, menutup muka mereka dari dakwahku. Ini wasor wastakbaru istighfaro. Mereka sombong. Mereka mengatakan diri sebagai kaum intelektual, enggak pantas kalau ngumpul dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam, mereka yang rendahan. Mereka katakan seperti itu. Bahkan mereka mengatakan, kami siap menjadi kaummu, tapi tinggalkan apa namanya kaummu. Orang-orang gembel begitu. Masa iya Rasul gak bisa membedakan mana kaya, mana miskin, mana memiliki intelektual tinggi dengan intelektual rendah? Jangan disatukan dong. Mereka seperti itu. Dan ini pun pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati para sahabah yang miskin, mereka para budak, orang-orang yang maaf bukan pejabat, Kafir Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk mengusir para sahabatnya yang sudah beriman. Rasulullah tolak. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyu untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai engkau mengusir mereka, berarti engkau adalah orang-orang zalim. Mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu dan kamu juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pun demikian, Nabiullah Nuh alaihissalam memberikan pembelaan kepada umatnya. Mereka lebih utama daripada kalian. Mereka sudah menerima dakwahku dan mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Maksudnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat-Nya dan terhindar dari azab-Nya. Sementara kalian adalah orang-orang bodoh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
2: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: qalbi tadub wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijarah.
0: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 1110 993 0811

0: satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
1: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
2: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
3: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
4: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
2: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
6: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh ustaz berpengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah yang agung. Dan dalam kesempatan ini pendengar, kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-215 sampai 216. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal

0: الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kalian nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan dengan ayat ini, Muqatil bin Hayyan rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan nafkah tatawu, yaitu nafkah sunnah. Adapun As-Suddi rahimahullah mengemukakan bahwa nafkah ini telah dinasakh atau dihapuskan dengan zakat. Namun hal ini masih perlu ditinjau kembali. Sedangkan makna ayat ini adalah, mereka kaum muslimin bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana mereka harus berinfak. Demikian menurut pendapat dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Maka pendengar, Allah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jawablah, apa saja harta yang kalian nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi maksudnya, berikanlah infak kepada mereka. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Al-Hakim tentang urutan memberikan infak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan setelah itu orang-orang yang lebih dekat dalam hubungan kekerabatan. Dan Maimun bin Mahron rahimahullah membaca ayat ini, kemudian berkata, inilah tempat penyaluran infak. Jadi disebutkan di dalam ayat itu, rebana, seruling, patung kayu, dan tirai atau dinding, atau barang haram dan sia-sia. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu Allah berfirman, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi maksudnya Allah mengetahui kebaikan apapun wujudnya. Allah akan membalas kebaikan kalian itu dengan pahala yang lebih besar, karena Allah tidak pernah menzalimi seorang pun meski hanya sebesar biji zarrah. Dan di ayat ini, di ayat ke-16, Allah melanjutkan firman-Nya, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Artinya, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Nah, pendengar, ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah bagi kaum muslimin, supaya mereka menghentikan kejahatan musuh-musuh Islam di wilayah Islam. Dan Az-Zuhri rahimahullah mengatakan bahwa jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang sedang duduk atau tidak ikut berperang. Orang yang sedang duduk, jika diminta bantuan, maka dia harus memberikan bantuan. Jika dia diminta untuk berperang, maka ia harus maju berperang. Dan jika tidak dibutuhkan, maka hendaklah ia tetap di tempat dan tidak ikut. Dan berkenan dengan hal ini, pendengar, Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia tidak pernah ikut berperang dan ia juga tidak berniat untuk berperang, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, yang artinya tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Jika kalian diminta untuk maju perang, maka majulah. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wahuwa kurhul lakum. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Jadi maksudnya sangat berat dan menyulitkan kalian. Karena berperang pasti akan menyebabkan luka atau kematian. Di samping kesulitan dalam perjalanan, serta keberanian dalam menghadapi musuh. Lalu firman Allah, wa'asa antakrohu syai'aw wahuwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagi kalian. Artinya karena peperangan itu membawa kemenangan dan juga keberuntungan dari musuh-musuh, penguasaan atas negeri, harta benda, wanita dan anak-anak mereka. Kemudian firman Allah, wa'asa antuhibbu syai'aw wahuwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kalian. Nah ini pengertiannya umum dalam segala hal. Bisa saja seseorang menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan baginya. Di antaranya adalah penolakannya untuk ikut berperang yang ini akan berakibat jatuhnya negeri dan pemerintahan Islam ke tangan musuh-musuh Islam. Kemudian firman Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Artinya, Allah lebih mengetahui akibat dari segala sesuatu. Dan Allah memberitahukan bahwa dalam peperangan itu terdapat kebaikan bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Karena itu, sambut dan bersegeralah memenuhi perintah-perintah Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 sampai 216 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib Ustadz Solahuddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah cemburu yaitu hendaknya seorang istri meringankan rasa cemburu kepada suami. Sebab bila rasa cemburu tersebut melampaui batas, bisa berubah menjadi tuduhan tanpa dasar, serta dapat menyulut api di hatinya yang mungkin tidak akan pernah padam, bahkan akan menimbulkan perselisihan, syikok di antara suami istri dan melukai hati sang suami. Sedangkan istri akan terus hanyut mengikuti hawa nafsunya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga, hendaknya seorang wanita yang sedang dilanda cemburu agar menahan dirinya, sehingga perasaan cemburu atau ghirah tersebut tidak mendorongnya melakukan pelanggaran syariat, seperti berbuat zalim ataupun mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang keempat pendengar, jadikanlah perasaan cemburu kepada suami sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Jangan menjadikan ia menoleh kepada wanita lain yang menurutnya lebih baik. Maka berhias diri dan menjaga penampilan di hadapannya, ya, sangat penting untuk selalu dijaga agar sang istri selalu dicintai dan disayangi oleh suami tercintanya. Kemudian pendengar, yang kelima, seorang istri hendaknya mengintrospeksi diri, ya, muhasabah jika saat suami datang wajahnya dalam keadaan bermuram durja atau memilih melihat orang lain atau lebih suka di luar daripada duduk di dekat istrinya. Hendaknya istri menanyakan pada dirinya sendiri, mana perhatiannya kepada suami, mana kesibukannya untuk sang suami, dan mana pilihan kata-kata manis dan indah yang istri sampaikan kepada suaminya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang semisalnya, hal ini penting agar istri tidak tergesa-gesa melemparkan tuduhan terhadap suami karena cemburu buta. Yang keenam pendengar, jika seorang istri telah berupaya menjaga perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan senantiasa meyakini bahwa Allah lah yang akan menjadi penolongnya, maka sudah semestinya ia meyakini bahwa suaminya tidak mencari perempuan selain dirinya. Kemudian sang istri berupaya untuk menunaikan kewajibannya terhadap suami. Istri hendaknya menjauhi perasaan was-was karena syaitan selalu berusaha untuk merusak hubungan keduanya. Nah pendengar yang dirahmati Allah, barangkali di antara para istri ada yang membantah dan berkata, adalah suatu kebodohan apabila seorang istri tidak memiliki rasa cemburu pada suaminya. Padahal cemburu ini merupakan ungkapan cintanya kepada suaminya, sekaligus sebagai bumbu penyedap yang bisa menimbulkan keharmonisan, kemesraan, dan kepuasan batin dalam kehidupan rumah tangga. Ya, benar. Akan tetapi, apakah pantas bagi seorang istri yang berakal sehat jika ia tenggelam dalam rasa cemburunya sehingga menenggelamkan bahtera kehidupan rumah tangganya. Tidak hanya itu, bahkan cemburu akan mencabik-cabik jalinan cinta dan kasih sayang dalam keluarganya. Bisa saja sang istri sampai terjangkiti penyakit depresi. Buruk sangka yang dapat membawanya kepada penyakit psikis yang kronis. Perang batin yang tidak berkesudahan dan akhirnya merusak akal sehatnya. Istri yang selalu memantau kegiatan suaminya, mencari-cari berita tentangnya, serta selalu menaruh curiga pada setiap aktivitas suaminya, bahkan cemburu kepada teman dan sahabatnya, maka ini adalah tindakan yang berlebihan. Dengan tindakan tersebut, maka kehidupan rumah tangganya, rasa cinta kasihnya, kepercayaan atau trust di antara keduanya akan terputus dan hancur. Wal'iyadu billah. Memang sangat tipis perbedaan antara yang benar dengan yang salah, antara yang sakit dengan yang sehat, antara cemburu yang penuh dengan kemesraan dengan cemburu yang membakar dan menyakitkan hati. Namun tetap ada perbedaan antara cemburu dalam rangka membela kehormatan diri dan kelembutan karena didasari rasa cinta kepada suami dengan cemburu yang merusak serta membinasakan. Kalau begitu, cemburulah wahai para istri dengan kecemburuan yang membahagiakan suamimu dan menampakkan ketulusan cintamu kepadanya. Tetapi hindarilah kecemburuan yang merusak dan menghancurkan keluargamu. Cemburulah demi memelihara harga diri dan kehormatan suami. Dan lebih utama lagi, cemburulah untuk membela dinullah, agama Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pembayaran dam atas haji tamatu dan qiran secara kolektif. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia pada umumnya dengan cara haji tamattu, yaitu dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar dam. Kedua, bahwa selama ini pelaksanaan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia dilakukan secara sendiri-sendiri oleh jamaah haji dan tidak terkoordinasi secara baik, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jamaah, tidak optimalnya pemanfaatan daging, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan. Ketiga, bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana dijelaskan tadi, serta untuk memberikan pelayanan terhadap jamaah haji, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai hukum mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran dam haji tamatu dan qiran secara kolektif dan memasukkan komponen pembayarannya dalam komponen biaya haji. Dan keempat, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembayaran dam atas haji tamatu dan qiran secara kolektif guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang cara pembayaran dam atas haji tamatu dan qiran secara kolektif. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, dam atau dikenal juga dengan istilah al-hadiyu adalah salah satu jenis ibadah dengan menyembeli hewan ternak di tanah haram karena suatu sebab dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Kedua, yang dimaksud dengan wakalah adalah akad perwakilan dengan cara melimpahkan pelaksanaan kewajiban dam atas haji tamattu atau qiran dari calon jamaah haji sebagai wakil kepada muwakil yang menerima perwakilan untuk penunaian kewajiban dam. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, melakukan pembayaran dana untuk dam atas haji tamattu atau qiran secara kolektif sebelum adanya kewajiban, hukumnya boleh dengan ketentuan yaitu pada saat pembayaran menggunakan akad wadi'ah atau titipan, juga pada saat pelaksanaan menggunakan akad wakalah atau perwakilan, dan jamaah haji sebagai mewakil memberikan mandat penuh kepada wakil untuk menunaikan kewajibannya. Juga orang atau lembaga yang menerima perwakilan atau wakil harus amanah dan memiliki kemampuan menjalankannya sesuai dengan ketentuan syar'i. Kedua, melimpahkan pelaksanaan kewajiban dam atas haji tamattu atau qiran dari calon jamaah haji sebagai wakil kepada muwakil yang menerima perwakilan dengan membayarkan sejumlah dana untuk pembelian hewan ternak dan disembelih di tanah haram, hukumnya adalah sah. Ketiga, memasukkan dana dam ke dalam komponen biaya haji yang dikelola oleh penyelenggara perjalanan haji adalah mubah alias boleh dengan syarat sumbernya dibenarkan secara syar'i dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, dana dam sebagaimana dimaksud di angka 3 tadi bersifat amanah atau yadul amanah. Kelima, apabila jamaah haji yang dalam pelaksanaan ibadahnya tidak terkena kewajiban dam, maka dana tersebut wajib dikembalikan kepada yang berhak. Dan keenam, mengelola dan menyalurkan daging dam untuk kepentingan fakir miskin di luar tanah haram Mekah, hukumnya adalah mubah atau boleh. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 30 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar rahimakumullah, insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Kita sebagai seorang muslim itu diharamkan, ya diharamkan untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Diharamkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Muawiyah ya radhiyallahu anhu, innaka, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah, innaka in ittaba'ta awratin nas afsadtahum aw kidta an tufsidahum. Jika engkau mencari-cari, ya, mencari-cari kesalahan manusia, mencari-cari aurat manusia, ya, maka engkau telah merusak mereka, atau sebentar lagi engkau akan membinasakan mereka. Jadi ini diharamkan, sedangkan kita tidak boleh menyakiti sesama muslim, tidak boleh, ya. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "A'ridu 'anil nas," berpalinglah kalian dari manusia. Artinya, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kelemahan orang lain. Alam tara annaka in tabata ar-riba fin nas afsadtahum aw kidta an tufsidahum. Tidakkah engkau mengetahui bahwa jika engkau mencari-cari kejelekan-kejelekan manusia, maka sesungguhnya engkau telah merusak mereka, atau sebentar lagi engkau akan membinasakan mereka. Kemudian ganjaran orang-orang yang sering mencari-cari kejelekan orang lain dalam majelis-majelis mereka, dalam obrolan-obrolan mereka, jelas ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sendiri. Ya. Akan membuka aib orang-orang yang mencari-cari aib orang lain atau kekurangan-kekurangan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau naik ke atas mimbar, kemudian Rasulullah bersabda dengan suaranya yang lantang, "Ya ma'syara man aslam bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbi." Wahai orang-orang yang telah Islam dengan lisannya akan tetapi belum sampai kepada hatinya. "La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum." Ya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, dan janganlah kalian menghina mereka. "Wala tattabi'u auratihim," dan janganlah kalian mencari-cari kelemahan mereka, mencari-cari kesalahan mereka. "Fa innahu may yattabi' aurata akhihi al-muslim tatabba'ahu Allahu auratahu." Siapa saja yang mencari-cari kejelekan orang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan kejelekannya, akan membukakan aibnya. Ya. "Wa may yattabi' illahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi." Dan siapa saja yang akan dibuka aibnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ya. Ini satu dalil tentang haramnya orang-orang yang membuka, ya, yang mencari-cari aurat atau aib saudaranya yang muslim.
0: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa ayakum. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan bahwa al-muharramat allati 'alal qalbi. Maksudnya penyakit-penyakit, pengharaman-pengharaman ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati seseorang, asyaddu tahriman minaz zina wa syurbil khamri wa ghairihima minal kabair adh-dhahirah. Kata beliau, penyakit-penyakit hati itu ternyata dalam hukum pengharamannya itu lebih utama, untuk dikatakan lebih haram gitu, dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan secara lahiriah, seperti zina, minum khamr dan seterusnya.
3: Dan begitu pun sebaliknya, amalan hati yang sifatnya ibadah, itu pahalanya lebih besar, lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan secara zahiri. Orang bersedekah 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah, tapi ketika hatinya ikhlas, itu bisa melebihi orang yang bersedekah 1 miliar ataupun lebih daripada itu. Allah itu tidak pelit. Allah hanya melihat fokus di hati kita. Saat hati kita bersih, ikhlas, masya Allah, Allah berikan apa yang tidak kita sangka-sangka. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pengharaman dosa-dosa yang dilakukan oleh hati itu lebih besar haramnya dibandingkan dengan dosa-dosa yang ada yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya bertobat. Saat kita hasad, segera bertobat. Lihat tetangga setiap hari ada aja yang ngirim paket misalkan. Ada hasad tuh mulai. Bertobat, bertobat. Atau setidaknya kita doakan, masya Allah, barakallahu fi, semoga diberkahi, ya. Semoga Allah berikan karunia kepadanya lebih banyak dan lebih berkah. Doakan. Begitu orang-orang beriman. Dan doa bi zahril ghaib, doa orang yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau doa yang diketahui kan ya, bisa dikatakan wajarlah. Terima kasih sama-sama, mudah-mudahan antum cepat kaya dan seterusnya. Itu kan di depan orangnya. Tapi kalau di orangnya enggak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mendoakan orang tersebut. Jadi ada tugas malaikat khusus, ini tugas malaikat delegasi dari Allah yang tugasnya dia nyari orang yang sering berdoa, saudaranya. Ya, subhanallah. Dia doain orang lain, dia sendiri didoakan oleh malaikat. Jadi sejatinya orang tersebut sedang mendoakan dirinya pribadi. Ya Allah, orang lain sudah umroh, saya kapan ya Allah? Ya, mudah-mudahan hartanya dilimpahkan, diberkahi. Itu malaikat juga sama. Walaka mislu dzalik. Engkau juga semoga seperti itu. Diaminkan oleh malaikat, ya. Jadi hapus atau sapu semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal muharramat allati 'alal qalbi, pengharaman-pengharaman yang ada di dalam hati itu ada nau'an, ya. Ada dua jenis. Yang pertama kufur, yang kedua maksiat, ya. Kufur, maksiat. Kufur di sini maksudnya dosa-dosa besar. Kufur yang bisa menjadikan orang tersebut keluar dari ruang lingkup Islam. Seperti syak, ya, ragu terhadap Allah, ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap Islam. Wan nifak, ya, nifak besar maksudnya, munafik besar. Orang yang munafik, nifak pekerjaannya. Syirik besar, ya, dan yang semisalnya. Adapun yang kedua, ya, yang disebut dengan maksiat di sini terbagi juga menjadi dua. Ada yang disebut dengan kabair, ya, seperti riya, riya syirik kecil masuk kabair. Ujub, merasa takjub dengan diri kita sendiri sehingga meremehkan orang lain atau merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian sombong, ya. Kemudian merasa putus asa dengan rahmat dari Allah, merasa aman dari makar Allah. Ini bagian dari apa? Penyakit-penyakit hati yang dikategorikan dengan kabair. Dan juga al-farah bi azal muslimin, bangga atau bahagia. Ada perasaan bahagia saat orang-orang muslim ditindas. Ini penyakit hati. Saat saudaranya tertiba musibah, gembira dia. Ada orang jatuh, ketawa dia, ya. Ada orang yang sedang sakit, saudaranya sakit, dia malah gembira. Ini penyakit, ya. Harus segera ditaubati, harus segera disapukan tadi kata Rasulullah, dibersihkan dari hati-hati kita, ya. Saat ada orang dipecat misalkan, saat ada orang tertiba musibah lah, apapun itu musibahnya, maka jangan sampai kita merasakan ada perasaan gembira. Kalau seperti itu berarti apa? Sakit hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukia. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukia oleh para praktisi rukia syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
4: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim, dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yadillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayol ikhwati fiddin al-hibba azani allahu wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita jadikan perhatian, untuk bersama-sama kita kokohkan kembali keimanan kita terhadap syariat Allahu Azza wa Jalla, bahwa Allahu Azza wa Jalla telah menurunkan syariatnya kepada Rasulnya yang terpilih di antara hamba-hambanya dengan penuh kesempurnaan, ketelitian, dan dengan penuh kemuliaan yang tak ada cacat di dalam syariat tersebut. Karena kita meyakini bahwa Allahu Azza wa Jalla adalah zat yang maha sempurna, dan zat yang mengetahui segala sesuatunya. Bagaimana dia harus mengatur hal-hal yang dia ciptakan di antara hambanya, dan bagaimana kemudian dia membuat hukum-hukum yang kemudian diterapkan untuk hamba-hambanya. Semuanya adalah dilakukan dengan penuh keadilan, kebijaksanaan. Tak ada yang terzalimi dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Bagi seorang hamba yang beriman, maka dia harus yakin dengan sebenar-benarnya tanpa keraguan sedikit pun bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Taala telah turunkan dari syariatnya yang sempurna pasti mengandung kemuliaan, keadilan, kebijaksanaan ketika sang hamba tersebut menerapkan hukum-hukumnya. Dan ini tidak boleh diragukan sama sekali, apalagi ditolak. Keraguan dan penolakan merupakan hal yang mengandung konsekuensi besar, di mana hamba tersebut pasti Allah Subhanahu wa Taala akan berikan balasan berupa azab yang sangat besar karena hamba tersebut meragukan atau menolak syariat Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan kesempurnaan Islam sebagai syariat yang Allah Subhanahu wa Taala turunkan kepada kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dia Subhanahu wa Taala telah menjelaskan di dalam suratul Maidah ayat ketiga, di mana Dia berfirman dalam potongan ayat surah Al-Maidah ayat ketiga, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa Islam telah sempurna, syariat yang diturunkan telah sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada cacat yang mengakibatkan pada kurang sempurnanya syariat ini. Karena Dia yang menciptakan atau membuat aturan ini, yaitu yang maha sempurna lagi maha bijaksana. Oleh karenanya sekali lagi, tidak boleh kita mengingkari hal ini, dan wajib atas kita sebagai seorang muslim untuk meyakini, mengimani bahwa syariat Islam itu sempurna. Dan kemudian kita harus mengimani secara keseluruhan syariat itu, tidak boleh diimani sebagian dan tidak boleh diingkari sebagiannya. Ini adalah konsekuensi wajib dari keimanan yang kita miliki sebagai seorang muslim. Mengimani syariat Islam secara keseluruhan, yaitu kita harus meyakini dan menerima kebenarannya seluruhnya, satu paket dari A sampai Z. Tidak boleh ada satu poin pun, bahkan satu huruf pun dari firman atau wahyu Allah Azza wa Jalla yang diingkari. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus diterima seluruhnya dan diyakini seluruhnya dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Kemudian berusaha maksimal untuk mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Tentu kalau ada kalimat usaha, ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaidahnya seperti itu kalau terkait dengan usaha masing-masing. Karena masing-masing kita berbeda-beda tingkatan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Taala telah menciptakan demikian. Oleh karenanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan maksimal. Tapi yang jadi catatan adalah ya, usaha maksimal bagaimana kita mempelajari, mentadaburi, memahami dengan benar ya syariat Allah Azza wa Jalla yang tertuang di dalam wahyunya dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berupaya maksimal untuk mengamalkannya dalam setiap nafas kehidupan kita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tujuannya adalah untuk diaplikasikan sehingga manfaat yang ada di dalamnya itu dapat dirasakan oleh hamba-hambanya. Secara khusus kepada manusia dan secara umum alam semesta. Karena pasti ketika satu saja syariat Allah Subhanahu wa taala diterapkan akan membuahkan keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada sang pelaksana dan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu satu kepastian di mana ini adalah merupakan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Itu baru satu orang yang melaksanakan. Bagaimana kemudian ketika kumpulan manusia-manusia beriman dalam satu komunal masyarakat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya pribadi-pribadi ataupun yang sifatnya ditegakkan di tingkat keluarga, kemudian di tengah-tengah masyarakat, dan lebih sempurna lagi adalah ketika mereka menerapkan ini dalam tataran negara. Ya, ini adalah sesuatu yang akan mengundang berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia akan turunkan kepadanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal tersebut. Ya, di dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Ila akhir ayat. Kalau seandainya satu penduduk negeri, yaitu kumpulan orang-orang yang mayoritas di dalamnya adalah orang-orang yang beriman, amanu wattaqau, mereka berkomitmen terhadap keimanan dan juga mengaplikasikan dalam bentuk ketakwaan, menjalankan perintah-perintah syariat Allah dan juga larangan-larangannya ditinggalkan. Amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa wal ard. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu rahmat yang sumbernya dari atas langit, dan kemudian akan juga Allah Subhanahu wa taala keluarkan keberkahan dari dalam bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah untuk memasuki Islam secara menyeluruh, yaitu mengimani kebenaran syariat Islam secara menyeluruh, itu pun perintah dari Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, yakni berimanlah kalian kepada Allah dan syariat yang diturunkannya secara utuh, tidak sebagian sebagian, tidak ada keraguan di dalamnya, dan jangan ikuti langkah-langkah setan yang senantiasa meragu-ragukan kalian, yang senantiasa ingin menggelincirkan kalian dari jalan Allah, meragu-ragukan tentang kesempurnaan syariatnya, menuduh secara tidak langsung Allah tidak sempurna. Sesungguhnya Ia musuh yang nyata bagi kalian. Jadi penerimaan, keridhaan, ya, keimanan itu harus menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Adapun pengaplikasian, maka ini terikat dengan syarat dan rukun dari setiap masing-masing syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Tidak boleh juga sembarangan kita menerapkan syariat Allah tanpa memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya. Itu

0: Suratul Hasyr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan kepada rasul kepada kalian, apa yang datang dari rasul kepada kalian, baik khabar-khabar lisan terkait dengan perkara-perkara gaib atau perintah, maka fakhuzuhu, ambil itu semua. Khabar harus diimani, berita-berita informasi yang disampaikan rasul diimani secara utuh tanpa ragu, karena dasar dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wahyu, bukan atas hawanya pribadi, bukan atas nafsunya sendiri, bukan. Dan kemudian apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk kemudian diamalkan, maka terapkan. Maka terapkan. Fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya kepada kalian, tinggalkan tanpa ragu, tanpa alasan, ya, tanpa keraguan. Tinggalkan itu, karena pada hakikatnya yang datang dari Rasul pasti baik dan benar, dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang pasti itu buruk dan membawa seseorang kepada kebinasaan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan tadi menerima, mengambil apa yang datang dari Rasul, dan juga meninggalkan apa yang dilarang dari Rasulullah SAW. Innallaha syadidul iqab. Ingat-ingat bahwasannya sesungguhnya Allah itu maha keras azabnya. Kalau ya kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Atakum rasul fakhudhu. Apa yang datang dari rasul untuk kalian, ambil. Ya. Wa nahakum anhu fantahu, dan apa yang kemudian dia larang, maka tinggalkan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang yang beriman kepadanya harus menerima syariat ini secara utuh, yakini, ya ridhoi, tanpa ragu. Demikianlah sikap orang-orang yang beriman. Demikian apa yang dapat disampaikan. Semoga yang singkat dan yang sangat sedikit ini dapat sama-sama kita jadikan perhatian, kembali mengokohkan keimanan kita untuk berupaya maksimal, secara maksimal mengamalkan dan juga mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkahi dan memudahkan langkah kita untuk menyebarluaskan syariat Islam yang penuh dengan kerahmatan ini di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang perbuatan atau ucapan yang sampai kepada derajat kesyirikan. Apakah itu perbuatan atau ucapan tersebut sampai kepada pelakunya menjadi syirik akbar ataupun syirik asgar? Ya, tapi keduanya adalah satu perbuatan yang amat sangat dilarang dalam Islam, satu ucapan atau perbuatan yang dapat menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut yang melakukannya. Dan tentu dua-duanya, syirik akbar maupun syirik asgar, adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mempengaruhi sekali dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sekali bahwa lub, inti dari keislaman bagi setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala.
3: mentauhidkan Allah SWT.

0: Subhanahu wa ta'ala dari seluruh hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ibadah yang diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua adalah sesuatu yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu juga kita menjadi maklum bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita semua tentang bahayanya perbuatan syirik tersebut. Di antaranya adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, yakni yang dimaksud adalah syirik akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa-dosa di bawah itu, yakni dosa-dosa selain kesyirikan tersebut, barang siapa yang dikehendakinya. Karena barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Ini bahaya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengancam bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diharamkan jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam wa qala al masiih ya bani israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimiina min ansar." Sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, ini jelas sekali bagi kita yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam sebuah kekafiran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Masih sendiri yang berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabku dan Rab kalian. Sembahlah Allah Rabku dan Rab kalian." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, maka pasti Allah haramkan baginya jannah, dan Allah masukkan ia, tempatkan ia ke dalam neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini ancaman yang sangat keras sekali, yang sangat gamblang sekali bagi kita semua. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya, tidak memasukkannya ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal abadi dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman tentang dihapuskan seluruh amal-amal salehnya, tidak diterima, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang beramal saleh, tetapi dia dalam satu sisi masih berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman tentu satu yang sangat maklum sekali bagi kaum muslimin seharusnya. Ya, walaupun sebagian besar dari apa yang kita dapat saksikan dalam kehidupan saat ini, masih kita dapati banyak di antara orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain melakukan kesyirikan-kesyirikan yang amat jelas, yang amat nyata. Padahal ancamannya begitu keras sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam. Siapa yang diancam? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "La in asyrakta." Jika engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, layahbatanna amaluka. Amal-amalmu akan hapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita yang ibadahnya pun sangat terbatas sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kerugian yang sangat besar, satu kerugian yang sangat mendasar sekali bagi seorang muslim jika ia jatuh ke dalam hal tersebut. Maka sudah selayaknya bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak, untuk perhatian hirs terhadap hal ini. Baik dia melakukannya, ya dia berkecimpung dengan hal-hal yang mengandung kesyirikan, bergaul dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ataupun hirs di dalam mendakwahkan manusia untuk menjauhi hal-hal ini. Dan inilah inti dakwah dari para rasul. Apa inti dakwah mereka? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia sejauh-jauhnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang tadi kita katakan di awal adalah inti dari keislaman seseorang. Inti dari keislaman dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ini, maka akan menjadi sesuatu yang dapat dikatakan sia-sia. Seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Afu, Al-Ghaffar, At-Tawwab, mempunyai sifat-sifat yang menerima semua kesalahan hambanya, menerima semua alfa khilaf dari seorang hamba ketika dia wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman-ancaman yang tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang tidak diampuni dosanya, dalam surat Al-Maidah yang tidak akan dimasukkan, diharamkan jannah atasnya dan tempatnya neraka, itu barang siapa meninggal dunia, mati, meninggalkan dunia ini dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ancamannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri karena perbuatan dosa, kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, pada hakikatnya zalim kepada diri sendiri. Tapi Allah katakan, la taqnatu, jangan kalian berputus asa. Dari mana? Mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah tegaskan, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Karena Allah zat yang maha pengampun bagi semua dosa tanpa terkecuali. Syaratnya ketika dia mati telah bertobat dari dosa-dosanya. Semua apa saja, dosa kesyirikan, dosa kekufuran, ya, yang paling besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dia bertobat sebelum datang ajal menjemputnya. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini telah Allah tegaskan. Jadi concern bagi seorang yang sudah komitmen untuk menjauhkan dirinya dari kesyirikan dalam dirinya, perbuatan maupun ucapan, maka selanjutnya adalah bagaimana dia mengkonsentrasikan dakwahnya, ajakannya kepada manusia lain adalah bagaimana agar saudaranya, sesama kaum muslimin atau manusia secara umum masuk ke dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang dapat menjadikan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dan mereka mendapatkan siksa di neraka. Auzubillah min dzalik.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa ada tiga golongan. Ada yang mengatakan doa itu enggak berpengaruh. Ya, mau berdoa atau enggak kalau Allah takdirkan ya jadi. Ya. Kalau Allah takdirkan ya jadi. Jadi enggak ada pengaruhnya doa, ya. Kalau Allah sudah takdirkan menang ya menang. Enggak usah apa berlatih, enggak usah berusaha, ya. Nah, ini bertentangan dengan sunnah syar'iyah dan kauniyah. Seperti seseorang Allah menakdirkan kesembuhan, itu Allah menakdirkan juga sebab-sebabnya. Allah menakdirkan rasa haus, ya. Kalau ketika seorang enggak minum ya dia akan terus kehausan. Ya, seperti hanya seorang Allah takdirkan misalnya tadi ya Nabi Zakaria. Beliau sampai tua belum dikaruniai keturunan. Allah takdirkan itu. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala berubah ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, doa hanya sekedar alamat. Alamat ketika seorang itu akan mendapatkan nikmat. Ya. Yang ketiga, yang benar adalah doa itu bisa ya, mempengaruhi takdir seseorang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, Allah menakdirkan sebab-sebabnya juga. Seperti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemenangan, Allah takdirkan sebab-sebabnya. Allah menakdirkan misalnya kesembuhan, Allah takdirkan dengan sebab-sebab kesembuhan juga. Dan ini yang banyak ini ya. Allah takdirkan dengan doa mereka apa? Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikaruniai keselamatan, dikaruniai keturunan dengan doa. Yang dalam logika manusia mungkin ini enggak mungkin. Mungkin sudah sangat masyhur sekali ada tiga orang yang terjebak dalam sebuah gua ketika mereka sedang berteduh. Ya, akhirnya mereka bingung kan mau nelpon siapa. Dulu enggak ada HP gitu ya. Akhirnya masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah amal-amal soleh mereka. Amalan andalan. Ini yang menjadi kunci amalan apa? Andalan mereka. Dan amalan andalan ini ternyata luar biasa ya. Bainahu wa bainallah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Bilal radhiyallahu taala anhu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub, "Ya Bilal, ma arja amalin?" Wahai Bilal, amalan andalan apa yang kau lakukan? Inni sami'tu dafa'na 'alaika fil jannah. Aku sampai mendengar suara terompahmu. Dua terompahmu itu di surga. Orangnya masih hidup ya, ikhwah sekalian. Masih hidup. Masih hidup baina ashabah, masih hidup. Tapi namanya sudah mengkafling itu tempat di surga. Apa enggak bahagia seperti ini? Enggak banyak wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti apa membutuhkan banyak tenaga. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagiku setelah bersuci, berwudu, beliau sholat dua rakaat, baik di siang ataupun di malam hari. Dengan sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Bilal radhiyallahu taala. Yang penting adalah ikhlas. Tiga orang tadi yang terjebak tadi juga ikhlas. Yang satu birrul walidain, yang satu apa-apa punya karyawan, ya. Dia karyawan dulu upahnya masih pakai gandum, ya, pakai beras gandum, ya. Kemudian nggak diambil, ditanam sampai banyak, dibelikan sapi jadi banyak, diambil semuanya, amanah. Yang ketiga apa namanya? Ada seorang yang menjauhi perbuatan zina, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut terserang HIV AIDS, bukan karena tidak mampu ketahuan orang lain, enggak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Batu bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mutiara Syair.

kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita, matahari huda akan padam meredup, siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan, kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali, aku tahu kau terluka parah, wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap, tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia, jangan berhenti, jangan.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi terakhir yang membawa peringatan bagi seluruh umat manusia, juga kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang hukum bejana. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum asal segala fasilitas harta di dunia dibolehkan untuk digunakan oleh manusia. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka apapun bentuk harta dunia hukumnya adalah halal. Termasuk di antaranya adalah segala bentuk bejana. Maksud dari bejana adalah benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan digunakan sebagai wadah atau bak tempat air. Seperti tabung, bajan, jambang, ember, mangkok, piring, gelas, cangkir, gayung, dan lain sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berwudu, mandi, makan dan minum menggunakan segala bentuk bejana hukumnya dibolehkan selama tidak ada dalil pengharamannya. Adapun jika bejana tersebut terbuat dari emas dan perak serta kulit bangkai, maka hukumnya diharamkan. Hal ini disebabkan adanya dalil pengharaman secara khusus. Di dalam Islam, diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk tempat makan, minum, mandi, dan berwudu. Pengharaman ini berlaku secara umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah." Wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak, jangan pula makan pada piring yang terbuat dari keduanya. Kedua bejana tersebut milik mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, sedangkan milik kita di akhirat kelak." Seorang ahli bahasa, Imam Al-Kisa'i rahimahullahu taala berkata, "As-suhfah adalah piring yang isinya dapat mengenyangkan 5 orang. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak serta piring yang terbuat dari keduanya bagi mereka, yaitu bagi orang-orang musyrik. Karena mereka itu sudah maklum di dunia sebagai informasi dari kondisi mereka. Bukan berarti bahwa hal itu halal buat mereka dan bagi kamu di akhirat." Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini secara jelas menegaskan larangan menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum. Meskipun jenis makanan dan minumannya adalah halal, namun jika ditempatkan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka makan dan minuman tersebut haram untuk dimakan dan diminum. Apabila makan dan minum tersebut dipindah ke wadah lain yang tidak terbuat dari emas atau perak, maka hukumnya berubah kembali menjadi halal untuk dimakan dan diminum. Di dalam kitab Subulus Salam, Imam Muhammad bin Ismail As-Sunani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil haramnya makan dan minum pada bejana dan piring yang terbuat dari emas dan perak. baik bejana tersebut khusus emas maupun yang tercampur dengan perak, karena ia termasuk bejana emas dan perak. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya telah terjadi ijma atau kesepakatan atas haramnya makan dan minum pada keduanya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama berbeda pendapat sebab pengharaman bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pengharamannya disebabkan karena sombong. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa pengharamannya karena terbuat dari emas dan perak. Adapun berkaitan dengan emas dan perak yang digunakan sebagai pelapis bejana, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa jika lapisan dari emas dan perak itu bisa dipisahkan, maka haram secara ijma, karena termasuk menggunakan emas dan perak. Jika tidak mungkin dipisahkan, maka tidak haram. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, jika disebut bahwa itu adalah bejana emas atau perak dan dinamai dengannya, maka tercakup lafaz hadis tersebut. Jika tidak, maka tidak haram. Standarnya adalah dengan menamainya bejana emas atau perak pada masa kenabian. Jika tidak diketahui, maka asalnya adalah halal. Adapun bejana yang ditambal dengan keduanya, maka diperbolehkan makan dan minum padanya menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada suatu bejana yang terkena najis, maka hukum bejana tersebut najis. Bejana tersebut tidak boleh digunakan sampai bejana tersebut disucikan. Adapun cara mensucikannya, maka itu tergantung dari macam najisnya. Jika najis tersebut bersumber dari air liur anjing, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan dengan debu. Jika najis tersebut termasuk yang sedang saja, maka bejana tersebut harus dicuci sampai hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun hukum bejana dari kulit bangkai, maka hukumnya sama sebagaimana bejana yang terbuat dari emas dan perak, yaitu haram menggunakannya. Karena kulit bangkai adalah najis. Sedangkan jika kulit bangkai tersebut telah disamak, yaitu dikeringkan setelah dicuci bersih, maka telah suci dan boleh digunakan sebagai bejana untuk makan dan minum. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Abdullah ibn Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubigal ihabu faqad tahur. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah bersabda, apabila kulit bangkai telah disamak, maka ia telah suci. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan fikih mengenai hukum bejana. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reaksi kaum Quraisy ketika mengetahui para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini adalah salah satu momen besar dalam sejarah Islam yang penuh ketegangan, pengorbanan dan hikmah-hikmah besar. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika dakwah Islam mulai mendapatkan tempat di hati penduduk Yasrib atau kemudian disebut Madinah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami tekanan di Mekah mulai berhijrah ke kota tersebut. Tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy sudah tidak tertahankan. Banyak sahabat yang mengalami siksaan fisik, diancam harta dan nyawanya, serta dilarang beribadah dengan tenang. Dalam kondisi seperti inilah Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan umatnya berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah memberikan harapan baru bagi kaum muslimin. Di sana Islam diterima dengan baik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mendapat dukungan penuh dari penduduk asli Madinah yang kemudian dikenal dengan kaum Ansar. Namun tentu saja berita hijrah ini menimbulkan reaksi keras dari kaum Quraisy di Mekah yang selama ini memusuhi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika kaum Quraisy mendengar bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain telah hijrah ke Madinah, mereka merasa marah dan sangat terganggu. Mereka merasa hijrah ini sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka. Sebab dengan berkumpulnya umat Islam di Madinah, kaum muslimin menjadi lebih kuat dan terorganisir. Selain itu, Madinah berada di jalur perdagangan yang penting. Dan kaum Quraisy khawatir akan terganggunya jalur perdagangan mereka jika Islam semakin besar di sana. Kaum Quraisy khawatir bahwa Madinah akan menjadi pusat kekuatan baru bagi umat Islam yang suatu hari nanti bisa mengancam posisi mereka di Mekah. Mereka juga menyadari bahwa para sahabat yang berhijrah ke Madinah terdiri dari orang-orang yang teguh imannya dan rela berkorban demi Islam. Di antara mereka adalah sahabat-sahabat kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lainnya. Dan juga ada orang-orang pemberani seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya. Reaksi kaum Quraisy tidak hanya terbatas pada kemarahan. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghalangi para sahabat radhiyallahu anhum yang hendak berhijrah. Banyak dari mereka yang ditahan atau dihalang-halangi. Misalkan keluarga Umar bin Khattab yang sempat dihalangi untuk berhijrah. Tetapi Umar dengan tegas dan berani mengumumkan kepergiannya di depan Ka'bah. Banyak sahabat yang harus bersembunyi atau pergi secara diam-diam pada malam hari untuk menghindari pengawasan kaum Quraisy. Ada pula sahabat yang harus mengorbankan harta dan kekayaannya agar bisa pergi menuju Madinah dengan aman, seperti yang dialami sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kaum Quraisy tidak segan-segan merampas harta para sahabat yang berhijrah. Namun para sahabat tetap tegar, karena mereka yakin bahwa Allah akan mengganti apa yang mereka korbankan di dunia dengan balasan yang jauh lebih baik. Puncak dari kekhawatiran kaum Quraisy adalah ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berencana untuk hijrah. Ketakutan kaum Quraisy semakin besar karena mereka sadar bahwa jika Nabi berhasil bergabung dengan umat Islam di Madinah, kekuatan Islam akan semakin sulit mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan besar di Darun Nadwah, sebuah balai pertemuan bagi para pemuka Quraisy. Dalam pertemuan tersebut, kaum Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Mereka merencanakan agar setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda untuk bersama-sama menyerang dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ini mereka berharap keluarga Nabi tidak akan mampu membalas karena mereka harus menghadapi banyak kabilah sekaligus. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha melindungi dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi tentang rencana jahat tersebut. Maka Rasulullah pun bersiap untuk berhijrah dengan diam-diam bersama seorang sahabat tercinta, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendengar dirahmati Allah, ketika malam tiba,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur beliau. Sementara beliau dengan Abu Bakar berangkat menuju Gua Thur untuk bersembunyi. Ali radhiyallahu anhu menjadi bukti keberanian seorang sahabat yang siap mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah. Di Gua Thur, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi selama beberapa hari hingga keadaan aman. Meski kaum Quraisy mencari mereka dengan segala cara, bahkan hingga ke pintu gua, Allah melindungi mereka. Allah mengutus laba-laba untuk membuat jaring di pintu gua, sehingga kaum Quraisy tidak menyangka bahwa Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalamnya. Pendengar berbahagia, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah berharga. Pertama, keteguhan iman dan pengorbanan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum tetap teguh meski kaum Quraisy menghalangi mereka dengan berbagai cara. Mereka rela mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa demi mempertahankan iman dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua, perlindungan Allah kepada hambanya. Ketika manusia merencanakan sesuatu yang buruk, Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik. Allah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga, keteladanan keberanian Nabi dan para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum adalah contoh keteladanan dalam keberanian dan pengorbanan. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah membutuhkan keikhlasan, kesabaran dan keyakinan yang kuat. 4. Kesabaran dalam menghadapi tekanan. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi rintangan dan tekanan dengan sabar. Karena sabar adalah jalan menuju kemenangan. Hijrah merupakan langkah yang sulit, tetapi menjadi pintu bagi kejayaan Islam. Demikianlah kisah tentang reaksi kaum Quraisy yang penuh kemarahan saat mengetahui hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran berharga tentang keteguhan iman, pengorbanan, dan pentingnya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah. Sahabat radhiyallahu anhum telah diakui sebagai umat terbaik sepanjang umur dunia dan telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Kuntum khaira ummatin.

0: Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18.
2: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajar

Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu keimanan dan kejujuran. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan Khaibar.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang melibatkan keberanian dan strategi hebat dari Bani Saljuk, yaitu Perang Dana-Danakan. Perang ini tidak hanya menjadi tonggak kemenangan besar bagi Bani Saljuk, tetapi juga mengubah peta kekuasaan dunia Islam di masanya. Pendengar yang mulia, pada abad ke-11 Masehi, wilayah Khurasan masih berada di bawah kekuasaan dinasti Ghaznawiyah. Dinasti ini meskipun memiliki sejarah panjang dalam melindungi Islam, mulai melemah karena kepemimpinan yang tidak efektif dan konflik internal. Di sisi lain, Bani Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz mulai menunjukkan kekuatannya. Mereka adalah bangsa nomaden yang dikenal tangguh dengan semangat jihad yang tinggi. Ketegangan antara Bani Saljuk dan dinasti Ghaznawiyah memuncak ketika Sultan

sementara Bani Saljuk hanya memiliki sekitar 20.000 pasukan. Namun Tughribek dan Chagribek, pemimpin Saljuk ketika itu, menggunakan strategi perang gerilya yang sangat efektif. Pasukan Saljuk mengganggu suplai logistik tentara Ghaznawiyah, memanfaatkan kecepatan kuda mereka untuk menyerang dan mundur dengan cepat. Taktik ini membuat pasukan Mas'ud kelaparan dan kelelahan sebelum pertempuran besar dimulai. Ketika akhirnya kedua pasukan besar ini bertemu, pasukan Ghaznawiyah tidak memiliki cukup tenaga untuk melawan serangan habis-habisan dari Saljuk. Dalam pertempuran ini, Tughribek menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak hanya memimpin pasukan dari belakang, tetapi juga berada di garis depan, memberikan semangat kepada para tentaranya. Dengan izin Allah, pasukan Saljuk meraih kemenangan gemilang. Sultan Mas'ud melarikan diri, dan kekuasaan Ghaznawiyah di wilayah Khurasan pun runtuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kemenangan di Perang Danak-Danakan ini menjadi dampak yang sangat besar, baik bagi Bani Saljuk maupun dunia Islam secara keseluruhan. 1. Bani Saljuk sebagai kekuatan baru. Kemenangan ini menandai lahirnya dinasti Saljuk sebagai kekuatan dominan di wilayah Khurasan dan sekitarnya. Mereka tidak hanya menggantikan dinasti Ghaznawiyah, tetapi juga mulai memperluas pengaruh mereka ke Persia, Irak, dan Anatolia. Perang Danak-Danakan menjadi awal dari kejayaan Saljuk yang bertahan selama berabad-abad. 2. Stabilitas di dunia Islam. Dengan runtuhnya Ghaznawiyah di Khurasan, Saljuk membawa stabilitas baru di wilayah tersebut. Tughribek dan penerusnya memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dan keamanan rakyat dijaga. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dilanda konflik pun kini menikmati perdamaian di bawah pemerintahan Saljuk. 3. Penguatan posisi Abbasiyah. Pendengar dirahmati Allah, kemenangan ini juga memberikan dampak besar bagi Abbasiyah. Sebelumnya, kekhalifahan berada di posisi lemah, dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang berusaha mendominasi mereka. Dengan hadirnya Saljuk sebagai pelindung, Abbasiyah mendapatkan kembali sebagian otoritasnya sebagai simbol persatuan dunia Islam. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di bawah pemerintahan Saljuk, wilayah Khurasan dan Persia menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Perang Danak-Danakan dengan demikian bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga awal dari kebangkitan peradaban Islam di wilayah tersebut. 5. Pengaruh terhadap wilayah lain. Keberhasilan Saljuk di Khurasan memberikan inspirasi bagi umat Islam di wilayah lain untuk berani bangkit melawan ketiranian dan ketidakadilan. Perang Danak-Danakan menjadi simbol bahwa perjuangan dengan keimanan dan strategi yang baik dapat membawa kemenangan besar, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Perang Danak-Danakan. 1. Strategi dan kepemimpinan yang bijaksana. Tughribek dan Chagribek, dua-duanya adalah pemimpin Saljuk, menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan strategi yang matang. Mereka memanfaatkan kelebihan mereka sebagai bangsa nomaden yang lincah untuk mengalahkan musuh yang lebih besar. 2. Pentingnya persatuan. Bani Saljuk berhasil memenangkan perang karena mereka bersatu di bawah satu tujuan, yaitu menegakkan kebenaran dan melindungi umat Islam. Persatuan inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka. 3. Keimanan yang kokoh. Kemenangan di Danak-Danakan juga menunjukkan pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Saljuk percaya bahwa kemenangan mereka adalah hasil dari pertolongan Allah, sehingga mereka terus berjuang tanpa rasa takut. Yang terakhir, yang keempat, keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Perang ini mengajarkan bahwa umat Islam harus selalu berani menghadapi ketidakadilan dan ketiranian. Kemenangan Saljuk menunjukkan bahwa perjuangan yang ikhlas selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, kisah Perang Danak-Danakan adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keberanian, strategi, dan keimanan dalam menghadapi tantangan. Bani Saljuk menunjukkan bahwa dengan izin Allah, segala rintangan dapat diatasi. Masuknya Tughribek dan pasukan Bani Saljuk ke Baghdad untuk melawan pemberontakan Karamitah dan kebatinan lainnya
menunjukkan kuatnya tekad mereka untuk berada di jalur

0: kebenaran dan memerangi ketidakadilan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mencoba mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-217 sampai 218. Dalam ayat tersebut, pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait hal ini Ibnu Abi Hatim rahimahullah menceritakan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sebuah regu pasukan perang dan menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpin. Ketika Abu Ubaidah berangkat, ia pun menangis karena berat meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menahan kepergian Abu Ubaidah. Selanjutnya beliau mengutus Abdullah bin Jahsh untuk menggantikan posisi Abu Ubaidah. Rasulullah SAW menitipkan sepucuk surat kepadanya dan memerintahkan agar ia tidak membacanya hingga ia sampai di suatu tempat ini dan itu. Seraya berpesan, janganlah engkau memaksa seseorang dari para sahabatmu untuk pergi bersamamu. Setelah membaca isi surat itu, ia pun berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan berkata, Aku patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya dia menyampaikan berita itu dan membacakan surat itu kepada mereka. Lalu ada dua orang yang pulang kembali. Dan pendengar, dalam Sirah Nabawiyah disebutkan, tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali pulang. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan tertinggal di belakang karena mereka kehilangan unta. Mereka berdua terlambat karena mencari unta tersebut dan kembali pulang ke Madinah setelah regu itu berangkat. Dan mereka yang tersisa terus berjalan hingga bertemu dengan Ibnul Hadrami. Maka mereka membunuhnya, sedang mereka tidak mengetahui bahwa hari itu termasuk bulan Rajab atau Jumadil Tsaniyah. Lalu orang-orang musyrik pun mengatakan kepada kaum muslimin, kalian telah berperang pada bulan haram. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, Qul qitalun fihi kabir, katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar, wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Jadi memang tidak boleh berperang pada bulan haram itu. Namun apa yang kalian kerjakan wahai orang-orang musyrik jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhan pada bulan haram, yaitu karena kalian kufur kepada Allah. Kalian halangi Muhammad dan para sahabatnya dari Masjidil Haram, dan kalian mengusir penduduk yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, yaitu ketika mereka mengusir Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi di sisi Allah, hal itu jelas jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhan di bulan haram. Nah, mengenai firman Allah ini, Al-Aufi mengemukakan dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa orang-orang musyrik menghalangi dan melarang Rasulullah SAW memasuki Masjidil Haram pada bulan haram. Kemudian Allah membukakan jalan bagi nabinya pada bulan haram tahun berikutnya. Karena itulah orang-orang musyrik menuduh Rasulullah SAW berperang pada bulan haram. Maka di firman Allah, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, yaitu lebih besar dosanya daripada pembunuhan pada bulan haram. Jadi maksudnya, jika kalian telah melakukan pembunuhan pada bulan haram, tetapi mereka telah menghalangi kalian dari jalan Allah dan Masjidil Haram, mereka kafir kepada Allah dan mengusir kalian dari Masjidil Haram padahal kalian adalah penduduk asli di sana, maka hal itu akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan yang kalian lakukan terhadap salah seorang dari mereka. Kemudian firman Allah selanjutnya, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Artinya, mereka sebelumnya telah menekan atau mengintimidasi orang Muslim dalam urusan agamanya, sehingga mereka berhasil mengembalikan kepada kekufuran setelah keimanannya. Maka perbuatan seperti itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan di bulan haram. Kemudian firman Allah, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Nah maksudnya, kemudian mereka akan terus melakukan perbuatan yang lebih keji tanpa ada keinginan untuk bertaubat dan menghentikan diri. Dan Allah melanjutkan firman-Nya, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lalu pendengar, terkait ayat yang selanjutnya, setelah ayat ini, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa setelah tampak jelas persoalannya bagi Abdullah bin Jahsy dan para sahabatnya dengan turunnya ayat ini, maka mereka sangat mengharapkan pahala dengan berkata, Ya Rasulullah, bolehkah kami mengharap adanya peperangan hingga kami memperoleh pahala mujahidin dalam perang itu? Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 sampai 218 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM. Dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
4: masuk surga dengan selamat. An Abdullah bin Salamin qal lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu fil nas li anzura ilaihi falamma istathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تتكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, masyarakat terkejut dan berlari menuju beliau sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Maka di saat itulah aku mendatangi masyarakat ikut bergabung agar aku dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala wajah Rasulullah aku lihat dengan jelas, aku tahu bahwa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah wajah pendusta. Kalimat pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan kepada fakir dan miskin dan anak yatim, dan salatlah pada malam hari tatkala orang-orang tidur. Niscaya kalian memasuki surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah, thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Setan senantiasa membisikkan kepada orang yang ingin bersedekah takut kepada kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membantah, ma naqasat shadaqatan min mal, ya, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Memang secara jumlah, ya, ketika seseorang mempunyai uang 100 ribu misalnya, dia sedekahkan 10 ribu, maka secara jumlahnya akan berkurang dari 100 ribu menjadi 90 ribu. Akan tetapi keberkahan uang tersebut, keberkahan harta tersebut akan terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan menjadi kunci-kunci pembuka bagi rezeki dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Anfik ya ibnu Adam, unfik alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepada kamu, aku akan gantikan kepada kamu. Jadi para pendengar yang budiman, jangan sampai terlewatkan hari-hari kita dengan apa? Sedekah. Banyak sekali ragamnya, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalau kita tidak punya apa-apa, kalimat thayyibah misalnya, kalimat yang baik, nasihat, kalimat yang mengislah, memperbaiki antara kaum mukminin, itu juga sedekah. Kemudian ada sebuah hadis ya, yang menjelaskan bahwasanya setiap hari ada malaikat ya, yang mendoakan kepada orang-orang yang berinfak agar diberkahi. Kemudian orang yang menahan hartanya agar apa? Tidak diberkahi hartanya. Dan yang terpenting para pendengar yang budiman, ketika kita bersedekah adalah kita ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ya, kita berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hukum asalnya apa? Ketika kita bersedekah boleh jadi dengan apa? Dengan disembunyikan kalau hal tersebut ada manfaatnya. Tapi boleh juga kita dengan terang-terangan jika ada manfaatnya juga. Jadi tergantung kondisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ya, mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang yang gemar bersedekah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini merupakan satu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersedekah tidak terjangkiti penyakit-penyakit yang disebutkan di dalam ayat ini ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu hilangkan, janganlah kamu rusak sedekah kamu sekalian dengan apa? Bilmani. Apa itu aman? Almani itu adalah kita mengungkit-ungkit ya, mengungkit-ungkit pemberian kita, sedekah kita kepada orang yang kita beri ya. Kemudian apa? Wal adza, ataupun menyakiti orang yang kita beri, menyakiti dengan apa? Dengan perkataan, menyakiti dengan perbuatan, ataupun dengan isyarat mata misalnya, isyarat wajah, itu bentuk-bentuk apa? Menyakiti orang yang kita beri, itu juga membatalkan pahala sedekah kita ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang selanjutnya adalah penyakit yang selanjutnya, riya. Riya dalam bersedekah, ingin pamer, ingin dipuji seorang ketika bersedekah. Itu juga merupakan apa? Bagian dari penyakit orang yang bersedekah. Kemudian dalam ayat ini juga apa? Wala yu'minu billahi wala wal yaumil akhir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berbahaya sekali ini ya. Empat hal ini ya. Alman, yaitu menyebut-nyebut sedekah kita. Wal adza, yaitu menyakiti orang yang kita beri. Kemudian riya dalam bersedekah dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
6: Doa setelah mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Artinya, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah kedudukan yang tinggi di surga dan keutamaan melebihi seluruh makhluk, serta bangkitkanlah beliau dalam kedudukan terpuji memberi syafaat yang telah engkau janjikan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membuat kerusakan.
1: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram.

telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu.

kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan."

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam, beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah, dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: أيحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu, menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak

malingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: بِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya. Kewajiban Rasulullah menyampaikan agama.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Katakanlah, hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Robmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan.

0: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin.

sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati mereka yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

Dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan orang-orang yang kafir, serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sumpah dan kafaratnya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, serta takutlah kepada Allah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia.

0: Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak kalian, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batasan sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

0: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah. Atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Mempunyai Kekuasaan untuk menghukum.

0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan. Ya.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung, sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak 2 kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk.
1: Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri."

disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

Ingatlah, ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahwa kamu telah benar dalam kenabianmu, serta kami menjadi orang yang bersaksi akan turunnya mukjizat ini."

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
1: Isa putra Maryam berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.
0: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hei Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib.

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah berfirman kepada Isa, ini adalah hari pembalasan, yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.

0: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang

Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara

0: Lian dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim.
0: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

0: مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

0: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Wa in khif-

0: Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam sholat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian, kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali mereka yang memiliki uzur, dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.

0: كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan salat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara salat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat. Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian. Jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang berserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan Agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sina, ketika mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, yaitu mengamalkan hukum Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang kota Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh, namun ternyata mereka melanggarnya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

Dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah.

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan telah kami berikan Zabur kepada Daud.

Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Serta janganlah kalian mengatakan, Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalalah, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

0: engkau.
1: Yaitu orang-orang yang berdoa, Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimana kah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Bukti cinta kepada Allah.

0: Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabbun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak? Padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul." Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat."

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
1: Kemudian membaca 10 kali.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah al-'izza rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, dan tema kita hari ini adalah bagian dari pembahasan tentang al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Dan pembahasan ini sangat penting ya untuk kita kaji lebih dalam dengan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan atau yang menjelaskan tentang sifat dan tugas serta yang lainnya yang terkait dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan iman kepada para malaikat adalah pembahasan yang sangat penting karena ini adalah salah satu dari rukun iman. Ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Jadi wujud malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaika min nur wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa Adam mimma usifalakum." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, min nur. Nur artinya cahaya. Dan jin diciptakan dari api. Adapun Adam diciptakan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, malaikat adalah salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dia ada. Makhluk ini ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya ada. Fisiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari bahan cahaya. Ini membantah keyakinan batil dari banyak orang liberal yang menafikan adanya malaikat dengan mengatakan bahwa malaikat adalah kebaikan yang ada pada setiap makhluk. Ya. Dan setan adalah keburukan yang ada pada setiap makhluk. Ini batil sekali. Karena itu hal-hal yang mendasar seperti ini harus kita pahami dengan betul. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan adanya wujud mereka. Akan tetapi mereka adalah, para malaikat adalah makhluk dari alamul ghaib, dari alam yang ghaib, bukan bagian dari alam syahadah. Jadi mereka tidak bisa diindra oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mereka ya berubah bentuk dalam bentuk manusia dalam satu kondisi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan terkait dengan berapa banyak jumlah malaikat. Ya, ini juga seringkali di buku-buku pelajaran yang kita pelajari itu hanya disebutkan sebagian saja. Jadi iman kepada malaikat itu, para malaikat, kita beriman secara umum adanya mereka dengan jumlah yang sangat banyak yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha mengetahui berapa adad atau jumlah mereka. Dan kita beriman secara tafsil apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam wahyunya dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya. Allah Ta'ala berfirman tentang banyaknya jumlah mereka, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara junud, tentara Rabbmu, illahu, kecuali Allah, kecuali Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Untuk menggambarkan betapa banyaknya jumlah mereka, cukuplah sebuah hadis yang Rasulullah SAW kabarkan ketika pada satu perjalanan dalam perjalanan Mi'raj beliau. Beliau tiba di satu tempat bersama Malaikat Jibril. dia melihat suatu tempat dan bertanya kepada Jibril, apa itu? Jibril mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur. Suatu tempat di langit yang di sana para malaikat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu ada 70.000 malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat. Setiap di antara mereka keluar tidak kembali lagi. Setiap hari begitu. 70.000 malaikat. Tahu banyak yang apa namanya yang kita ketahui dari kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini cukup bagi kita untuk mengimani betapa banyak jumlah mereka. Dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tugaskan untuk mengatur urusan manusia. Setiap anak Adam, manusia. Ya. Di sampingnya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Ya. Ada yang mencatat di sisi kanan setiap hasanah, kebaikan yang mereka lakukan. Di sisi kiri ada malaikat yang mencatat setiap keburukan yang mereka lakukan. Sangat banyak jumlah mereka, dan mereka selalu ada, ya, di antara kita, mendampingi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana orang-orang atau kita mempelajari lebih detail tentang sifat, kalau tadi khalqiyah, ya, penciptaan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan betapa kuatnya fisik mereka, betapa kuatnya fisik para malaikat. Di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surah At-Tahrim, Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah waqud, bahan bakarnya, bahan bakar neraka adalah an-nas wal hijar, manusia dan batu. Penjaganya, penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang sangat keras. Ghilaz syidad, yang kasar dan keras. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan. Dan mereka jaga neraka sedemikian rupa tetap dalam bentuk siksaan kepada untuk penghuninya. Orang-orang kafir dan ahlul maksiat yang menjadi penghuni neraka tetap dari waktu ke waktu merasakan siksaan demi siksaan, kerasnya siksaan demi siksaan. Neraka yang demikian besar yang dihuni oleh manusia penghuni jahanam dengan demikian banyak jumlahnya itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang besar dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, mereka adalah malaikatun ghilazun syidad, yang sangat kasar lagi keras. Silahkan antum baca ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, menggambarkan apa itu jahannam, bagaimana dahsyatnya siksa neraka, wujud malaikat serta kuatnya, kuatnya fisik mereka dan kekuatan mereka itu. Banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuatan malaikat Israfil. Ketika Allah taala perintahkan Israfil untuk meniup apa? Asur. Asur itu seperti trompet bentuk. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan alam semesta. Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah." Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, ketika as-sur, trompet atau dalam diksi yang lain sering disebut dengan sangkakala itu, ya, yang sangat besar bentuknya. Ketika ditiup trompet itu, sa'iqa man fis samawat wa man fil ard. Terkejut semua penduduk langit dan bumi. Satu kali tiupan malaikat Israfil itu menjadikan semua makhluk terkejut. Illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan saja. Tadi teriakan sayha wahidah. Ini tiupan. Betapa dahsyatnya kekuatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lain, Allah taala gambarkan mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki sayap. Ya, malaikat memiliki sayap sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam surah Fatir Allah taala berfirman, di pembukaan surah Fatir Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Dialah yang telah menjadikan malaikat sebagai rusul, utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah tugaskan kepada mereka, untuk mengurus makhluknya. Uli ajnihatim, mereka masing-masing memiliki sayap. Masna wa thulatha wa ruba. Ada yang memiliki tiga, dua, tiga atau empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Bahkan lebih dari empat sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, terkait hal ini di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan 600 sayapnya yang ketika dikepakkan menutup ufuk. Ufuk itu langit, antara langit dan bumi seluas itu tertutup oleh sayap malaikat Jibril alaihi salam. Betapa besarnya, ya, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan diantaranya adalah malaikat. Kemudian para malaikat berbeda dengan makhluk yang lain. Mereka tidak membutuhkan makan dan minum. Dalam salah satu ayat Allah taala menjelaskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Allah utus kepada beliau malaikat, ya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salama, qala salam. Fama labitha an ja'a bi ajlin hanith. Dan sungguh utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, telah datang kepada Ibrahim alaihissalam membawa apa? Busyra, kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam. Keselamatan untuk kalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan hidangan kepada mereka, kepada tamunya ini, yaitu ajlin hanith, daging anak sapi panggang. Ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, hidangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak dijamah, tidak diambil oleh tamunya ini. Maka Nabiullah Ibrahim pun terheran-heran memandang mereka. Siapa mereka? Dan ada muncul tabiat manusia takut, karena ini tidak biasa. Ada manusia yang tidak menyentuh makanan, ya. Tentu saat itu malaikat dalam wujud manusia. Lalu mereka, tamu-tamu ini, berkata, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, sungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Jadi para malaikat, dijelaskan oleh para ulama dalam mentafsirkan ayat ini, bahwa mereka, para malaikat ini, tidak makan dan tidak minum, ya, berbeda dengan makhluk yang lain. Kemudian tadi telah kita bahas tentang kekuatan, ya, betapa kuat dan dahsyatnya kekuatan mereka. Allah taala juga berfirman menjelaskan di dalam banyak ayat tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat. Dan senantiasa mereka selalu mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan, melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan kepada mereka. Mereka sekali-kali tidak mendurhakai perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan di antara mereka ada yang Allah taala perintahkan untuk memikul, ya, memanggul, memikul arasnya. Arsyur Rahman. Di dalam sebuah ayat Allah taala jelaskan, Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar tentang jumlah mereka. Alladzina yahmiluna al-arasha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu ila akhir ayat. Mereka para malaikat yang yahmiluna al-arsh, memanggul arsh, dan yang di sekitar mereka senantiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih kepada Allah Rabb mereka. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arasnya. Di dalam ayat yang lain Allah taala kabarkan wa yahmilu arasya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, bahwa malaikat yang memikul arasy Allah taala, ya, ada berjumlah thamaniyah, ada 8. Dan arasy, antum semua sudah membaca hadis yang menjelaskan tentang salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini, arasy-nya. Ya. Arasy Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat Jibril alaihissalam. Beliau adalah ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Jadi sifat yang pertama malaikat Jibril digambarkan dalam ayat ini adalah ذي قوة. Dia sangat kuat, ya, dan dahsyat sekali kekuatan Jibril alaihissalam. عند ذي العرش. Kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Al-Arsy. Kemudian di dalam akhir ayat ini Allah taala jelaskan bahwa Jibril alaihissalam adalah dzu makana indallah. Memiliki kedudukan yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzu makanatin indallah. Yang kedudukan ini tidak dicapai oleh makhluk lainnya. Jadi Jibril pemimpin para malaikat, memiliki posisi tertentu yang agung lagi mulia di atas para malaikat yang lainnya. Kemudian di dalam ayat lain setelahnya, muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Para ulama menafsirkan muta' artinya tuti'uhul malaika jami'an bi amrillahi subhanahu. Beliau Jibril alaihissalam ditaati. Beliau adalah pemimpin para malaikat, ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama amin, kemudian beliau alaihissalam Jibril alaihissalam adalah amin. Amin adalah yang sangat dipercaya, memegang amanah. Amin artinya orang yang terpercaya. Dan Jibril alaihissalam adalah terpercaya untuk mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan, disampaikan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliaulah yang menyampaikan firman Allah taala. Dan banyak sekali malaikat-malaikat yang lain yang sebagiannya telah kita pelajari. Ada di antara mereka yang Allah taala perintahkan untuk mengatur turunnya hujan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, yaitu malaikat Mikail. Di mana beliau ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur turunnya hujan yang menghidupi bumi dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya. Kemudian malaikat Israfil yang tadi telah kita jelaskan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bin nafkhi fis-sur untuk meniup sangkakala atau trompet. Yang pertama sebagai tanda, bukan sebagai tanda saja, sekaligus membinasakan alam semesta, akhir dari alam semesta yang sebagian kita telah sangat memahami ya, sebagai yaumul qiyamah. Tapi ada juga tiupan yang kedua, dan tiupan yang kedua ini adalah tiupan di mana manusia dibangkitkan ya, makhluk dibangkitkan setelah kehancurannya. Kemudian di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjaga ya, dan mengatur urusan makhluknya sejak dini, yaitu ketika mereka di dalam rahim ibu-ibu mereka. Ketika manusia berada di rahim ibu-ibu mereka sebagai janin di dalam rahim ibu mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mengutus ya, dan menjaga janin-janin di dalam rahim ibu-ibu mereka. Kemudian di antara mereka para malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencabut arwah, ruh, nyawa manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini dan bagaimana kondisi manusia ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat pencabut nyawa manusia. Cukuplah sebuah ayat di dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman ya, menjelaskan tentang adanya tugas yang Allah berikan kepada malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus memerintahkan kepada malakul maut untuk mewafatkan kalian. Yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut ya, pencabut nyawa mewafatkan kalian. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput nyawa atau ruh manusia atau Bani Adam. Kemudian ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menugaskan kepada malaikat untuk menjaga kalian, senantiasa mengawasi kalian anak manusia. Dan ini ikhwah fillah rahimakumullah adalah salah satu buah keimanan ya. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an khususnya yang berbicara menjelaskan mengabarkan kepada kita sifat-sifat dan tugas malaikat, hendaknya kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Dan setiap perbuatan kita dicatat, ada yang mencatatnya yaitu para malaikat. Catatan ini akan dihadirkan di hadapan kita masing-masing. Kita akan menyaksikannya kelak di mahsyar ya. Dan beruntung bersyukurlah mereka yang menyaksikan bahwa suhuf-suhuf catatan-catatan amal-amal mereka penuh dengan kebaikan. Dan sekarang kesempatan bagi kita untuk memperbanyak apa yang kita perbanyak di dalam catatan kita masing-masing itu. Kebaikankah atau sebaliknya? Ini pilihan yang ada pada diri kita masing-masing. Mereka adalah kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan tidak ada yang terluput. Sedikit pun dicatat oleh para malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang terucap dari sebuah ucapan dari lisan pasti dicatat oleh malaikat yang dekat lagi senantiasa mencatat. Ya. Mereka adalah para malaikat yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan dan perintahkan kepada mereka, dan tidak ada sedikit pun kedurhakaan, tidak ada sedikit pun penyimpangan, ya, kedurhakaan, ketidaktaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Buah dari keimanan kepada para malaikat, tentu hendaknya kita sekalian beriman kepada para malaikat, dan ini adalah salah satu rukun. Mengimani malaikat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Betapa besarnya mereka, ya, betapa agungnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebesaran para makhluk menunjukkan kemuliaan para makhluk, menunjukkan, ya, kemuliaan zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan mereka, kesempurnaan makhluk, adalah menunjukkan kemahasempurnaan zat yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buah yang lain adalah hendaknya kita senantiasa memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita kepada yaumul akhir. Jangan sampai dunia menjadikan kita lupa akan kehidupan akhirat. Dunia yang fana sementara sifatnya, umur kita yang terbatas. Jangan sampai menjadikan kita lupa bahwa ada kehidupan abadi. Ya, kehidupan yang abadi. Yang sangat ditentukan fase itu oleh fase kita sekarang. Bagaimana kondisi kita di saat itu ditentukan oleh kondisi kita di dunia ini. Ya. Perbanyaklah perbekalan dengan perbekalan yang terbaik, dan perbekalan yang terbaik adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita kaji dan sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan ilmunya kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قوم مسلمين رحمكم الله. Pada asalnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang senang sekali berjadal, berdebat, itu sudah menjadi tabiat mayoritas insan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Kita akan melihat dampak negatif banyak yang didapat ketika kita berdebat. Walaupun benar, kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalus salaf, aqwal para ulama as-salafus saleh yang memiliki ilmu yang dalam dan pengalaman hidup yang begitu banyak ya, dan besar hikmahnya mereka. Mereka telah banyak memetik hikmah yang dalam tentang bahaya besar berdebat. Bahaya besar berdebat atau perdebatan.
6: Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, menceritakan bahwa aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis. Lalu di balik tirai hujrah kamar beliau terdengar beberapa kaum yang sedang berjadal tentang Al-Quran. Berjadal tentang Al-Quran. Mendengar perdebatan itu, Rasulullah SAW keluar sambil merah padam wajah beliau. Sampai-sampai tergambar seperti ada aliran darah yang menetes dari pipi beliau. Saking apanya? Marahnya berat. Faqala ya qaum, la tujadilu bil Qur'an. Jangan sekali-kali kalian berjadal tentang Al-Qur'an. Fa inna ma dhalla man kana qablakum bijidalihim. Orang-orang yang tersesat sebelum kalian ini disebabkan mereka berjadal tentang ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Innal Qur'ana lam yanzil la yukadzib ba'dahu ba'da. Al-Qur'an diturunkan sama sekali tidak ada ba'dahu ba'dan yukadzib. Sebagiannya mendustakan sebagian yang lain. Walakin nazal la yusaddiqu ba'dahu ba'da. Bahkan turunnya Al-Qur'an sebagian dengan sebagian yang lainnya saling membenarkan dan memperkuat. Kebodohan kitalah yang menyebabkan kita tidak mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan jalan keluarnya berjadal, harusnya tadabbur tentang Al-Quranul Karim, bukan berjadal. Ini hadis. Makanya di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih seperti yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-mira' fil Qur'ani kufur. Berdebat tentang Al-Quran kufur. Karena pada ujungnya akan terjerumus kepada pengkufuran terhadap ayat-ayat Allah SWT. Diawali memang sederhana, ya, mempertanyakan. Tapi pada ujung ketika saling berdebat, akhirnya kekufuran. Ini menjelaskan kepada kita faedah negatif berdebat. Diawali benar atau tidak benar pendapat kita, menjurus kepada kesesatan. Yang pertama, dampak negatif besar. Ya, dari hadis ini kita bisa memetik kesimpulan besar bahwa perdebatan itu, walaupun kita pada asalnya berpegang pada al-haq, ujungnya menjerumuskan kita pada kesesatan. Malik ibn Anas rahimahullah, Imam Malik, beliau mengatakan, al-mira'u fil ilmi yuqassil qalba wa yurithud dighna. Al-mira'u fil ilm yuqassil qalba wa yurithud dighna. Berdebatan itu akan memperkeras hati dan melahirkan permusuhan. Ya. Itu bisa kita lihat dalam realita. Banyak antar kita saudara, sesama manhaj, sesama akidah, sesama cuma ijtihad yang ringan saja. Dan para ulama dulu pun berijtihad, saling mewasakan, gara-gara berdebat pecah habis, ya, melahirkan permusuhan di antara kita. Akhirnya kita sudah tidak bisa lagi menilai mana yang menjatuhkan kepada kekafiran dan tidak kekafiran, menjatuhkan kesesatan dan tidak kesesatan. Pokoknya sama rata. Kalau dari mereka, no way. Jatuh sudah, selesai. Kenapa? Awal berdebat. Awalnya berdebat. Jadi ini yang kedua, bahaya berdebat dapat mengeraskan hati dan melahirkan perseteruan di antara kita. Ada riwayat lain dari Abdullah ibn al-Husain, ya, rahimahullah, beliau mengatakan al-mira'u yubsidus sadaqatal qadimah wa yahullul uqdatal wasiqah. Perdebatan itu akan merusak as-sadaqah al-qadimah. Persahabatan yang sudah begitu lama akan rusak gara-gara berdebat. Perdebatan yang ringan tetapi ujungnya mencerai-beraikan persaudaraan dan persahabatan. Padahal sahabat sudah bertahun-tahun, tapi hanya gara-gara sedikit berdebat selesai persahabatan itu. Dan ikatan di antara saudara-saudara sesama muslim bisa luntur dan lepas hanya gara-gara perdebatan. Ya, ini yang membahayakan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, keburukan perdebatan. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin syarran alzamahul jadal wa mana'ahumul amal." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kaum syarra, keburukan, alzamahul jadal, diarahkan mereka kepada jadal, debat, pasti ujungnya syarra, pasti ujungnya syarra, keburukan. Wa mana'ahumul amal, terhalang beramal ketika mereka banyak berdebat. Contoh kasus banyaklah di antara kita. Kalau sudah chatting berdebat, habis waktu. Senang sekali kita, enggak mungkin enggak senang. Coba dilayani sekali saja, kita akan terpancing untuk terus nyautin. Oke. Gimana kalau begini? Masalahnya kan gini. Terus kesel kita sebelum dia jatuh habis. Berapa jam pun akan kita layani sampai semuanya lupa dengan pekerjaan kita yang sesungguhnya, ya, gara-gara jadal. Ini hati-hati. Mana'ahumul amal. Kerjaan kita banyak untuk masa depan umat insan atau manusia, dipancing oleh orang-orang dalam tanda petik bodoh dan jahil. Kita malah senang. Nanti akan ada satu kisah setelah ini, walaupun kisah imajiner, ya, tapi menggambarkan betapa bodohnya kita ketika kita melayani debat yang itu pun orang bodoh, ya, dan kita nggak tahu yang kita layani bodoh apa nggak bodoh. Lah orang lewat chat kok emang tahu kita bodoh nggak bodoh orang itu. Dia mungkin saja mengaku saya Ustadz Fulan, tertulis di situnya Ustadz Fulan. Emang tahu antum yakin itu Ustadz Fulan? Gak yakin, dari mana tahunya? Banyak sekali pemalsuan ini. Ini hal yang penting sekali. Sebelum kita masuk kisah imajiner, ada nasihat lain tentang bahaya berjadal. Abdullah ibn Husain bin Ali radhiyallahu anhum, beliau mengatakan al-mira ra'idul ghadab. Perdebatan itu adalah lopor menuju permusuhan, kemurkaan, kemarahan, pasti itu. Kita sih yakinlah, ya, Anda semua mengalami. Pokoknya ujungnya pasti marah, kecewa berat. Ini di sini bergejolak seperti padahal nggak ada apa-apa tuh di apa, orangnya nggak kelihatan, tapi tetap saja jiwa bergejolak kesal sekali, ya, tanpa kelihatan. Apalagi kelihatan, mungkin lebih dari marah. Ya, saling pukul memukul gitu ya. Ini ada kisah imajiner yang bisa kita ambil ya, faedah yang besar. Ya. Ada seekor keledai dengan seekor serigala berdebat tentang warna sayur bayam. Ya. Warnanya apa? Kata keledai merah. Kata serigala hijau. Berdebat habis hingga berhenti tentang warna daun bayam.
7: Bayangkan oleh Anda, pertama daun bayam, makanan mereka memang mungkin. Gak tahu serigalan bayam bukan ya? Kayaknya enggak juga. Ini pertanyaan besar ya, dari sini saja. Karena keduanya tidak ada penyelesaian, saling ngotot, saling marah, saling kesel, ngadu ke pengadilan hutan. Siapa? Raja hutan, singa. Di depan singa, keduanya mengadukan persoalan mereka. Mana yang benar? Warna bayam hijau apa merah? Singa memutuskan mendengar mereka berdebat, menangkap serigala. Ya, serigala yang benar lah, hijau warnanya. Ditangkap serigala. Tangkap serigala. Ditangkap. Waktu ditangkap, serigala protes. Wahai raja, mengapa saya yang ditangkap? Bukankah warna bayam itu hijau? Kata singa, benar. Kalau mengenai warna bayam hijau, engkau yang benar. Yang enggak benar karena engkau meladeni keledai yang bodoh itu. Artinya apa? Artinya dari kisah imajiner ini, sebagus apapun, sebenar apapun Anda berdebat, kalau sudah berdebat dengan orang bodoh yang kita juga enggak tahu dia bodoh apa enggak bodoh, paling minimal menghabiskan waktu yang tidak ada sama sekali faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minimal. Habis waktu kita hanya untuk meladeni orang bodoh, amal kita yang begitu banyak harus kita isi di detik-detik itu habis gara-gara melayani orang bodoh. Sekaligus plus yang kita bahas pun bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Coba antum bayang, apa faedahnya mendiskusikan organisasi bid'ah apa enggak bid'ah? Enggak bisa, ini sunnah, ini bid'ah. Apa yo? Itu dulu. Apa faedahnya buat dunia akhirat kalian? Enggak ada. Tapi senang kita. Ya, ini hal yang sangat harus kita tinggalkan. Artinya bahwa sangat banyak sekali bahaya perdebatan yang sangat besar akan kita dapatkan ketika kita mulai masuk ke pintu perdebatan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan perdebatan itu di dua ayat saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata-katanya sudah sangat jelas. Ud'u, enggak ada di sini untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah mereka, dakwakanlah mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun mau wajadilhum, hukumnya ahlul kitab di dalam ayat ini. Walaupun para ulama yang lain mentafsirkannya, jika ada di antara orang-orang yang mengaku berislam memiliki karakter seperti ahlul kitab yang sangat besar ingin mendebat, itu ya yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dimiliki oleh yang mau mendebat pun seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada enggak ya kira-kira? Makanya para ulama terdahulu banyak meninggalkan debat. Dakwain saja, enggak usah berdebat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, kita menyampaikan sunnah atau kita boleh mendebat mereka? Sampaikan saja sunnah. Ya, enggak usah berdebat mereka. Itu poin besar. Bagi orang yang sudah mengambil hikmahnya, salah satu, nanti saya akan jelaskan, salah satu ulama tafsir mengatakan, Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini pernah dinasakh, telah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatus saif, ayat pedang. Artinya dakwain, kalau enggak mau mereka bayar jizyah, kalau enggak mau ya perang, gitu aja.
6: enggak ada lagi, enggak usah berdebat ya. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati iya ahsanu illa alladziina dzalamu minhum. Wala tujadilu, awalnya ada larangan, jangan kalian berjadal dengan ahlul kitab. Ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, yang lebih ahsan, lebih hasan. Lebih hasannya aja sudah kita enggak bisa. Ya, lebih hasannya aja kita enggak bisa. Jangankan lebih hasan, hasan aja deh. Hasan saja. Enggak bisa. Bagaimana billati hiya ahsan dengan berbagai syarat perketatan yang sangat berat. Ya,

0: minim ilmu, senang berdebat. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan gak mau kita ngabisin waktu untuk sesuatu yang sama sekali akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Lebih baik kita mengisi waktu untuk yang lebih bermanfaat, yaitu beramal, menanamkan keikhlasan dalam diri kita, berdakwah tiada henti, sampaikan saja al-haq, kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Kalau menolak, teruskan saja dakwah kita tanpa menoleh kepada yang menolak, dan jangan sekali-kali mencoba meladeni upaya jadal dari pihak manapun, walaupun Anda yakin Anda berada dalam kebenaran. Ya, pada ujungnya penyesalannya akan kita dapatkan kalau kita terus berjadal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, yang paling banyak berjadal kita mayoritas umat manusia. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Ya. Orang tua yang bijak, yang apa namanya, yang baik, dia akan mencegah anaknya walaupun sampai nangis-nangis. Betul atau tidak? Ya. Dia akan cegah itu. Kenapa? Ini bahaya. Akan membahayakan dia sendiri untuk berbuat zalim. Nah, cara mencegah atau menolong orang yang zalim itu adalah dengan mencegahnya. Bagaimana tidak? Dia ketika berbuat zalim itu, dia akan mungkin bisa dihukum. Ya. Kebaikannya akan berpindah kepada saudaranya. Ya. Kemudian keberkahan hidupnya akan bisa tercabut. Bisa jadi apa namanya? Hartanya tidak berkah kalau berbuat zalim. Rumahnya juga tidak berkah. Kendaraannya juga tidak berkah kalau berbuat zalim, ya. Maka dicegah agar apa? Dia tidak mendapatkan hal-hal buruk itu. Ini namanya menolong. Menolong orang yang berbuat zalim, bukan dengan menguatkan dia. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi dan orang yang zalim. Ya, dengan caranya masing-masing. Ya, betapa banyak wakam min insan lam yubarik, ya, lahu fi malihi wa fi maskanihi bisababi zulm. Betapa banyak orang, ya, dia tidak diberkahi dalam hartanya dan dalam tempat tinggalnya itu disebabkan karena kezaliman, ya, yang dia lakukan. Ya, dan betapa banyak, ya, orang tidak berkah dalam bisnisnya, dalam usahanya, karena dia berbuat zalim kepada para pekerjanya. Tidak diberi gaji misalnya, atau disia-siakan, atau misalnya dianiaya, ya, tidak diberikan hak dan kewajibannya. Nah, ini bisa jadi penyebab apa? Kehancuran seseorang. Makanya dicegah itu untuk melakukan kezaliman. Itu yang kedua. Yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh membalas dengan kezaliman yang setimpal. Boleh. Kalau orang menzalimi kita, Allah perbolehkan kita membalas dengan kezaliman yang setimpal. Ya. Apa dasarnya? Allah

0: Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir." Surat Al-Hajj ya, ayat 39. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi itu untuk membalas ya. Telah diizinkan berperang bagi orang yang dizalimi. Ya, ini ayat turun kepada kaum muslimin. Ya, ketika mereka di Mekah, dahulu mereka disiksa, diintimidasi, ya, dijarah, bahkan diusir, ada yang dibunuh. Itu kan dizalimi. Karena dalam kondisi lemah, mereka diperintahkan untuk sabar dulu. Ya, sabar 10 tahun. Bahkan 13 tahun ya, di Mekah itu 13 tahun. Sabar 13 tahun. Lama atau tidak? Ya lama, 13 tahun ya. Mereka bersabar. Ketika sudah sampai Allah kuatkan dia ya, kaum muslimin maksudnya, akhirnya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Allah izinkan untuk membalas kezaliman-kezaliman ini ya. Nah, ini dibolehkan ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man zulim. Allah tidak cinta atau benci, Allah benci terhadap perkataan yang buruk ya, kecuali bagi mereka yang dizalimi. Illa man zulim, dikecualikan. Ya. Contohnya apa? Misalnya ada orang ya, dia dizalimi ya dalam masalah hartanya. Diambil, dicuri ya. Boleh bagi orang ini mengabarkan kepada saudaranya, kepada orang lain, hati-hati dengan si fulan karena dia telah mencuri harta saya. Ya. Ya, itu kan terkait dengan apa namanya keburukan orang itu, saudaranya. Tapi karena dia mendzalimi dan membahayakan orang lain, maka dibolehkan. Allah tidak suka ya atau benci. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man dzulim, kecuali dizalimi. Ya. Wa kana Allahu samian alima, tapi Allah Maha mendengar ya, juga Maha mengetahui dengan perkataan kita. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa membalas kezaliman yang setimpal itu dibolehkan. Tapi bagaimana? Maksudnya adalah ya dengan cara ya allati tamakkanahu min rafi zulm, dengan cara sekadar mengangkat kezaliman ya, duna an yatajawaz dzalik, tanpa melampaui batas atau mengada-adakan kedustaan ya. Dia ngomongnya A ya, disampaikan A B C D ya, keburukannya hanya A, dia sampaikan A B C D E F G H I J K L M N dan seterusnya ya, itu ya sekadar apa batas kezaliman ya, tanpa melampaui apa kebutuhan. Misalnya ya, di depan, misalnya di depan pengadilan ya, ketika dalam persidangan ya, dibolehkan menyebutkan keburukan ya para terdakwa itu kalau dibuktikan, itu bisa dibuktikan. Jadi apa dibolehkan ya, karena dia berbuat zalim, illa man zulim. Yang keempat sebelum yang terakhir ya, dibolehkan bagi apa namanya ketika menghadapi orang zalim itu mencemarkan ya nama baik sebatas ya yang diperlukan. Ya, tentu ini sekarang ada aturannya ya, seperti undang-undang ITE ya. Seperti di media sosial itu kan banyak ya orang justru terkena delik perkara pidana gara-gara menagih utang di medsos itu kan. Ya. Nah sekarang ini apa serba salah kadang gitu kan, karena tidak ada respon dan lain sebagainya, akhirnya medsos jadi curhatan, justru diadukan balik ya, mendzalimi orang lain apa dizalimi dengan yang lebih besar ya. Nabi SAW bersabda ya, layul wajidi ya, orang yang apa namanya punya kemampuan dalam membayar hutang tapi tidak membayar-bayarnya, mumatil, namanya mumatil. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatuhu. Ya. Dibolehkan ya untuk apa? Mengabarkan keburukan-keburukannya ya, dan diberikan akibat atau balasan. Diberikan ya apa? Hukubah ya. Ukubah itu diberikan ini ya, perbuatan ya, sanksi yang menjadikan dia jera. Ya. Misalnya ya, ada orang ya, layul wajid ya, dia orang kaya. Ya. Kemudian dia mampu untuk membayar. Kemudian dia mendzalimi saudaranya, maka yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Ketika atau dia terkenal sebagai orang yang mengambil hak-hak saudaranya, maka dibolehkan kepada si fulan ini, hati-hati dengan si fulan ya. Kenapa? Karena fulan mumatil. Mumatil itu apa? Tadi ya, dia ya mampu tapi tidak membayar hak saudaranya. Yaitu. Yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang mulia tapi berat. Ini mulia cara menghadapi orang zalim. Ini sangat mulia sekali dan sangat direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Memaafkan. Ya. Jadi ya, tidak membalas ya. Tidak apa namanya membalas dendam, tapi justru memaafkan. Dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf itu sejak kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuat makar, ingin dibunuh, kemudian diceburkan di sumur yang dalam ya, dijual, dipenjara ya. Pada akhirnya setelah beliau ini sekitar usianya 40 tahun, jadi dari usia ya, sebelum balig ya, sekitar usia mungkin 7 tahun, 8 tahun ya. Sebagian mufasir ya, beliau ini menghilang ya dari keluarganya sekitar 40-an tahun, nggak ketemu sama orang tua ya, sama saudara-saudaranya. Otomatis anak segitu udah ketika besar itu udah ini ya, udah orang itu heran, bahasa Jawanya pangling apa bahasa itu, jadi nggak ngenali lagi gitu. Nah pas ternyata jadi bendahara negara ya, pemerintahan pada saat itu menawarkan diri karena punya kemampuan, punya ilmu ya, dan melihat apa namanya ada peluang di situ, sementara yang lain ini apa namanya ada kelemahan. Pada akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini ya, kemudian ini ya menghibah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi satu hal yang menarik ya, apa yang dilakukan Nabi Yusuf di saat bisa atau mampu membalas kezaliman saudara-saudaranya, beliau katakan la tasriba alaikumul yaum, enggak ada celaan pada hari ini ya, enggak ada balas dendam hari ini, sudah ya. Apa yaghfirullahu lakum, aku tidak mencela kalian atas perbuatan zalim kalian kepada diriku waktu kecil ya, la tasrib, enggak ada mengungkit-ungkit lagi, mudah-mudahan Allah ampuni dirimu, diri kalian. Ya, ini luar biasa pelajaran ya, memaafkan di saat mampu membalas ya. Begitu juga memendam aib ya, keluarga enggak diceritakan selama puluhan tahun ya. Sebab kalau diceritakan sedih sendiri ya. Sedih sendiri gitu kan. Ini apa namanya nyata begitu kan. Ada banyak mungkin aib-aib yang disimpan oleh keluarga kita yang memang dirahasiakan oleh bapak atau ibu kita. Tiba-tiba kita tahu dari orang lain, entah saudara atau seandainya kita nggak tahu gitu ya, seandainya kita nggak tahu seperti itu, lebih nyaman hidup kita, lebih damai gitu ya. Nah ini Nabi Yusuf alaihissalam la tasriba alaikumul yaum, seolah-olah yang kau lakukan pada saat itu sudah dilupakan dan mudah-mudahan Allah ampuni kalian ya, memaafkan. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah, dulu dihina, dituduh, kemudian diusir ya. Fathu Makkah menang gitu kan. Kemudian ya, orang-orang yang dulu memerangi ini masih hidup ya, seperti Wahsy, seperti apa namanya Hindun, Abu Sufyan ya, sebelum masuk Islam ini masih hidup semuanya. Enggak mudah itu memaafkan sosok Hindun binti Utbah. Begitu juga Wahsy bin Harb, Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Begitu juga 64 sahabat Ansor, 7 sahabat Muhajirin di perang Uhud itu. Enggak gampang. Sampai seketika Fathu Makkah, kaum muslimin itu ada yang bilang kita akan balas. Apa yang terjadi dulu di perang Uhud, ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada balas dendam pada hari ini, ya. Kemudian ditanyakan, dikumpulkan mereka, wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa yang akan aku perbuat pada diri kalian? Jawabannya indah sekali, ya. Khairan, engkau tidak mungkin berbuat keburukan, tapi kebaikan. Akhun karim, ya. Ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Dimaafkan. Mereka apa namanya? Dimaafkan. Ya. Nah, ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mampu memaafkan, maafkanlah. Ya. Maafkanlah apa orang-orang yang menzalimi kita. Itu akan apa menjadikan derajat kita tinggi. Fa'fu wasfahu. Dikasih maaf, ya. Dan hapuskan luka itu. Isfah, seolah-olah tidak pernah terjadi lagi. Ini memang berat, ya. Berat sekali itu. Illa man rahimallah. Ada banyak kasus, ya. Ada seorang yang membunuh misalnya di barat sana, dia membunuh anaknya, ya, kemudian di pengadilan, di sidang harusnya di ini. Tapi karena kasihannya ini dimaafkan, ini akhirnya orang masuk Islam. Gitu ya. Tapi ini memang subhanallah berat, ya. Illa man rahimallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelapangan hati dan dijauhkan dari berbagai macam kezaliman, ya. Jangan sampai kita berbuat zalim, karena adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan, kalau tidak di dunia akan jadi kegelapan kita di hari kiamat, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni ini segala macam kezaliman kita, ya. Begitu juga Allah jaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam perilaku dan perbuatan orang-orang yang zalim, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Ayah. Takwa adalah penyelamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 72.
2: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yaitu mereka yang mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kami biarkan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
4: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwa sumber utama dalam agama Islam, agama kita semua ini, adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan di sana juga ada ijma para ulama, terutama para sahabat dan tabi'in. Hal ini bukan hanya diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin saja, akan tetapi di sana ada orang-orang di luar Islam, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang sama-sama memberikan perhatian terhadap ketiga sumber tersebut. Mereka mempelajari, berusaha memahami, meneliti. Untuk apa tujuannya? Bukan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini ya. Bukan untuk memajukan agama Islam. Akan tetapi tujuan mereka adalah untuk merusak agama Islam, merusak syariat Islam, merusak pondasi-pondasi Islam, dimulai dengan merusak sumber-sumber dalam agama Islam terlebih dahulu. Dan salah satu upaya yang mereka lakukan untuk menimbulkan keraguan pada dada-dada kaum muslimin adalah upaya meragukan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Dan kalau kita mau melihat sejarahnya, ini muncul di akhir masa tabi'in, ketika ada seorang tokoh yang bernama Jahm bin Safwan, lalu kemudian dipopulerkan oleh Bishr bin Goyas al-Marisi, itu pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun, Ini khalifah pada Bani Abbasiyah ya. Daulah Bani Abbasiyah. Di mana pada saat itu keduanya mengeluarkan statement. Yang statement tersebut adalah menyesatkan. Sesuatu yang menghebohkan pada saat itu. Yang keduanya menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Mereka mengeluarkan statement apa? Al-Quran adalah apa? Makhluk, bukan kalamullah. Nah ini, nah ketika tersebar pemahaman sesat tersebut, maka para ulama ahlus sunnah wal jamaah pun tidak tinggal diam. Mereka bangkit. Mereka berusaha membantah pemahaman bid'ah tersebut. Berusaha mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil yang kokoh, yang kuat, yang tidak terbantahkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kita akan sejenak melihat bagaimana fitnah besar pernah terjadi tadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, di mana pada saat itu fitnah yang paling besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah fitnah khalqul Quran, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga derajatnya seperti yang lain, yakni bukan kitab yang suci ya, satu kitab yang biasa saja, karena makhluk seperti makhluk lainnya. Sehingga dikhawatirkan kelak kalau statement tersebut terus menerus demikian, maka dikhawatirkan Al-Quran akan ditinggalkan karena dianggap bukan kitab yang suci. Maka tadi para ulama ahlus sunnah bangkit membantah di zaman Khalifah Al-Ma'mun tersebut, berusaha. Namun karena kekuatan sang khalifah tersebut memaksa manusia untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bahkan menguji para ulama pada saat itu, ribuan ulama diuji dengan musibah ini, diuji dengan pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk. Kalau mereka menjawab Al-Quran bukan makhluk tapi firman Allah atau kalam Allah, maka mereka disiksa, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Tapi jika mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk ya, karena dipaksa terus-menerus, bahkan diancam dengan bunuh, maka ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi pada saat itu kebanyakan ulama memandang bahwa mereka berada dalam keadaan uzur, yang menyebabkan mereka bebas untuk memilih sikap. Tadi ada yang berkata, mengatakan ucapan kekufuran bahwa Al-Quran adalah makhluk karena mereka terpaksa, diancam dibunuh ya. Orang yang terpaksa jika mengatakan ucapan kekufuran sedangkan hatinya mantap dalam keimanan, maka ini dimaafkan. Ada sebagian lagi yang melakukan tauriyah, semacam retorika atau kamuflase kita katakan ya. Jadi mereka menjawab pertanyaan apakah Al-Quran itu adalah makhluk, maka mereka menjawab sambil menunjuk jari mereka ya, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua ini adalah makhluk. Ya, jadi dipahami oleh orang yang bertanyanya, ulama tersebut mengatakan semua kitab suci itu apa? Makhluk. Padahal yang dimaksud apa? Jari jemari ini. Jadi semua ini, telunjuk, jari tengah, jari apa ini? Jari manis, jari kelingking, semua ini apa? Makhluk. Jadi melakukan tauriyah. Cuma dampaknya ini dahsyat sekali, sehingga menjadikan hujah bagi orang awam. Jadi sang khalifah mengatakan, tuh lihat, para ulama mendukung pernyataan atau statement bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya. Jadi ada dampaknya yang tidak sedikit. Namun ada di sana seorang ulama, bahkan dua orang ulama dikatakan dalam sejarah ya, seorang ulama yang mendapatkan musibah dalam permasalahan ini, yaitu Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Nuh rahimahullah, di mana keduanya tetap ya tegar istiqomah dalam
5: keyakinan keduanya itu apa?
4: Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai mereka harus disiksa, ya.
5: Disiksa dan disiksa.
4: Karena keduanya menganggap bahwa ini bukan keterpaksaan yang membolehkan seseorang apa mengucapkan kalimat kufur.
5: Bukan keterpaksaan yang menyebabkan seseorang bisa menyelisih kebenaran.
4: Karena ini urusannya menjaga syariat Islam. Maka ketika seseorang berusaha menjaga syariat Islam, maka dia harus berani mati karena Allah, ya.
5: Ini urusannya jihad dalam mempertahankan syariat Islam.
4: Karena kalau seandainya Imam Ahmad pada saat itu mengucapkan Al-Quran itu makhluk, baik tadi alasannya karena berretorika tauriyah atau berdiplomasi kita katakan, atau karena keterpaksaan diancam, ya, disiksa atau dibunuh, maka pasti manusia yang ada di sekitarnya akan meyakini hal tersebut, bahwa Al-Quran adalah,
5: bahkan akan tercatat dalam sejarah seorang imam besar, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Al-Quran adalah makhluk.
4: Nah, ini dampaknya sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu sang imam tetap tegar istiqomah dalam keyakinannya, meskipun beliau disiksa dan disiksa, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan makhluk.
5: Nah, ini, nah, dengan perkataan beliau alhamdulillah, ya, Al-Quran tetap terjaga, Al-Quran disucikan, diagungkan, dihormati. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran harus disertai dengan adab-adabnya. Salah satu wasilahnya adalah berkat jasa dari seorang imam ahlus sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
6: Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Dalam zakat kita mengenal beberapa jenis zakat. Ya, secara umum ada zakatul fitri atau zakat fitrah, ada zakatul mal atau zakat harta. Untuk zakatul fitri, ini adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika seseorang berbuka puasa. Ya, artinya berbuka puasa setelah melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan sebulan penuh. Ya, sebelum masuk hari raya Idul Fitri, sebelum sholat, itu mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri yaitu satu sa' dari tamar. Satu sa' itu apa? Satu sa' itu 4 mud. Ini satu mud, ya, saat ya dua telahan tangan ini satu mud. Satu mud, ya, kemudian 2 3 4. Nah, 4 mud itu artinya satu sa'. Zakat fitri itu satu sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri wal zakari wal untha. Dan wajib dikeluarkan, ya, oleh hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Wasaghir wal kabir. Anak-anak ataupun orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Kemudian zakat ini harus ditunaikan sebelum masyarakat kaum muslimin keluar untuk salat Idul Fitri. Satu sa'. Ini wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin. Nanti para ulama akan menjelaskan, ya, ketika Rasul di sini menjelaskan satu sa' dari tamar dan syair, kurma dan gandum, ini bukan berarti hanya boleh dikeluarkan berupa kurma dan gandum saja, tapi seluruh bahan makanan pokok yang berlaku di negeri itu. Di kita, di Indonesia, ketika bahan makanan pokok kita adalah beras, maka satu sok dari beras. Ya, sebagian kawan-kawan kita ketika bahan makan pokoknya adalah jagung, maka satu sok dari jagung, dan begitu selanjutnya. Ya. Nah, kemudian hadis ini mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, zakat fitri wajib ditunaikan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Ya, hamba sahaya jelas dibayarkan oleh majikannya. Ya, baik kecil ataupun dewasa, dan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian ukuran zakatul fitri satu sok, ya, untuk kurma, gandum atau zabib, ya, anggur atau keju, ini antara 2,157 gram, ya, 2 kilo 157 gram atau sampai 3 kilo. Jadi ini memang sifatnya takriban, bukan tahdidan. Ya, terkadang 2 kilo setengah, terkadang sampai 3 kilo. Ini takriban. Ya, bukan harus pas. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Sebab sok yang digunakan adalah telapak tangan orang dewasa, ya, dengan telapak tangan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Terkadang mengeluarkan 2,5 kilo, terkadang sampai mengeluarkan 3 kilo. Ya. Kemudian setiap yang menjadi makanan pokok itu bisa digunakan sebagai zakatul fitri. Ya. Beras, jagung, kurma ataupun yang lainnya. Ya. Dan juga dikeluarkan itu sebelum imam itu memulai salat Id. Nah, ini banyak para amil zakat yang kurang amanah di sini. Ketika zakat sudah terkumpul, tapi mereka tidak juga membagikannya, atau membagikannya setelah sholat. Ya, kalau membagikan setelah sholat, itu dihitung sebagai sedekah, tidak dihitung sebagai zakat. Nah, kemudian yang kedua yang kita kenal yaitu zakatul mal atau zakat harta. Ya, zakat mal ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh mereka yang beragama Islam. Kemudian mereka merdeka. Adapun hamba sahaya, mereka tidak mengeluarkan zakatul mal. Ya, mereka harus merdeka. Sebab kalau hamba sahaya mempunyai harta, pada hakikatnya diri mereka sendiri itu adalah milik tuannya. Ya, maka disyaratkan orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian berakal dan balig. Kalau ada orang gila atau anak kecil yang mempunyai harta yang besar, itu dikeluarkan oleh walinya. Ya, tapi kalau mereka balig dan berakal, maka mereka mengeluarkan sendiri. Kemudian sudah sampai nisab. Kemudian juga sudah mencapai haul. Ya, nisab dan haul. Kemudian pertanyaannya, apa itu nisab? Ya, nah, nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama Islam untuk menjadi pedoman penentuan kewajiban zakat. Ya. Jadi batas terendah. Berapa batasnya itu? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa batas nisab, ya, zakat harta itu senilai 20 dinar. Ya, 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti 20 dikali 4,25 gram emas itu menghasilkan 85 gram emas. Ketika seseorang mempunyai harta senilai 85 gram emas lebih, kemudian ya sudah usianya sudah haul, sudah 1 tahun, maka di akhir tahun dia wajib mengeluarkan zakatul mal. Maka kita harus menghitung dan mencatat kapan kita mulai memiliki nisab itu. Ya, kapan kita mulai memiliki nisab? Misalkan kita mempunyai emas senilai 87 gram. Di bulan Syawal, maka Syawal tahun depan kita mengeluarkan 2,5%. Kita mempunyai emas senilai atau harta senilai 87 gram emas di bulan Rajab, maka Rajab tahun depan itu mengeluarkan 2,5% dari 87 gram emas, yaitu senilai 2,175 gram emas atau harta senilai itu. Maka zakatul mal itu sebenarnya tidak berkaitan dengan Ramadan. Beda dengan zakatul fitri. zakatul fitri itu berkaitan dengan Ramadan. Setiap Ramadan berakhir, maka seseorang wajib mengeluarkan zakatul fitri. Bahkan ulama Syafi'iyah itu membolehkan mengeluarkan zakatul fitri sejak awal-awal Ramadan. Ya, sejak awal-awal Ramadan itu sudah mulai membolehkan mengeluarkan zakatul fitri. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan sehari atau dua hari menjelang hari raya Idul Fitri. Itu waktu yang utama, tidak diragukan lagi. Ya, sebab inti zakatul fitri yaitu agar tidak ada kaum muslimin yang kelaparan pada hari raya. Tidak ada orang-orang miskin yang tidak mempunyai makanan di hari raya. Ya, dan jumhur ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu dibayar berupa makanan pokok, tidak dengan hartanya. Ya, tidak dengan rupiahnya. Ya, anggap 3 kilo beras itu senilai 33.000. Ya, maka jumhur ulama itu mengatakan harus dengan berasnya 3 kilo. Tidak dengan hartanya atau tidak dengan harganya senilai 33.000. Walaupun ya sebagian ulama diantaranya Abu Hanifah rahimahullah itu mengatakan boleh mengeluarkan dengan hartanya. Ini ijtihad dari beliau. Ya, dan juga ulama-ulama yang mendukungnya. Sebab ya mereka mengatakan ketika orang fakir mendapatkan beras sampai 5 kilo, 10 kilo di rumahnya, tapi dia tidak mempunyai lauk untuk makan, tidak mempunyai gas untuk memasak, maka mereka tidak akan bisa makan pada hari raya. Ya, ini pendapat dari Abu Hanifah dan ulama yang mendukungnya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak sah, ya kecuali dengan bahan makanan pokok, sebab di zaman Rasulullah SAW itu ada dinar, ada dirham, ya. Tapi beliau tidak pernah mengeluarkan harganya. Ya, beliau dan sahabat senantiasa mengeluarkan dengan makanan pokoknya, dengan kurmanya, dengan anggurnya, dengan kejunya,